0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
3: Mana sih, Kak? Panas ini.
2: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer.
3: Beda bank pula.
2: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
3: Hari gini masih manual. Pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
2: Yakin nih?
3: Yakinlah. 1000 juta%.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek-cek

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sabana Pagi.
1: Yes, masih ini ya Rin ya, cuaca masih, matahari masih malu-malu.
0: Matahari masih malu-malu, kalau teman aku ini apa malu-maluin sih? Memang terlihat.
1: Enggak lah.
0: Enggak.
1: Pemalu aku tuh pemalu Rin.
0: Oh, pemalu.
1: Pemalu.
0: Introvert.
1: Enggak, ekstrovert. Tapi malu, ada kan?
0: Ekstrovert. Ah, iya makanya lebih malu-maluin. Kalau ekstrovert malu tuh malu-maluin namanya. Tapi kalau introvert tuh pemalu, masih make sense.
1: Kayak teman kita yang satu itu ya.
0: Yang mana?
1: Yang situ.
0: Iya, apa dia emang malu-maluin banget?
1: Malu-maluin ya.
0: Emang malu-maluin apa? Tidak malu-maluin nama dia sendiri, tapi nama kita juga kadang-kadang diseret karena
1: malu-maluin dia. Teman Bro nembak siapa ya gitu. Ada deh pokoknya ya.
0: Ada deh.
1: Kita nginfoin aja nih pagi ini.
0: Iya, kita mau cek dulu perkiraan cuaca hari.
1: Cek cuaca dulu nih.
0: Betul.
1: Yang mau berpergian bisa lihat dulu ya, bisa cek dulu biar kalian tuh nggak kaget gitu. Tiba-tiba jalan tiba-tiba hujan kaget gitu.
0: Kaget, aduh lucu banget.
1: Karena dia
0: tiba-tiba di jalan nih, kaget gitu. Nggak gitu. Orang kaget nggak? Kaget gitu nggak?
1: Gitu ya.
0: Nggak gitu. Orang kaget kayak oh atau nggak? Ayo.
1: Jadi karena dia nggak antisipasi gitu, nggak cek situs dulu, ternyata hari ini hujan. Nah, coba lihat nih.
0: Kita Rin. Cek dulu perkiraan cuaca hari ini, teman Pro 2 Sumatera Barat.
1: Dikutip dari bmkg.go.id. Kita mulai dari hujan ringan dulu ya.
0: Iya, kita mulai dari hujan ringan ya, yang ringan-ringan dulu nih, teman Pro 2.
1: Nah, ini
0: jadi hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat ini hujan ringan, teman Pro 2.
1: Betul, pesisir selatan, Solo, si Junjung, Tanah Datar, terus habis itu
0: di 50 kota juga, Pasaman, terus di Darmas Raya juga nih, teman Pro 2.
1: Betul, Solo selatan nih
0: juga. Nah, terus Pasbar alias Pasaman Barat.
1: Betul, Sawalunto, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh dan Pariaman.
0: Jadi memang perkiraannya hari ini bakal hujan ringan ya, teman Pro 2 ya.
1: Betul, ringan-ringan aja, gak usah yang berat-berat ya hari ini ya.
0: Nah, tapi nih teman Pro 2 gak cuman hujan ringan itu aja. Ada yang hujan petir juga nih,
1: teman
0: Pro 2
1: perkiraannya.
0: Nah, ini
1: baru berat nih teman Pro 2.
0: Iya, agak betul.
1: Nih, karena kalau petir itu kalau sebisa mungkin jangan di bawah pohon ya pas lagi hujan ya Rin ya.
0: Oh iya.
1: Jangan, nanti ikut kesambar.
0: Betul.
1: Kalau untuk
0: betternya di mana tuh kita?
1: Betternya ya di rumah tetangga aja kali ya.
0: Kenapa harus rumah tetangga nih? Harus rumah tetangga?
1: Karena rumah tetangga ada kanopinya gitu.
0: Oh gitu. Mampir. Oh hujan-hujan mampir ke rumah tetangga.
1: Karena yang lain belum pasang kanopi baru dia. Jadi kita mampirnya di dia dulu.
0: Oh gitu. Ya bolehlah. Kalau gitu teman Pro 2. Nah hujan petir ini juga katanya diperkirakan terjadinya di Pasaman Barat, Kota Padang juga nih teman Pro 2. Terus di Agam, Padang Pariaman, dan juga, nah itu aja tuh kayaknya.
1: Ada lagi nih, ya benar, cukup banyak ya. Lebih dari 1-2 kota yang diperkirakan hari ini hujan petir.
0: Iya betul.
1: Aduh, ini serem juga ya. Aku kalau ingat hujan petir, ingat film Thor.
0: Thor.
1: Kan petir.
0: Thor. Thor Odinson. Tau gak nama ininya? Nama palunya?
1: Palu Mariana.
0: Bukan, Mjolnir gitu.
1: Iya.
0: Thor gitu.
1: Terus
0: tau
1: ada
0: saudaranya Thor?
1: Apa?
0: Loki.
1: Oh ya Loki. Loki tuh ganteng ya, kalau di film-filmnya ya Loki tuh ganteng. Tapi kalau di anime Loki tuh ini matanya ditutup. Memang beda-beda ya, beda-beda.
0: Oh iya, betul. Nah, terus nih teman Pro 2 untuk suhu udara. Nah, gimana Bang Robin? Ini di
1: suhu udara relatif adem sih, 22 hingga 31 derajat Celcius kurang lebih ya di berbagai kota di Sumatera Barat. Dan ini cukup adem, cukup tapi kasihan yang mau nyuci nih Rin karena terlalu lembab.
0: Oh iya.
1: Mataharinya masih ngumpet-ngumpet gitu.
0: Betul. Tapi kalau di Padang sendiri sih teman Pro 2 nih kayaknya suhu udara itu berkisar di antara 22 sampai 27 derajat Celcius.
1: Oh, Kota Padang hujan petir ternyata.
0: Iya, Kemana aja, Pak? Bapak dari mana nih? Assalamualaikum, Bapak dari mana?
1: Kelewat.
0: Gitu tuh kira-kira perkiraan cuaca hari ini ya teman pro 2 ya. Nah,
1: oh, ada juga berawan ternyata. Padang Panjang berawan dan Mentawai berawan.
0: Betul, betul.
1: Enak banget nih berawan nih, enggak panas, enggak hujan.
0: Betul sekali.
1: Oke, lah kalau gitu teman pro 2 kita biar kita makin seger, kita dengerin dulu yuk lagu dari All City Vitamin C, vitamin laut itu penting banget, Rin.
0: Kenapa?
1: Dengerin dulu.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdua, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Jakarta Timur Kamis 1 Oktober 2026. Upacara tersebut dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, perwakilan TNI Polri, serta pelajar dari berbagai sekolah. Upacara pokok peringatan Hari Kesaktian Pancasila akan dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dengan prosesi penghormatan kebesaran. Setelah itu, Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara. Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Prosesi tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih halo, di Sabana Pagi.
1: Teman Pro 2, halo teman Pro 2.
0: Kayak siapa tuh ya?
1: Halo.
0: Rin, udah sarapan belum?
1: Udah. Sebenarnya ya? Sarapan itu kita gak bisa bilang di sarapan ya. Cuman ini secara sarapan, makanan sih itu bukan sarapan. Bukan. Tapi secara kalori, kolesterol itu udah sarapan. Pagi ini kita makan gorengan.
0: Kandungan nilai gizi juga kayaknya masih kurang ya. Protein,
1: betul. Agak kurang gitu nilai kandungan gizi. Sebenarnya sih dibilang kurang sih gak kurang-kurang banget ya. Kurang aja. Kita tapi soalnya habis makan ini.
0: Tapi kan bisa di ini, bisa dibarengi dengan minum air putih.
1: Betul. Kita habis makan apa coba? Bala. Gorengan. Asik. Tahu enggak cerita itu? Mangsa Sui, mantap. Hey, ya Allah. Kaget. Astagfirullah. Tiba-tiba akhirnya ada tikus.
0: Tikus kok gede bener. Jadi gini, Rin, kita bahas yang spesial ini, hari ini.
1: Betul. Karena hari ini itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober, teman Pro 2. Okay. Nah, apa sih bedanya Hari Kesaktian Pancasila sama hari lahirnya Pancasila?
0: Ayo,
1: beda. Jadi Hari Kesaktian Pancasila ini, itu untuk mengenang peristiwa
0: 30 SPKI. Dan juga, ini aku tuh dulu tuh nonton film G30 SPKI waktu SD kan wajib tuh.
1: Wajib Rin. Ya? Iya, dulu ya.
0: Dulu tuh waktu SD filmnya tuh bener-bener barbar, Rin.
1: Yang belum lubang buaya ya.
0: Iya, lubang buaya enggak disensor.
1: Itu wajib ditonton setiap tanggal 30 kan?
0: Aku dulu waktu SD. Jadi aku tuh kalau nonton film itu langsung ini, langsung apa namanya? Takut karena dimasukin ke lubang itu.
1: Iya, lubang buaya kan? Itu namanya lubang buaya.
0: Lubang buaya. Bukan berarti itu kandang buaya, bukan. Namanya aja istilahnya lubang buaya gitu.
1: Mungkin karena
0: sebesar ini kali. Itu lubang kecil yang dimasukin untuk ukuran binatang sebesar buaya.
1: Betul.
0: Namanya istilah lubang buaya gitu.
1: Iya, kalau Robi Akhyardi apa? Buaya apa? Buaya darat?
0: Enggak lah.
1: Lelaki buaya darat, buset. tapi ini juga Hari Kesaktian Pancasila itu juga bisa dilihat dari Monumen Pancasila.
0: Betul.
1: Ada dibangun tuh dengan ada perwira-perwira.
0: Betul, jajar-jajaran yang ini ya, para pahlawan korban G30 SPKI itu.
1: Betul.
0: Itu Hari Kesaktian Pancasila itu untuk meneguhkan kembali ya ideologi serta nilai-nilai Pancasila kayak gitu.
1: Nah, betul sekali.
0: Selain Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober itu diperingati juga nih, guys.
1: Sebagai hari
0: penting banget nih buat kamu, Hari Lansia Internasional.
1: Hari Lansia Internasional. Dan dengan banyaknya lansia yang ada di kantor ini. Sebenarnya umurnya belum lansia, cuman belum, apa?
0: Fisik
1: sudah mulai lansia.
0: Capek.
1: Udah remaja-remaja jompo.
0: Jompo gitu. Tapi ini mantap banget ya harinya ya. Namanya International Day of Older Person. Menghormati peran dan kontribusi para lansia di seluruh dunia. Aku sih suka ya. Aku mengapresiasi ya. Karena manusia itu belum tentu bisa hidup sampai tua.
1: Iya, tau gak kalau Jepang sekarang tuh mereka warganya bisa hidup sampai yang 102.
0: Betul.
1: Apa 100.
0: Aku juga pernah baca sensus penduduk. Jadi Jepang tuh salah satu yang lansia paling banyak itu di negara Jepang. Karena mungkin sehat-sehat kali ya.
1: Iya, karena sekarang mereka tuh kayak umurnya itu bisa yang sampai 100 tahun itu udah banyak
0: betul.
1: Banget.
0: Dan juga ada ini, guys, gap generation. Banyak, abis itu yang menengah justru dikit.
1: Betul. Itu di Jepang ya.
0: Jadi Hari Lansia Internasional ini mantap sih, aku setuju sih. Jadi kita harus mengapresiasi ini buat teman Pro 2 nih, jangan lupa hari ini apresiasi kakek dan neneknya
1: yang
0: masih hidup ya.
1: Betul.
0: Bilang aja makasih walaupun dia enggak denger ya.
1: Iya, walaupun dia sudah
0: Apa?
1: Nah, gitu kita ucapin aja. Walaupun telinganya sudah
0: terima kasih atau enggak ditulis.
1: Iya. Tapi aku tuh dulu pernah ini, pokoknya waktu kuliah itu pernah magang di satu panti jompo gitu. Jadi aku tuh ngelihat para lansia di situ.
0: Sedih nggak sih?
1: sedihnya mungkin karena nah panti jompo tempat aku praktik dulu itu memang panti jompo yang kayaknya tuh lumayan apa ya?
0: Bagus ya.
1: Lumayan bagus, maksudnya lumayan bagus dalam arti mereka tuh terpenuhi semua.
0: Pelayanannya bagus ya.
1: Pelayanannya bagus dan terpenuhi semua dan keluarganya juga ikut masih membantu gitu.
0: Oh gitu, oke.
1: Hanya saja kan keluarganya yang tidak hadir di dekat mereka.
0: Betul,
1: gitu.
0: Dititipkan ya, mungkin iya, karena kesibukan
1: betul,
0: dan sebagainya.
1: Dan ada yang jauh juga.
0: Cuman kalau aku lihatnya sih kasihan sih ya, guys,
1: iya,
0: aku
1: iya, betul,
0: pribadi
1: betul,
0: karena
1: betul.
0: Memang seharusnya ya, ya kan dulu mereka yang ngasuh kita waktu kecil ya.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Sekarang walaupun mereka udah tua dan nggak bisa ngapa-ngapa ya gantian kita yang ngasuh kayak gitu.
1: Harusnya gitu ya. Kita ya tapi ya begitulah. Itu tergantung sama POV masing-masing.
0: Betul.
1: Gitu, teman pro 2.
0: Nah, ada lagi nih hari ini 1 Oktober. Nah, ini kita banget nih Rin.
1: Kita banget.
0: Kita banget
1: hari
0: nih.
1: Apa tuh?
0: Hari Kopi Internasional.
1: Nah, sebagai warga-warga yang suka minum kopi, walaupun pahit tetap akan kuminum gitu ya. Walaupun dar-der-dor banget dunia ini aku ngopi dulu.
0: Betul. Banyak banget tagline-tagline-nya ya.
1: Iya, banyak no coffee no party.
0: Betul.
1: Tapi sekarang dulu tuh aku tuh punya tagline no coffee no party teman pro 2. Nah, jadi teman coffee aku itu namanya Bang Adit, penyiar perempat. Tapi sekarang beliau sudah tidak bisa minum kopi karena minumnya susu jahe. Nah, gimana? Tidak ada lagi friend no coffee no party, tapi sekarang ada hobi asik.
0: Iya. Itu pun juga paling kita dikasih jeda ya Arin ya.
1: Iya. Betul. Kan setiap hari kita ngopi, lambung kita juga enggak kuat.
0: Iya, dan juga ada ini nih yang suka marahin kita ya.
1: Iya, banyak.
0: Kopi lagi.
1: Mulu ngopi, mulu.
0: Aku bilangnya gitu. Promo-promo gitu, iya. Promo gitu.
1: Tapi emang promo kita. Kita mencari promo. Good deals itu bagus banget teman pro 2. Hemat. Ini ekonomi era emang. Kita harus mencari good deals.
0: Jadi hari kopi internasional itu merayakan kopi sebagai minuman global dan menghargai para petani kopi. Aku menghargai kalian.
1: Nah, tapi itu orang tuh yang kopi yang ini ada di pemberitaan teman-teman kita juga suka ngopi Bang Robi.
0: Iya ada.
1: Ya, tapi ngopinya tuh emang
0: beda.
1: kopi sekare, hitam.
0: Sekare dulu dah gitu. Sekare.
1: Tapi emang ini emang untuk ini biar melek dan terus itu enggak pakai gula.
0: Betul, yang kopi yang baik kan yang dianjurkan justru kopi yang itu, kopi hitam yang enggak pakai gula.
1: Nah, cuman kan kita belum sesanggup itu.
0: Betul.
1: Makanya kita belum bisa.
0: Lambung kita masih lemah ya.
1: Betul.
0: Oke, nah.
1: Terus selain itu
0: banyak banget ya hari ini ya. Dan harinya luar biasa banget
1: betul,
0: nih.
1: Betul.
0: Hari vegetarian sedunia. Wow.
1: World Vegetarian Day. Nah,
0: ini nih kampanye gaya hidup sehat nih, enggak makan gorengan berarti ya.
1: Vegetarian enggak makan daging.
0: Gak makan daging, sayur dan buah.
1: Tapi kalau vegetarian makan telur nggak ya?
0: Karena itu telur, termasuk sayuran buah.
1: Telur?
0: Iya nggak sih, protein nabati.
1: Protein hewani lah. Telur.
0: Iya protein hewani dari ayam ya.
1: Kan dari ayam.
0: Harusnya iya ya.
1: Apakah masih makan telur ya vegetarian?
0: Kayak telurnya iya, ayam dagingnya enggak.
1: Iya mungkin ya.
0: Mungkin kita tanya aja kali, siapa ya di yang vegetarian di kantor
1: ini?
0: Kita?
1: Nggak ada.
0: Gak ada ya.
1: Kada semuanya omnivora.
0: Makan segalanya ya.
1: Makan segala. Iya, semua orang omnivora di sini.
0: Kalau vegetarian itu kayak saudara aku, aku udah tua nih umur 70-an, 80-an sekarang. Makan nasi merah terus. Habis itu dia enggak makan gorengan. Tapi sehat, maksudnya masih hidup begitu.
1: Masih hidup gimana? Umur enggak ada yang tahu. Umur tuh bukan ini. Enggak, tapi itu mungkin gini teman pro 2 karena pola hidupnya sehat jadi kualitas hidupnya juga baik gitu.
0: Sama kayak yang di Jepang tuh lansia kan makanan terjamin tuh.
1: Betul.
0: Makanan bisa awet sampai uzur gitu.
1: Betul.
0: Luar biasa ya.
1: Yes.
0: Nah, ini lagi 1 Oktober nih kita banget nih Rin
1: selain
0: kita banget. Nah, ini kita banget nih hari musik internasional.
1: Nah, sebagai musisi
0: asik. Musisi nyanyi Rin. Nyanyi. Aku kasih waktu 1 menit, silakan.
1: Pum cik pum cik pum cik cik pa. itu
0: malah
1: bukan
0: ini.
1: Itu beatbox ya. Beda. Nah, tapi ini teman pro 2, hari musik internasional ini memang mengapresiasi peran musik dalam menyatukan berbagai budaya.
0: Betul,
1: itu real sih, real.
0: Betul. Karena musik itu seru
1: universal.
0: Ya guys,
1: universal.
0: Bahkan ada di kantor kita penikmat semua genre musik.
1: legend.
0: Menikmati semua musik.
1: Betul,
0: ya.
1: betul.
0: Ya. Hip hop gitu.
1: Tapi sekarang tuh musik tuh benar-benar kayak maksudnya itu karena platform yang sudah mulai
0: banyak banget,
1: banyak juga terus juga
0: raih.
1: Ya terus juga sosial media sekarang sudah masif banget ya. Jadi itu kita bisa mengenal berbagai genre musik itu lebih gampang. Kalau dulu tuh kayaknya kita tertentu karena kan dari label harus ngeluarin lagu.
0: Betul.
1: Harus dari label. Yang indie-indie itu jarang.
0: Ini pop nggak nih?
1: Betul. Kalau sekarang tuh kayaknya semuanya bisa kita nikmatin.
0: Bahkan
1: nih,
0: musik bisa dibikin di AI.
1: Nah iya betul.
0: Tinggal bikin prompt-nya aja gitu.
1: Bisa dibikin di AI, cuman ya itu pasti ada kelihatan miss-nya.
0: Betul, kelihatan ini
1: tidak
0: bukan
1: sebaik buatan manusia.
0: Betul.
1: Nah gitu.
0: Dan juga di 1 Oktober juga ada yang berbahagia nih, karena ada yang merdeka nih.
1: Rin, di mana tuh?
0: Di negara Nigeria, iya, negara Siprus dan negara Tuvalu. Kamu ngomong-ngomong luar negeri, kamu pengen ke negara mana sih?
1: Aku pengen banget ke Swiss, Inggris.
0: Swiss, Inggris.
1: Terus all around the world.
0: Nah, semua dunia.
1: Semua dunia. Semua. Tapi aku pengen ke Mongolia.
0: Mongolia. Ada apa tuh di Mongolia?
1: Bukan Mongolia. Mongolia nggak sih tuh?
0: Mongolia di Asia kan, masih Asia, di Asia.
1: Iya,
0: kan?
1: Mongolia. Hmm. Karena aku pernah nonton variety show Korea gitu.
0: Deket Nepal ya Mongolia.
1: Iya,
0: tuh
1: iya.
0: Ya.
1: Nah, mereka kan ke Mongolia. Nah, tapi tuh suasananya itu asri banget, enak banget. Kayak masih kental dengan adat.
0: Adat ya.
1: Dan budaya.
0: Dan jadi juga masih juga. Asianya masih ada ya.
1: Iya, Mongolia kan masih di Asia ya. Tapi tuh bahasanya kan berbeda, bukan bahasa Cina juga. Bahasa mereka tuh bahasanya Mongol. Beda deh kalau enggak salah.
0: Bahasa Mongol.
1: Nah,
0: gak tahu ya.
1: Nah, tapi tuh itu seru kayaknya di sana. Tapi apa? Enggak tahu ya apa, karena itu variety show-nya aja. Jadi rumah-rumah warga di sana tuh memang rumahnya masih tradisional banget, belum rumahnya
0: ya
1: kita.
0: Kayu mungkin, nggak pakai listrik ya?
1: Bukan kayu, tapi rumahnya itu lebih ke rumah apa ya? Pokoknya tradisional banget deh.
0: Oh gitu, iya.
1: Nah
0: ya,
1: gitu, jadi tuh pengen nyobain ke situ juga sih.
0: Jadi selamat merdeka untuk, udah sebenarnya udah berapa tahun ya, Nigeria, Tuvalu, dan Siprus. Siprus itu di Eropa ya?
1: Betul.
0: Tuvalu di mana sih ya?
1: Tuvalu, sebagai penikmat bola masa nggak tahu Tuvalu?
0: Nggak tahu, mungkin negara baru kali ya.
1: Ah, nggak, bukan, jangan.
0: Coba.
1: Tuvalu bukan negara baru.
0: Udah lama ya?
1: Di Oceania.
0: Oh, dekat gitu, dekat Australia berarti ya.
1: Iya, negara ini.
0: Kepulauan Tuvalu.
1: Hawaii, antara Hawaii dan Australia. Iya.
0: Oke.
1: Nah, jadi ini tetangganya itu kayak Kiribati, Nauru, Samoa, iya. Fiji. Nah, Fiji. Dekat tuh Fiji.
0: Fiji kapan? Ini TikToker.
1: Fuji.
0: Oke, teman-teman, itu hari penting hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Jangan kemana-mana, nanti kan kita informasikan lagi di segmen Gado-Gado, kita akan ngebahas apa ya, penasaran?
1: Nah, tungguin deh.
0: Daripada kalian penasaran, dengerin lagu ini dulu deh.

0: Cepatnya masuk. Ya, masuk. Masuk. Apa, masuk.
1: Apa. Rel. Masuk. Itu ada apa ya? Kok pada rame gitu?
2: Itu loh, Cak. Orang yang ketangkep pakai narkoba.
1: Ih, padahal gak ada manfaatnya juga kan ya, Rel?
2: Mungkin bagi dia ada manfaatnya, Cak.
1: Ih, canduan kali tuh.
2: Bener banget sih, Cak. Narkoba kan emang mengandung zat adiktif yang bisa membuat orang kecanduan terus ketergantungan deh.
1: Itu makanya, jauhi narkoba. Deketin aku aja.
2: Gas lah, kita ke KUA.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
4: Lagi santai di sore hari,

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi nih.
1: Masih di Sabana Pagi nih.
0: Yes, teman Pro 2.
1: Dingin, agak dingin bikin kita agak ini ya Rin ya, ngantuk. Agak kita ngantuk gitu.
0: Betul,
1: tapi kita gak boleh ngantuk.
0: Tapi kita gak boleh ngantuk, betul banget. Karena kita udah keluar dari sebelum subuh tadi.
1: Kita harus tetap semangat.
0: Semangat.
1: Biar semangat nih Rin, kita bahas apa nih di segmen gado-gado ini ya.
0: Gak apa-apa, kali kita cek-cek dulu bucket list kita, teman Pro 2. Alias wish list kita mau kemana aja. Siapa tahu itu bisa menjadi motivasi dan manifestasi.
1: Betul. Misalkan aku ya dapat A, aku mau A gitu.
0: Kamu mau A. Ada apa mau A?
1: A. A B C D gitu ya.
0: Tapi kalau seorang Robi nih. Kalau ditanya mau kemana sih? Ada enggak tempat yang pengen dikunjungin gitu?
1: Tempat dikunjungin yang emang pengen ya. Kalau dulu di Jawa aku tuh pengen banget naik gunung tertinggi di Jawa, Gunung Semeru.
0: Semeru, kenapa? Waktu, kenapa? Pernah mendaki? Pernah mendaki berarti?
1: Aku pernah, tapi Gunung Salak.
0: Oh, Gunung Salak.
1: Gunung Salak. Oh. Gunung gede di Bogor.
0: Itu abis kapan?
1: Atau aku masih di Depok.
0: Iya, waktu pernah, masih kuliah kah
1: masih
0: kuliah, atau?
1: Oh, masih kerja sih. Awal-awal kerja tuh tahun 2000 berapa ya? 2019.
0: Kenapa waktu itu? Berarti sebelumnya enggak pernah naik gunung, tapi akhirnya naik
1: pernah,
0: gunung.
1: Ada pernah, cuman aku pengen ke gunung tertinggi di Indonesia, Gunung Semeru.
0: Kenapa Gunung Semeru? Kenapa bukan Gunung Everest?
1: Enggak, yang dalam negeri aja dulu. Kalau Everest banyak, modalnya banyak.
0: Oh iya, orang. Modalnya banyak juga. Karena juga, tidak banyak orang yang bisa survive juga ya kalau di Everest ya.
1: Betul, dan emang banyak banget yang meninggal. Karena emang ini ya, cuacanya lumayan ekstrim.
0: Dingin kan, dinginnya tuh ekstrim. Karena tuh ada yang udah meninggalnya dari beberapa tahun yang lalu. Masih awet. Karena kan
1: ibaratnya kayak di freezer
0: dingin,
1: lah ya.
0: Iya, di freezer, betul-betul.
1: Kalau kamu
0: banget
1: beli ayam terus di freezer kan masih tuh masih bisa enak tuh.
0: Nah kayak gitu tuh. Oke. Tapi ada nggak negara impiannya nih?
1: Negara impian ya. Negara impian yang ingin aku kunjungi. Kalau kamu tadi Inggris ya?
0: Kalau aku Inggris, Swiss.
1: Ya, Swiss ya. Aku pengen deket sampingnya Australia, Selandia Baru, New Zealand.
0: Kenapa?
1: New Zealand bagus banget, guys. Apalagi waktu itu lagi ramenya ini nih apa? Film apa?
0: Film
1: yang katanya syutingnya di situ.
0: Film apa ya?
1: Harry Potter lagi. Film apa sih?
0: Lord of the Ring.
1: Iya, Lord of the Ring ya. Yang syutingnya di New Zealand.
0: Enggak tahu.
1: Iya, bagus banget ternyata. Oh. Wow, ini ternyata New Zealand. Gue kirain aku kira animasi 3D kan. Ternyata itu di sebuah negara. Syutingnya. Pas cari ternyata di New Zealand. Dan memang di New Zealand tuh memang banyak banget. Bahkan ada gunung api di kan dia termasuk daerah ini ya, daerah dingin ya. Tapi ada api yang panas.
0: Ada gunung
1: dingin, wah luar biasa.
0: Betul. Sama kayak di ini. Ada gunung api juga kita di sini.
1: Di sini ya.
0: Sumatera Barat, Bukit Tinggi kan dingin.
1: Betul.
0: Bukit Tinggi.
1: Tapi memang namanya gunung api dingin. Pasti dingin ya. Cuma dia kan bersalju gitu. Ini gunung api masih aktif di Islandia tuh. Itu bagus. Islandia, New Zealand, Selandia Baru. Dan juga apa? Selandia Baru tuh kenapa bagus banget? Ada senior aku kuliah S2 di sana. LPDP.
0: Iya, terus
1: cerita di situ bagus, pemandangannya bagus, udaranya seger.
0: Terus termotivasi.
1: Termotivasi enggak sih, pengen aja gitu.
0: Termotivasi sih enggak ya. Tapi pengen aja.
1: Pengen aja gitu.
0: Ya. Pengen aja.
1: Aku ke New Zealand gitu. Dan memang ya udah nanti kali ya. Belum ada pikiran sih. Cuman aku pengen ke negara itu sih, Rin. Kamu kemana kamu?
0: Aku kan Inggris, Swiss
1: Inggris
0: gitu, Molia.
1: Inggris kan banyak.
0: Inggris, Britania Raya. Karena harus ketemu sama Prince and Princess of Wales.
1: Meghan Markle.
0: Meghan Markle mau udah nggak Prince lagi. Ini
1: Diana lagi. Sama Kate Middleton.
0: Karena sesama sama Princess ya, sesama Princess kan harus ada.
1: Kate Middleton ini ya anaknya udah berapa, 2 ya? Tapi badannya
0: tiga.
1: Masih 3 ya. Badannya masih bagus ya.
0: Fokusnya kemana kak? Fokusnya kemana kak? Nah,
1: kan dia ini ya ratu ya semuanya.
0: Tapi aku suka dengan apa ya kalau di kita kan nih.
1: Suka kayak Pangeran Harry?
0: Enggak juga.
1: Pangeran.
0: Jadi tuh lebih suka sama suasananya aja kayak kerajaan. Wah di mana nih Inggris gitu. Pengen aja kan kalau kata Chang Chuter siapa? Oh, iya. Berkelana ke negara sepak bola. Mana? London.
1: Nah, ku ingin ke sana gitu.
0: Enggak, tapi iya, itu iya. Berasa kayak ini aja. Terus juga coba deh lihat tuh kalau di apa namanya di apa sih namanya itu ya? Kalau di sini di
1: kastil.
0: Bukan, di Inggris itu kayak kantor perdana menterinya tuh emang kayak sejajar kayak sama rumah itu aja gitu. Maksudnya enggak ada yang gimana-gimana banget.
1: Kayak istana-istana banget ya. Yang istana pun ya tempat mereka yang istana Buckingham itu ya.
0: Buckingham, betul. Betul. Tapi kalau kayak perdana menterinya apa ya? Kantornya biasa banget.
1: Biasa aja. Enggak terlalu ya udah biasa aja gitu. Yeah. Oh, itu kantor pemerintahan gitu.
0: Iya, kita enggak tahu.
1: Istana presiden gitu.
0: Nah, tapi coba deh, tapi dia tuh pengen ketemu, ada kucingnya juga di situ, kucing di kantor depan kantor perdana menterinya.
1: Iya, sempat yang, rame tuh.
0: Iya, yang waktu Pak Prabowo kesana, kucingnya lagi di situ.
1: Ketemu tuh dua kucing negara ya.
0: Tapi nggak ada Bobby nggak ada di situ waktu itu.
1: Mereka, ya, dan itu katanya kucingnya tuh udah lama ya di situ ya.
0: Iya.
1: Udah berapa umurnya ya?
0: Kucing? Udah lama, dia tuh emang udah masuk dalam organisasi kantor dia tuh.
1: Wah, itu kucing istana jatuhnya ya. Iya. Itu beneran asupan gizinya tuh beneran dijamin.
0: Tapi dia emang
1: ya,
0: kerjanya berkelana-berkelana doang depan-depan itu.
1: Ya kan kucing kan gitu.
0: Iya.
1: Cuma dia berkelana di istana-istana.
0: Betul. Sebenarnya kita juga bisa nih bikin kantor kita dikasih ada officialnya kucingnya, siapa ya kucing kantornya. Iya. Cuman kan kita terlalu banyak populasinya nih kucing kantor kita.
1: Betul.
0: Jadi agak membingungkan juga.
1: Iya, kucing mana yang mau kita arahkan
0: nih? Iya
1: nih,
0: ada si Cinta namanya nih teman Prodoa. Cinta. Cinta cuman apa? Cinta ini banget, ganjen banget.
1: Iya, berarti dia ini jantan.
0: Ya ada betina, cinta betina. Cinta
1: betina. Tapi ganjen ya. Ini ganjennya ke kamu doang deh. Ke aku dia malah takut.
0: Nah, tapi cinta tuh dipanggil cinta. Nah, ada si Cinta, ada si Mujair. Tahu Mujair?
1: Mujair enggak?
0: Yang sering dekat WC.
1: Oh, itu Mujair.
0: Nah, dia si Mujair tuh bombastic side eye banget tuh kalau misalkan kita lewat dia langsung kayak gini.
1: Matanya itu ya, mata-mata apa namanya?
0: Aduh.
1: Curiga aja ya.
0: Iya. Kenapa ya dia begitu? Ah, dasar si Mujair.
1: Emang udah bawaannya gitu.
0: Iya kali ya. Nah, tapi gitu teman Prodo aku tuh kayak karena lagi suka ini juga. Ini suka film-film. Wah, Harry Potter juga. Tapi itu suka film-film bukan film dan aktor dari Inggris juga aku lumayan suka sih. Kayak siapa? Tom Holland, Tom Hiddleston gitu.
1: Yang nama-nama Tom ya.
0: Nama-nama Tom. Sama ini juga sama
1: Tom and Jerry tuh.
0: Sama ada artis lawas.
1: Apa?
0: Namanya Hugh Grant yang main film Notting Hill.
1: Aduh, nggak tahu lagi.
0: Nah,
1: aku.
0: Jadi dia tuh kan ya sekarang udah tua sih.
1: Tapi masih ganteng ya.
0: Tapi waktu muda ganteng banget. Waktu muda tuh ganteng banget. Kayak, aduh, sama Julia Roberts tuh kayak, aduh, manis pas banget ya. Om gitu.
1: Iya.
0: Kayak cakep
1: ya.
0: Banget om. Kok bisa Julia sih? Robert, gitu.
1: Julia Roberts juga udah tua kan?
0: Udah tua.
1: Dari itu aktor asal Inggris tuh.
0: Asal Inggris.
1: Yang,
0: terus banyak
1: yang pemeran James Bond, kok nggak salah asal Inggris?
0: Asal Inggris juga.
1: Siapa sih? Salah satunya ada tuh.
0: Lupa deh.
1: Iya, itu juga asal Inggris juga.
0: Batman, Robert Pattinson.
1: Itu gambaran aku tuh, guys.
0: Venom, Tom Hardy. Nah,
1: Tom lagi ya.
0: Iya.
1: Kayak Marga kayaknya di sini. Ser ya, ser jatuhnya.
0: Ser. Kalau di sini kayak Marga apa?
1: Ini apa namanya
0: Nasution.
1: Tom Nasution. Tom itu kayak Marga ya. Itu
0: apa? Nama depannya.
1: Thor Tom Sir
0: apa ya?
1: Sir kan sir.
0: Sir.
1: Yeah, sir gitu. Please sir. Habis itu kalau di Inggris
0: sir itu kan Mister artinya.
1: Iya, Mister. Kalau perempuannya?
0: Mrs. Begitu.
1: Dan memang Inggris itu emang luar biasa sih ya.
0: Iya,
1: dia punya mata uang sendiri, pound sterling.
0: Sama ini juga aku sukanya. Dia punya Big Bang.
1: Big Bang jam.
0: Jam.
1: Kalau di kita Big Land. kamu enggak tahu ya Big Land.
0: Big Land.
1: Malah bercemput merek tuh.
0: Oh, kalau di kita merek kasur apa? Kita punya juga jam gadang.
1: Iya, jam gadang.
0: Jam gadang. Memang punya juga kita. Kan itu ada kesamaan-kesamaannya. Jadi aku pengen
1: betul,
0: kesitu.
1: Betul. Oke, lah teman berdua. Jadi kalian boleh cerita nih kira-kira kalian mau negara mana nih kira-kira tujuannya ya.
0: Iya, betul.
1: Bisa silakan kontak-kontak kita. Di 02512748 atau di WhatsApp
0: 0811 6655 908.
1: Tapi nanti ya setelah lagu berikut ini.

Dikutip dari rri.co.id, Taman Prodoa, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang mengapresiasi raihan medali emas keempat atlet panjat tebing Desak Made. Kemenangan atlet asal Bali tersebut pada nomor speed putri memastikan target emas kontingen tim Indonesia tercapai sejak dini. Pertandingan final olahraga panjat tebing tersebut berlangsung di Port Mes Nagoya Exhibition Hall pada Rabu 30 September 2026. Desak Made menjadi atlet tercepat setelah membukukan rekor baru kejuaraan tingkat Asia dengan waktu 6,062 detik. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Sahrir, menyampaikan ucapan bangga atas prestasi atlet nasional tersebut. Catatan waktu tersebut secara resmi memecahkan rekor Asian Games atas namanya sendiri, yakni 6,07 detik.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
5: Ti, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
6: Ya, nukar uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
5: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
6: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
8: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
9: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an Bali ya. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Iya, teman Pro 2. Nah, kalau kita sebagai orang Indonesia mungkin ada negara-negara yang pengen kita kunjungi gitu ya. Karena mungkin kita enggak pernah ke sana.
0: Iya.
1: Bisa jadikan. Tapi orang-orang juga banyak pengen datang ke Indonesia tau.
0: Betul, banyak bule-bule tuh terutama, tapi ke Indonesianya bukan ke ini. Biasanya profesi khusus tuh ke Bali biasanya.
1: Bali. Sampai-sampai orang-orang tidak tahu bahwa ternyata Bali adalah bagian Indonesia, bukanlah Indonesia bagian dari Bali. Itu yang orang-orang tidak tahu. Sering salah. Sering salah kaprah. Padahal yang bagian Indonesia itu Bali, bukan Bali bagian
0: dari Indonesia. Iya. Tapi memang nggak apa-apa. Yang penting mereka kita kasih tahu aja, Rin.
1: Iya betul.
0: Kita kasih tahu kalau Bali itu adalah bagian dari Indonesia.
1: Sama kayak orang nih, orang mana, orang Padang. Nah, padahal Padang itu adalah bagian dari Sumatera Barat.
0: Orang Bukit Tinggi kan bukan orang Padang.
1: Iya, tapi orang tanya orang Padang. Nah,
0: kampung mana? Kampung Sia. Kampung Sia.
1: Apa ngomongnya? Apa?
0: Orang mana? Padang. Padang Ma, gitu.
1: Ya. Oh, Padang. Iya.
0: Padang Ma. Kampung kampung kamu di mana gitu?
1: Iya, kampung di mana gitu. Ya. Sering tuh ditanya.
0: Suku-suku.
1: Suku. Nah, gitu teman Pro 2. Tapi ini juga kalau kita ke negara-negara orang tuh kayaknya mungkin kita akan dapetin experience yang enggak pernah kita dapetin juga di negara kita sendiri.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Bahkan banyak kok pelajar-pelajar yang lagi di luar negeri nih, lulusan S2 S3 dia kangen balik ke Indonesia.
1: Iyalah, pasti kangen, apalagi itu makanan khasnya gitu ya kayaknya. Makanan rumahan Indonesia pasti bikin kangen banget.
0: Karena kita udah terbiasa lidah-lidah makanan Indonesia
1: betul.
0: Jadi kangen banget, pengen pulang.
1: Nah, gitu. Kayak gini, kayak ibu-ibu pergi umrah atau pergi haji biasanya suka bawa sambal.
0: Iya, bawa rendang.
1: Bawa rendang, bawa sambal.
0: Katanya biar enggak lupa ini, enggak lupa tanah air.
1: Ya padahal kan balik lagi ya setelah itu ya.
0: Iya, padahal kan catering di sana kan juga disesuaikan dengan masakan lokal kan.
1: Iya, betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Enggak usah khawatir, tapi yang namanya juga lidah-lidah kampung gitu ya.
1: Lidah kampung.
0: Maksudnya makanan kampung tuh udah susah untuk ditinggalkan gitu, apalagi berbulan-bulan kan kalau haji umroh kan lama tuh, bisa sampai 1 bulan. Jadi yaudah daripada kangen bawa aja sekalian gitu.
1: Karena sekarang kemasannya juga banyak yang praktis ya.
0: Betul. Tinggal dibuka, dibuka, hop.
1: Tapi makanan dari negara mana yang pengen dicobain, Mang Robi?
0: Aku pengen negara Italia. Kenapa?
1: Ah, sama lagi.
0: Iya, aku pengen nyoba pizzanya.
1: Iya, Mamma Mia.
0: Mamma Mia, Lezatos. Seenak apa sih gitu?
1: Nah, betul betul.
0: Karena kalau pizza-pizza yang kita makan di sini ya kayak gitu ya, gitu. Pengen tahu yang di Italinya tuh kayak gimana?
1: Apakah di Italia lebih gimana gitu? Terus spaghetti kan?
0: Spaghetti juga ya.
1: Spaghetti juga
0: Italia ya.
1: Italia spaghetti. Italia, ya. Nah, kadang tuh sering ini konten kreator dari Italia suka banget nge-review cara orang masak spaghetti itu. Orang-orang di seluruh dunia masak spaghetti. Ya mereka review gitu. Oh, kayaknya di Italia enggak gini kita gak masaknya gitu.
0: Oh, berarti salah ya. Salah referensi berarti.
1: Nah, ada yang kayak gitu juga sih itu. Tapi pengen nyobain banget teman Pro 2. Aku pengen nyobain. Pizzanya beneran.
0: Iya, kayak gimana sih yang khas Italia tuh kayak gimana sih gitu.
1: Karena kan kalau di kita mungkin udah disesuaikan sama lidah lokal.
0: Nah, siapa tahu dari mereka tuh beda ya, mungkin banyak acarnya, banyak tomatnya, atau
1: betul,
0: gimana.
1: Betul.
0: Cuma pengen aja gitu, pengen asli Italia gitu.
1: Nah, sama lagi pengen nyobain Italia.
0: Itu kuliner. Terus yang kalau pengen dihindari apa?
1: Aku pengen hindari.
0: Aku kalau nonton di YouTube aku nggak suka yang makanan yang hidup-hidup itu tuh.
1: Ya sama.
0: Masih Thailand ya. Thailand apa Jepang sih?
1: Thailand. Nah, kalau Jepang itu mentah.
0: Mentah.
1: Kalau Jepang tuh biasanya mentah. Tapi kalau Thailand masih hidup. Tau nggak yang ikan kecil-kecil yang bening-bening itu?
0: Iya.
1: Yang dikasih-kasih sosok. Masih hidup itu binatangnya.
0: Matiin dulu kayak ya.
1: Iya, parah banget,
0: itu
1: takut.
0: Itu aku hindari tuh, guys.
1: Aku juga enggak. Aku kayaknya enggak sanggup ya. Aku enggak gitu. Apa-apa minum air putih aja deh gitu.
0: Kalau ini dikasih challenge, dikasih duit gitu. Berapa bat gitu? Nih, 10 bat nih, tapi
1: sanggup,
0: makan ya
1: enggak
0: gitu.
1: Enggak sanggup. You aja, enggak akan.
0: Apa kalau challenge dulu namanya kayak X Factor gitu-gitu.
1: Yo, ya. Di X Factor ingat banget lagi di X Factor. Nah, orang-orang yang bisa survive di X Factor tuh.
0: Kan challenge kan macam-macam ya, makan ini.
1: Iya. betul.
0: Ada challenge fisik juga kayak gitu.
1: Bahaya tuh X Factor beneran sumpah. Hmm. Tapi mungkin ini gak ada yang tahu X Factor ya. Mungkin generasi-generasi Gen Z awal-awal masih tahu kayaknya.
0: Zaman kita ada Who Wants to Be Millionaire. Hmm,
1: betul,
0: seru-seru ya cara-cara ininya ya.
1: Iya, tapi itu dulu ada namanya di X Factor teman-teman.
0: Atau yang lebih lama lagi Family 100.
1: Family 100 betul. Family 100.
0: Mungkin kalian taunya pas yang Tukul ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi kita lebih tahu lagi, lebih lama lagi
1: siapa?
0: Kita.
1: Siapa? Aku cuma tahu pas Tukul.
0: Tukul itu masih baru loh.
1: Terus siapa?
0: Yang lebih lama itu si ini, Family 100 si spesialis host keluarga Yaya Tantoni Yaya apa?
1: Tanto Yaya.
0: Helmi Yaya.
1: Helmi Yaya.
0: Helmi Yaya tetap ya ya.
1: Tanto Yaya Who Wants to Be Millionaire.
0: Oh iya. Pokoknya ada lah, pokoknya sebelum Tukul itu ada Family 100. Family
1: iya.
0: 100 dengan host Indra Tulung. Oh iya.
1: Indra dengan host. Oh iya iya iya iya iya.
0: Indra Tulung.
1: Oh Helmi Yahya. Iya iya Helmi Yahya. Dengan host Indra Tulung. Ah.
0: Indra Tulung guys.
1: Jauh. Jauh dari Helmi Yahya.
0: Sony kan. Indra Tulung apa sih sama? Kamu enggak pernah dengar ya? Sony Tulung. Iya. Oh berarti emang tua aku ya guys.
1: Iya, emang itu kan sudah pasti kamu lebih tua daripada aku.
0: gitu. Jadi emang terus habis itu pengen nyoba agak-agak ini Afrika.
1: Afrika, tapi orang Afrika ini masaknya barbar tau.
0: Barbar ya.
1: Panas-panas gitu masih langsung dimakan. Ada yang bikin konten kayak gitu.
0: Yang lucu ini apa namanya kan ada mie instan ya. Mie instan kita kan ukurannya segini, tapi di Afrika besar. Karena emang porsinya makanan besar-besar.
1: Besar ya. Wah.
0: Bukusannya besar udah kayak kalau di kita double gitu kan mie instannya.
1: Iya.
0: Mereka ternyata itu senormalnya mereka tuh segitu sebesar itu.
1: Afrika gede banget berarti. Tapi aku juga pengen cobain ini daerah-daerah Eropa sana.
0: Eropa ke Asia, Turki.
1: Turki.
0: Lebih itu tuh ada Asianya, ada Eropanya.
1: Tapi kalau Turki pengen nyobain apa?
0: Kebab.
1: Kebab ya. Kebab udah pasti.
0: Udah pasti ya.
1: Kunafa. Tapi bukan kunafa pakai Dubai Chewy Cookie. Bukan, ada kunafa, ada camilan mereka tuh emang pakai kunafa. Gimana ya, kayak tipis gitu terus dilipet-lipet gitu.
0: Kayak gitu.
1: Apa ya?
0: Sebenarnya roti gulung ya. Apa kunafa tuh roti ya?
1: Bukan, yang ininya yang isian dalam Dubai Chewy Cookie itu.
0: Oh, gitu.
1: Yang dikasih sama saus pistachio itu.
0: Oh, oke. Aku belum pernah nyoba sih. Kayaknya enak juga
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, aku juga belum pernah nyoba sih
0: Turki. Terus habis itu coklat Belgia. Iya, kan sering tuh.
1: Betul. Ini yang sering
0: jeruk Florida. Aku penasaran ini tuh sebenarnya apa sih sampai dibikin
1: sebenarnya ini? Sih sesimpel ini kita mau nyobain makanan-makanan yang sering ada di iklan. Sumpah dengan nih
0: coklat Belgia gitu.
1: Dengan coklat Belgiarnya. Nah, itu sering kan?
0: Iya.
1: Terus apa jeruk Florida
0: gitu.
1: Nah,
0: habis itu apel Washington ya, apel Washington.
1: Nah, kayak gitu kita pengen cobain sih makanan-makanan yang memang kalau di iklan tuh soundingnya dari luar negeri banget nih.
0: Iya.
1: Gitu, kita mau cobain gitu itu sih teman-teman.
0: Tapi nanti lah kita doa aja lah ya, semoga
1: manifesting dulu.
0: Nanti berharap dulu. Kalau emang enggak dapat di dunia nanti di
1: akhirat. Jauh ya, tapi ya enggak apa-apa, kita kan enggak tahu juga kapan akan terwujudnya.
0: Betul.
1: Iya kan? Jadi harus kita apa? Kita syukuri aja teman-teman.
0: Syukuri aja ya.
1: Oke deh, kalau gitu teman Perdua nanti di jam 9 kita bakal ngobrol barengan sama BNN juga.
0: Betul, kita tunggu-tunggu ya narasumbernya ya.
1: Yes.
0: Kalau memang tidak ada atau berhalangan beliau, mungkin kita bisa games lucu nih.
1: Nah, tapi kita akan tunggu sampai aja narasumber kita datang ya teman Perdua. Jadi jangan kemana-mana dulu. Nanti kita balik lagi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Dunia fashion saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminin, serta gaya yang berlapis atau layering.
4: Main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa.
1: Yeay, balik lagi Rin.
0: Nah, kita balik lagi nih teman Produa. Dan kali ini kita udah di Spada, di Explorer.
1: Yes, masih bagian dari Sabana Pagi ya Rin,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi setiap hari Kamis kita ada kerjasama dengan BNN.
0: Iya betul, ada segmen kita ngobrol barengan sama BNN nih, teman Produa.
1: Dan ini seru banget biasanya ya.
0: Nah, betul-betul.
1: Sebenarnya gak seru sih Rin, karena
0: gak seru sih, tadi seru banget, gak seru. Gimana maksud, maksud?
1: Karena temanya itu kan tentang narkotika, gitu. Karena kan harus kita sebagai pemuda nih, sebagai anak muda, kita harus jauh-jauh dari narkoba tuh.
0: Betul-betul.
1: Say no to drugs. And say yes
0: to?
1: To? Ayo.
0: To apa?
1: To apa yo? Pakai iklan lagi.
0: Iya. Oke deh teman Produa, karena kita setiap hari Kamis itu selalu bakal ngobrol sama BNN juga. Nah, di hari ini teman Produa, kita ngobrol barengan sama Ibu Indra Yulita SPI. Jadi beliau ini merupakan penyuluh narkoba ahli madya. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Bu Indra.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Tadi se-off air tadi Ibu Indra ngomong katanya gini, Ibu baru pertama kali di radio
0: Gitu. Iya.
1: Aku bilang aja Bu, ini kayak ini aja Bu, kayak apa namanya penyuluhan.
0: Iya, pokoknya ini seru loh Bu, kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Kita bakal ngobrol bareng. Tapi ini Ibu Indra katanya baru aja pindah dari ini teman Pro 2 dari Payakumbuh ke Padang. Betul. Baru ya Bu ya?
2: Yeah.
0: Baru pindah. Gimana Bu melihat jomplangnya cuaca Padang dan Payakumbuh?
2: Iya, di Payakumbuh kan agak dingin. Sini ternyata panas luar biasa.
0: Iya, banget Bu.
1: Panas berdangkang ya.
0: Angin berdangkang. Oke deh teman Produa, karena udah ada Ibu In di sini juga. Kita tuh ngomongin soal ikan.
1: Ikan enak.
0: Enak.
1: Aku suka ikan.
0: Iya, betul. Bagus. Bagus, suka ikan bagus. Cuman ikannya ini ikan yang beda nih Bang Robi.
1: Beda.
0: Karena ikan
1: bedanya?
0: Ini adalah integrasi kurikulum anti narkotika.
1: Oh iya, disingkat ikan ya.
0: Disingkat jadi ikan.
1: Oh, aku kira ikan yang buat makan.
0: Bukan ikan lele. Bukan.
1: Ikan mujair.
0: Bukan ikan mujair, bukan.
1: Nah. Tapi ini ada sebuah program dari BNN.
0: Betul. Nah, Bu In boleh dijelasin sedikit dulu Bu nih ke teman-teman Pro 2 juga. Ini ikan ini tuh gimana nih Bu programnya?
1: Enak gak Bu?
0: Enak pakai balado nih kalau enak.
2: Ya, terima kasih. Panggil siapa nih?
1: Aku Obi
0: dan Rini.
1: Dan Rini.
2: Iya, Kak Obi dan Kak Rini.
1: Iya. Ya.
2: Ikan ini memang sebetulnya ini bukan program baru ya. Sudah lama di seluruh Indonesia itu sudah dilaksanakan di seprovinsi dari Sabang sampai Merauke itu sudah dilaksanakan. Cuma kemarin memang kita galakkan mulai dari awal tahun, kita audiensi dengan Pak Gubernur dan ditindaklanjuti ke Dinas Provinsi. Dan kami sudah melaksanakan BIMTEK dengan guru muata lokal di seluruh Sumatera Barat gitu. Dan mudah-mudahan ini bukan wacana, ini memang harus kita laksanakan, karena memang tahun ajaran baru tuh kurikulum tuh udah disusun kan,
0: betul.
2: Di Mei, di Juni kemarin memang tidak masuk lagi di mapel yang lain. Sarannya kemarin kita bisa masuk di muata lokal yang memang kita bisa di situ merevisinya, karena itu muata lokal ke Minangkabauan mapelnya.
1: Bisa masuk di situ ya Bu.
2: Tapi untuk tahun ajaran 2027-2028 masuk ke semua mata pelajaran.
1: Gitu.
2: Jadi integrasi ini menyelipkan materi dengan nilai-nilai anti narkoba ke mata pelajaran. Jadi bukan membuat kurikulum baru, kita
1: menyelipkan
2: integrasi.
1: Okay. Jadi kurikulum yang udah ada diselipkan
2: materi
1: anti narkotika ini.
2: Aku
1: setuju banget Rin. Setuju banget, karena memang pemuda kita memang harus dicekoki, bukan ya, maksudnya dicekoki,
0: dikasih tahu. Dicekoki konotasinya negatif nih.
1: Iya, iya. Dipaksa itu.
0: Iya, dipaksa itu. Nah, tapi emang harus dikasih tahu dan kayaknya tuh kalau dimasukkan ke dalam apa kurikulum belajar itu kayaknya akan lebih masuk juga gitu ya.
1: Betul.
0: Karena ternyata mereka sadari nih, ada materi ini.
1: Ada materi ini ya gitu. Betul, jadi secara langsung jadi oh yalah gitu, mau nggak mau akhirnya tahu gitu. Ya kalau nggak tahu jadi tahu. Intinya kayak gitu ya Bu ya.
2: Iya, karena begini, kita sebelumnya kan kita nyuluh sosialisasi, tapi sekali-sekali maksudnya kita tidak banyak melakukan mungkin apa namanya ya, anak-anak ya tinggal aja mungkin maksudnya nggak memahami gitu,
0: cuman sekali doang ya udah gitu ya,
2: ya gitu. Tapi sekarang kan dengan masif kita kalau di sekolah itu kan mereka tahu dengan sedini mungkin belajar terkait narkoba nih, bahaya narkoba kan suatu upaya pencegahan dari dini.
0: Betul.
2: Karena program IKAN ini dimulai dari TK, PAUD, TK, SMP, SMA.
1: PAUD juga. Anak-anak kecil yang lucu-lucu itu juga.
0: Anak kecil yang lucu
1: IKAN juga dicekoki IKAN.
2: Iya, tapi memang materinya tuh kan siapa maksudnya dia
0: disesuaikan
2: karena tubuh yang sehat tuh mewujudkan pikiran sehat gitu kan.
0: Jadi itu memang sesuai sama tingkatannya juga ya Bu ya. Dari PAUD sampai SMA.
2: SMA.
0: Dari PAUD sampai SMA dan itu disesuaikan juga materinya sama umurnya.
1: Jadi udah tahu istilah-istilahnya ya. Kalau aku dulu kenal istilah narkotika waktu pelajaran kimia udah SMA. Baru tahu, oh ternyata ada zat adiktif gini-gini ya gitu.
2: Itu kan di mata
1: pelajaran juga sih ya.
2: Di mata pelajaran setiap mata pelajaran tuh pasti ada kan menyinggung kan. Kita mulai sebetulnya dari dulu.
0: Cuman ini akan lebih difokuskan lagi gitu ya Bu ya.
2: Kita dari SD, TK, PAUD, TK, SMP itu kan berlanjut.
1: Betul.
2: Harus continue. Kalau sosialisasi kan tidak continue kan.
0: Iya betul.
2: Maksudnya sekali setahun mungkin sekolah tuh.
1: Iya, event-event tertentu ya Bu.
0: Jadi tuh sekali sosialisasinya, oh ya udah terus habis aja. Nah, kalau kalau dimasukkan ke dalam kurikulum tuh nanti dia akan berkelanjutan. Dari dari PAUD belajar terus ke ini, ke SD, SMP, SMA semuanya jadi ini ya Bu ya. Jadi lebih paham lebih gitu. Nah gitu tuh Bang Robi. Tapi nih Bu, itu memang berarti kan kalau diselipkan di dalam kurikulum sekolah berarti mengajarkan memang guru-guru.
2: Ya guru-guru. Kita melibatkan guru-guru. Semua unsur di sekolah kita libatkan. Mulai dari ya kepala sekolah, wakilnya, terus guru-gurunya, sampai ke lingkungan security-nya, komite sekolahnya kan harus mendukung semuanya.
0: Iya sih. Tapi itu akan ada pembekalan dari BNN juga untuk para guru atau gimana?
2: Iya, nanti kemarin memang dari dinas ke pendidikan itu kita sudah membekali satu kali guru mulok ke Minangkabauan seluruh provinsi Sumatera Barat berapa hari kemarin, 3 hari, dan selanjutnya nanti kita fokus untuk pilotingnya dan kita fokus nanti untuk asistensinya di SMK 9 yang ditunjuk oleh Dinas Provinsi Sumatera Barat.
0: Oke. Berarti nanti bakal ini ya diberikan pembekalan untuk para guru. Jadi guru juga menyampaikannya kepada siswa itu juga jelas informasinya gitu ya Bu ya. Oke.
1: Karena kan ini berbentuk kurikulum.
0: Betul.
1: Jadi udah ada tuh yang pekan pertama bahas ini.
0: Betul. Udah jelas.
1: Lebih terstruktur lah.
0: Betul.
1: Yang beda mungkin cara ininya aja ya Rin ya. Misalkan untuk PAUD nggak mungkin materi yang berat-berat. Paling games ya.
2: Game.
1: Ya, benci narkoba gini-gini gitu kan.
0: Ya nggak mungkin juga anak PAUD disuruh mikir. Dia cuma taunya main kita aja yang udah gede ini pengennya main. Bukan mikir. Apalagi anak seumur gitu.
1: Iya benar.
0: Nah tapi ini nanti kalau sekarang tuh diselipkan di muatan lokal, berarti sudah berjalankah di sekolah-sekolah Ibu atau nanti berjalannya baru tahun depan?
2: Iya.
1: Atau mungkin udah ada percontohan belum, Bu, sekolah?
2: Iya, yang tadi saya bilang, ini kan kemarin kita finalisasi berkesempatan hadir di finalisasi kurikulum MULOG yang bisa direvisi, dan itu udah keluar pergubnya, dan capaian pembelajarannya udah ada juga, dan kemarin telah ditunjuk SMK 9
0: SMK 9
2: sebagai pilotingnya, pilot projectnya.
0: Oh, pilot projectnya di SMK 9.
2: Dan kemarin kami sudah tindak lanjuti, sudah berkoordinasi dengan kepala sekolahnya mengatur jadwal ini pembekalan gurunya.
1: Jadi sekarang bulan Oktober nih, bisa jadi tahun ajaran baru ya, Bu, Januari atau
2: nggak,
1: mungkin
2: kita ini mulai lagi.
1: Bulan ini sudah ada, Bu.
0: Berarti yang untuk pilot project-nya di SMK 9 sudah berjalan berarti.
2: Sudah, kita mulai nih. Nanti Oktober nih kita asistensi guru-gurunya, harusnya bulan kita dampingi terus nanti kita supervisi gimana cara dia penyampaian di lokalnya kan. Nanti kita monet apa ininya.
0: Oh gitu. Berarti yang di SMK 9 pilot project itu sudah berjalan. Sudah berjalan ya, Bu, ya?
2: Belum, maksudnya masih dalam proses tahap asistensi.
0: Oke, berarti ini masih untuk pilot project, berarti belum ke sekolah-sekolah yang lainnya gitu, Bang Robi. Jadi ini di pilot project dulu di SMK 9. Apakah nanti ada ininya ya, Bu, ya? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga nanti baru
2: diimbaskan
0: ke baru nanti akan di
1: implementasikan
0: ke sekolah-sekolah lainnya juga gitu. Tapi kenapa SMK 9, Bu, yang dipilih sebagai pilot projectnya?
2: Ya, kemarin kita kan bersurat ke Dinas Pendidikan Sumatera dan mereka menunjuk
1: ya. Mungkin
2: ada kelebihannya.
1: Ada kelebihan mungkin. Mungkin ada gurunya mungkin pernah ikut pelatihan atau mungkin ditunjuk ya.
2: Ya, ditunjuk.
1: Oke.
0: Tapi ini, Bu, kita juga penasaran nih, Bu. Apakah nanti akan di Padang aja atau seluruh wilayah Sumatera Barat sekolah-sekolah ini bakal dapat program ini?
2: Semuanya.
0: Oke.
2: Semua sekolah sih di Sumatera Barat.
1: Sumatera Barat ya. Oke.
2: Karena di provinsi lain udah dilaksanakan ini.
0: Oke. Berarti semuanya akan dapat
2: semua
0: gitu ya.
2: Dapat.
0: Tapi dimulai dulu dari Kota Padang.
2: Kota Padang. Karena kemarin guru-guru MULOG ini sudah kami latih juga, kami bimbing juga sebelumnya. Cuma mungkin belum secara ini belum kita dampingi gitu. Jadi kalau yang SMK ini kita dampingi.
1: Kalau MULOG itu hari apa sih biasanya, Rin? Sabtu
0: tergantung, nggak ada hari-harinya Sabtu Minggu.
1: Itu
0: Sabtu Minggu.
1: Kalau itu eskul ya, itu eskul.
0: Itu Minggu mah libur orang-orang anak sekolahan.
1: eskul maksud aku.
0: Iya kali hari Minggu anak sekolahan belajar. Enggak, jadi MULOG itu masuk di daftar pelajaran. Daftar pelajaran itu masuk MULOG.
1: Tergantung harinya ya, bisa Senin, Selasa, Rabu.
0: Iya, tergantung.
1: Tapi seminggu sekali ada ya, Bu, ya?
2: Ada. Dia kan kalau kita MULOG tuh muatan lokal nih ke Minangkabauan.
1: Oke. Iya, benar-benar. Dulu aku waktu sekolah dulu aku ada nama bahasa Sunda. Terus
2: itu.
1: Bahasa Jepang.
0: Nah ya kayak gitu.
1: Ini namanya mungkin apa, Bu, ikan gitu ya?
0: Enggak. bukan kayak ikan. Apa namanya di nama ikan?
1: Keminangkabauan ya.
2: Keminangkabauan.
0: Tapi ada materinya ikan di situ. Ikan
1: integrasi.
0: Gitu. Jangan mata pelajaran ikan lah, apa maksud? Terus Ibu mau ngajar atau mau kasih MBG? Gitu nanti kita muridnya kalau ikan ya, Bu, ya.
1: Namanya.
0: Ya enggak mungkin ikan juga dikasihnya.
1: Kan MBG udah, Bu, gitu ya. Bukan gitu.
0: Bukan, tapi ini itu muatan lokal tuh emang sama kayak bahasa Jepang, bahasa apa gitu.
1: Betul.
0: Dulu kalau di kita di Sumatera Barat tuh ada BAM, budaya alam Minangkabau gitu-gitu.
1: Iya.
0: Beda, Bu, dia sekolah enggak di sini, Bu, jadi enggak tahu.
2: Iya. Tapi kalau memang di Jawa memang iya. Ada bahasa Sunda ya.
0: Gitu juga, Bu. Ada, Bu, di sekolah-sekolah di sekitar sini ada bahasa Jerman, ada yang bahasa Jepang.
1: Ah gitu ya, Jepang. Lebih ini Jepang sih. Kalau bahasa Inggris kan udah dari kapan tahu ya.
0: Iya, bahasa kampung sih kita tuh. Bahasa Inggris. Oke deh, tapi ini kita balik lagi ke ikan ini. Berarti BNN berat dong, Bu, kerjanya, karena kan dari segala tingkatan sekolah, maksudnya dari dari
1: harus ada pelatihan juga
0: ya, Bu. Dari PAUD ya kan, emang itu kan pelatihannya dari BNN, maksudnya BNN-nya jadi ekstra gitu kerja dari PAUD, dari SD, SMP, SMA gitu. Itu penonton materinya tuh gimana tuh Bu kira-kira?
2: Saya rasa enggak, karena itu kan kita juga kita juga kan untuk hidup sehat. Kan dari awal maksud dari lahir kan kita terapkan sebagai orang tua hidup sehat tuh kan. Bagaimana berperilaku hidup sehat itu kan udah diterapkan dari dulunya, dari makan dari lahir kan.
0: Betul. Tapi untuk menentukan kurikulum jadi ada ini tertentu enggak Bu? Maksudnya itu jadi struggle tertentu enggak untuk BNN ini? Karena kan kurikulum maksudnya itu untuk menentukan pembagian materinya gitu-gitu.
2: Ada kami ada peta kompetensi namanya. Okay. Jadi peta kompetensi itu jadi pertamanya elemennya memahami.
1: Oke, memahami.
2: Memahami. Habis itu bisa dia menolak. Habis itu bisa dia peduli, berpartisipasi. Elemen itu ya memahami dia termasuk bahaya narkoba, memahami hidup sehat, memahami bahaya narkoba, dan dia secara tegas nanti bisa menolaknya.
1: Oke, jadi paham dulu, tahu dulu bahaya narkotika, setelah paham selanjutnya
2: ditolak
1: ya.
2: Berani tegas menolak. Karena sekarang kan rayuan
1: gombal, rayuan Pulau Kelapa.
0: Wah, itu lagu.
1: itu lagu.
0: Assalamualaikum, itu lagu, Kak. Nah.
1: Ya benar-benar, tapi emang si rayuan anak muda, bukan anak muda sih, masa sekarang itu emang agak bayarin ya.
0: Bahaya.
1: Cobain nih. Oh, enak gitu.
0: Iya, betul.
1: Ini
0: betul,
1: enak banget loh, cobain. Betul. Ini aku kasih gratis.
0: Iya, sama tadi kita juga ini Ibu pagi-pagi kita dapetin update informasi juga bahwa ada yang jenis baru ya, narkotika.
1: Betul,
0: jenis baru.
1: Bukan.
0: Tiba-tiba apa
1: namanya ya?
2: Etomidin.
0: Yang masuk ke vape.
1: Memang
0: gitu.
1: Ibu Indra memang luar biasa ya.
0: Karena merasa. Memang itu pekerjaannya. Memang itu bagian dari benar.
1: Ya, etomidin Bu. Jadi nah, emang agak yang ini modus baru ya.
0: Modus baru. Jadi itu kayak apa ya sekarang itu? Iya betul, yang namanya zat-zat adiktif ini memang mengikuti alur perkembangan zaman memang.
1: Orang-orang pada tren ini diselipin.
0: Iya, tren itu selip lagi.
1: Makanya
0: gitu.
1: Dari BNN juga bisa nih nyelipin informasi tentang bahan narkotika.
0: Betul.
1: Gak mau kalah ya.

0: kerja kita.
1: Nah itu, modusnya sekarang, Bang Robi. Jangan coba-coba.
2: Harus menolak.
1: Iya betul.
2: Kalau tahu harus menolak. Enggak mau gitu.
1: Nah,
2: kalau
1: itu dia.
2: Kalau maksa aku aduin ke guru, aku aduin ke orang tua aku. Jadi emang harus ada kayak gitu ya, Bu, ya.
1: Harus ada defense dari diri dia sendiri juga. Nah, dia tuh bakal ada defense-nya kalau dia memang sudah dibekali dengan materi-materi itu ya, Bu, ya.
2: Dia bakal ada ajakan kalau semuanya dapat ininya.
1: Iya, betul. Memahami.
2: Gitu.
1: Oke, oke, oke.
2: Tapi apa memahami, menolak, terus melapor?
0: Peduli.
2: Ya.
0: Peduli, lapor.
2: Ini nih, Rin.
0: Berpartisipasi itu kan lapor.
2: Betul. Karena, mungkin karena teman sendiri kali ya, Rin, ya.
1: Iya.
2: Aduh, mau laporin, aduh, kasihan.
1: Gak enak. Nanti gak teman lagi.
2: Iya, itu memang harus ada ininya ya, Bu, ya. Ada tekniknya.
1: Nah, itulah nanti yang akan diajarkan
2: di materi
1: ikan. Betul. Jadi ikan bukan sembarang ikan nih.
2: Iya.
0: Ini agak enak ikannya.
2: Agak lama.
0: Lama. Iya,
1: betul.
2: Oke.
1: Oke deh. Tapi kalau dari Bu In sendiri nih, kalau ngelihat sekarang di anak-anak sekolah kita emang parah banget ya, Bu, ya? Situasi sekarang.
2: Di untuk Sumatera Barat bagaimana, Bu? Udah ada ini nggak, Bu, hitung-hitungannya mungkin?
0: Ya, parah lagi kan ini sekarang darurat narkoba.
2: Oke, udah zona merah berarti ya, Bu, ya?
0: Iya, karena di memang di data nasional itu secara nasional ya. Jadi sekitar 4,1 juta jiwa usia produktif itu memang udah terpapar narkoba.
2: Oke.
0: Di Sumatera Barat itu 63 survei 2019 ya. BNN RI 2019 itu 63.903.
2: Itu 2019, Rin.
1: Belum nih 2025-2026,
2: 5 tahun setelah itu. Itu berarti udah angkanya udah luar biasa ya. Dan memang emang harus aware sih ya, pemerintahannya.
0: Upaya pencegahan kan, pencegahan dari usia dini itu sampai usia
2: matang kalau perlu, yang ya,
0: kampus-kampus itu
2: perlu juga.
1: Masih tapi muda. Yang memang diselipin materi ikan tuh hanya sampai SMA ya, Bu, ya. Kalau kampus tuh udah beda lagi ya.
0: Ada juga sih programnya, tapi kita fokus dulu ke ini. Kita juga masuk.
1: Oke. Tapi fokusnya dulu di anak sekolah dulu ya, Bu, ya.
0: Iya, karena yang terpapar tuh yang harus kita cegah itu pun mulai dari dini dulu.
2: Betul. Sekecil mungkin ya, Bu, ya. Karena emang ya semakin kecil semakin mudah untuk dipengaruhi, Rin. Ya,
1: betul. Karena masih polos banget.
2: Dikira permen.
1: Iya. Ternyata bukan. Itu juga sering tuh modus-modus yang kayak gitu dulu ya.
2: Coba dulu gratis. Kan orang namanya gratisan kan, Rin. Itu harus dibekali ilmu.
1: Itu kan gak cuma anak-anak aja, kita yang gede juga dikasih gratisan juga mau.
2: Tapi harus ada sisi investigasinya ya.
1: Nah, betul.
2: Apa nih gratis gitu?
1: Nah, mereka
2: apa
1: harus nih? Tahu
2: gitu,
1: juga.
2: Ini halal nggak gitu?
1: Wah, iya betul. Itu juga memang harus jadi perhatian juga ya, Bang Robi ya.
2: Jadi nggak bisa sembarangan.
1: Oke deh. Kalau gitu, Bang Robi, nanti kita bakal lanjut lagi, Bu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Masih soal ikan nih, teman Pradua. Tapi ikan bukan sembarang ikan. Nah, tapi jangan
2: iklan kali ya setelah
1: iklan
2: ini.
1: Iklan
2: ya.
1: Dulu kita setelah ini. Jadi
2: jangan
1: kemana-mana dulu, teman Pradua. Kita ke iklan. Kita ke iklan yang satu ini dulu nih.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: Diam kamu. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Cuma sekali. Bohong. Narkoba gak kenal sekali. Sekali coba bisa jadi selamanya. Awalnya sih seru, akhirnya hancur tak menentu. Teman per

0: pergi, keluarga susah, masa depan hilang tak terarah. Gimana? Masih mau coba? Ingat, narkoba? No, no, no, no.
1: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan loh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi jangan lupa perhatikan pola makan dan pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi seimbang serta bervariasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita yep. balik lagi. Masih di
1: Sepada di Explorer. Kita explore semuanya ya.
0: Yes, betul. Tadi kita udah ngobrolin juga nih sama Bu In, teman Pro 2, secara garis besarnya mengenai ini ya Bang Robi ya, mengenai ikan.
1: Ikan ini beda dari yang lain, bukan sembarang ikan
0: nih teman Pro 2. Ini memang ikan yang dikhususkan untuk bertahan lama.
1: Betul, karena kalau bisa bukan bertahan lama juga, supaya ikan agar kita sehat.
0: Betul. Supaya kita sehat secara jasmani dan rohani.
1: Betul, sehat mental.
0: Nah, betul.
1: Dan sehat
0: fisik juga. Gitu.
1: Mental
0: dan rohani. Oke deh. Nah, tapi nih teman Pro 2, kan tadi kita udah ngobrol juga sama Bu In tentang kurikulum ini ya, Bu ya. Ini adalah kurikulum yang memang sudah disiapkan sama BNN.
1: Betul.
0: Yang akan diselipkan nanti di mata pelajaran di sekolah-sekolah sekarang. Betul. Lagi diusahakan untuk pilot project-nya juga. Gitu ya. Nah, tapi nih Bu, kalau kita boleh tahu nih Bu, kalau kita boleh tahu, kalau di BNN sendiri kan itu kan biasanya ramai banget nih ininya, kliennya kalau kita sebut ya.
1: Iya.
0: Yang klien gitu ya.
1: Klien ramai, tapi orangnya dikit.
0: Orangnya dikit.
1: Untuk yang konsum, yang untuk yang orang BNN-nya.
0: Oh gitu. Kirain orang dikit yang mana nih?
1: Bukan.
0: Nah, tapi kan ramai kan itu enggak cuma usia anak sekolah aja tuh Bu, kan itu ada yang dari umum juga. Nah, kalau dari BNN sekarang memang lagi fokusnya masalah di anak sekolah dulu kah, atau memang beriringan juga nih sama yang untuk umum juga, program-program yang ada sekarang?
2: Ya beriringan, kita punya program pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Sasarannya masyarakat, pekerja, dunia pendidikan, dan swasta umum. Sasarannya itu, jadi semuanya
0: ya, gitu ya.
2: Nah, jadi kita ada program namanya Desa Bersinar, namanya Ketahanan Keluarga, namanya Ketahanan Remaja. Ini memang semua
1: segmennya ini Bu ya, banyak juga
0: semuanya.
1: Ya Bu ya,
2: semuanya
0: secara beriringan gitu.
2: Karena kita di kasus kita dengan di kita lihat-lihat di TV apa kan, semua korbannya semua enggak pandang bulu kan.
1: Betul.
0: Jadi semuanya kena gitu ya. Tapi program ikan ini juga beriringan dengan program-program lainnya gitu. Jadi jangan dipikir ya nih buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin kayak, oh ya mereka lagi fokus di anak sekolahan, kita mah aman-aman aja.
1: Enggak.
0: No. Semuanya berjalan beriringan ya Bu ya.
1: Tetap ada sosialisasi yang lainnya juga.
0: Betul. Oke. Tapi ini kalau kita balik lagi ke program ikan ini Bu, kan ini kan di Padang dulu nih. Kan di Padang dulu. Tapi kan kalau BNN itu enggak semuanya ada di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Nah, setelah Padang kira-kira daerah mana lagi tuh Bu yang akan disambangi untuk program ikan ini?
2: Untuk ini, untuk program ikan, kita kan sudah ada PKS-nya sama dinas provinsi, provinsi. Jadi setelah nanti ada ini,
1: lebih dekat
0: ke mic. Boleh dideketin ke mic mulutnya Bu.
2: Setelah nanti udah keluar capen, namanya capen pembelajaran dari dinas provinsi, dinas pendidikan provinsi. Nah, ini nanti akan dibagikan sekolah-sekolah seluruh Sumatera Barat. Otomatis
0: gitu.
2: Sudah. Nanti ada surat edarannya dari kan gitu. Kita udah PKS dengan nanti semua Sumatera Barat ada tidak adanya BNK, mereka pasti implementasikan karena sudah keluar capaian, namanya capaian pembelajaran, dan ini akan diedarkan seluruh Sumatera Barat.
0: Oh gitu, jadi dari satu
2: nyebar
0: gitu. Jadi aku pikir bakal BNN akan kesini juga, ke kota ini juga, enggak, tapi
1: langsung
0: gitu ya.
2: Kalau provinsi kan mewadahi semua
0: semuanya,
2: kabupaten kota.
0: Betul betul betul.
1: Jadi ya teman kita yang di Bukit Tinggi nggak usah khawatir, akan dapat ikan juga.
0: Iya iya iya betul betul betul.
1: Teman kita di Agam, teman kita di Payakumbuh,
0: di Sawalunto semuanya akan dapatin kurikulum ini. Semuanya akan mendapatkan kurikulum ini. Oke oke oke. Nah tapi nih Bu, ke guru-gurunya sendiri kan ini kan nanti akan diberikan oleh guru-guru ya materinya. Tapi kan pembekalannya dari BNN dulu.
2: Iya.
0: Ada hambatankah sejauh ini Bu, atau ada apa ya? Ada apa ya? Ada kesulitan-kesulitan yang ditemui di lapangan?
2: Enggak ada. Guru itu pintar.
0: Betul. Itu guru itu pintar itu benar.
2: Kemarin waktu provinsi mendalanjuti ini ikan ini sudah kami berikan ini materi-materinya dan juga guru-guru khusus mulok kemarin sudah diberikan bimbingan bimteknya 3 hari kalau nggak salah 3 hari ya. Jadi dengan
0: ya
2: adanya udah keluarnya capaian nih, mereka tinggal nyusun nyusun modul ajarnya dan kita langsung implementasi.
0: Karena
2: udah ada kerjasamanya dengan dinas provinsi Sumatera Barat.
1: Lebih ini Rin, jadi yuk aku setuju sih guru pintar. Karena pintar jadi enak ya. BNN-nya ngasih tahu udah pintar.
0: Udah ngasih tahu orang pintar, cuman ngasih tahu orang pintar. Jadi ini gitu.
1: Susah kalau agak susah ya, agak susah pintar kalau kita ngasih tahu nggak mau gitu. Beda ngomong kalau orang pintar beda.
0: Beda
1: kita kasih tahu langsung.
2: Iya, karena kan semuanya kan harus berkolaborasi.
1: Betul.
0: Iya, betul.
1: Apalagi
0: betul
1: tujuannya mulia ya, Bu ya.
2: Dia kan nanti dapat tiketnya ke surga.
0: Masya Allah.
1: Makanya kan guru kan istilahnya ini, guru apa namanya? Pahlawan tanpa tanda jasa.
0: Betul.
1: Ditambah nanti ngasih tahu juga tentang yang BNN ini. Ya udah luar biasa tuh.
0: Iya,
1: sehat,
0: betul.
1: Pikiran, jasmani, rohani gitu.
0: Betul, betul, betul, betul, betul.
1: Jadi apa namanya? Mudah-mudahan ya Bu Yain ya, outputnya dari program ini kita Sumatera Barat bisa minimal terbebas lah ya.
0: Betul.
1: Terbebas dari apa namanya? Kriminal kan jatuhnya kan nanti kalau
0: narkotika
1: kan
0: bisa jatuh kriminal. Walaupun tidak semuanya jadi kriminal ya, cuman tuh ada kemungkinan jadi kriminal tuh ada.
1: Angka kriminalnya rendah.
2: Turun.
1: Untuk outputnya kayak gitu. Dimulai dari anak-anak dulu.
0: Oke, berarti kalau ini masuk di dalam mata pelajaran nanti bakal diujiankan juga ya Bu ya? Maksudnya kalau ujian naik kelas kan ini juga masuk ujian ya berarti ya?
1: Oke.
2: Itu nanti kan di kisi-kisinya kan ada tuh kisi-kisi ujian tuh sekian soal tentang ini apa bab ini
0: iya. Nah ini masuk ujian juga nih teman pro 2 jadi buat kamu rajin-rajin menghafal dan mengingat dan juga mengapa ya?
1: Dan yang penting sih mengimplementasikan.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi jangan cuma teori,
0: betul,
1: praktek gitu. Jadi coba belajar menolak dari sekarang. Tidak. tapi bukan berarti semua ditolak ya. Kalau ada kerjaan
0: itu jangan ditolak. Ada rezeki jangan ditolak. Ada rezeki jangan ditolak.
1: Yang ditolak itu yang negatif-negatif.
0: Akan merusak masa depan.
1: Kita harus punya ini kritis sedikit ya.
0: Iya betul. Betul.
1: Begitu Re.
0: Oke. Nah, tapi ini kan nanti secara luasnya kurikulumnya bakal dijalankan di tahun depan ya Bu ya?
2: Kalau mulok
0: tahun ini tapi
2: untuk mapel yang lain
0: tahun depan. Berarti di setiap
2: tahun ajaran
0: baru
1: bulan
0: baru.
1: Juni berarti ya.
2: Berarti Juni.
0: Juni.
2: Udah siap.
1: Udah siap untuk Padang atau untuk
2: seluruhnya.
0: Tapi ini nanti di mata pelajaran apa
2: ini
0: aja
2: kan semuanya PJOK-nya, biologinya yang tadi Kak Robi bilang ada kimianya dan semuanya.
0: Semua mata pelajaran termasuk Bu.
2: Bisa dimasukkan, diintegrasikan, diselipkan.
0: Gitu.
1: Jadi memang tergantung gurunya gitu. Kan guru pintar nih. Dia pintar jago menyelipkan gitu.
0: Betul. Oke, berarti nanti di seluruh mata pelajaran ini materi-materi ini akan diselip-selipkan juga gitu.
1: Terus tiba-tiba ada tes ya. Tiba-tiba tes aja. apa gini.
0: Oh, kuis, kuis.
1: Kuis, kuis.
0: Kuis.
1: Terus bisa menjawab karena udah paham.
0: Iya, betul, betul, betul, betul, betul. Oke, oke. Berarti menarik juga ya, maksudnya tuh kan kalau mata pelajaran selama ini mungkin karena memang sudah terkonsep ya, misalkan kimia belajar apa, kelas 1 apa-apa. Nah, nanti bakal diselipkan juga materi-materi mengenai narkotika di situ.
1: Jadi kita belajar matematika nih misalkan nih, terus tiba-tiba ada ini, ada sedikit apa namanya flashback ya. Flashback flashback minggu lalu nih.
0: Oke, oke.
1: Kita ngomongin ini ganja ya. Tiba-tiba ya tentang ganja. Maksudnya apa sih ganja itu bahasa ininya Bu? Bahasa ininya?
0: Bahasa apanya?
1: Bahasa
0: ganja, ganja.
1: Bahasa ilmiahnya, bahasa ada enggak bahasa obat-obatannya?
2: Enggak, emang ganja kan?
1: Oh gitu, emang
2: tapi
1: ganja.
2: Tapi zatnya itu kan zat yang dikandungnya THC gitu.
0: THC,
2: kan.
0: THC iya. Nama ganja mah ganja.
2: Karena ganja ganja.
1: Iya. Ada nama ininya.
0: Kayak nama-nama
1: istilah-istilah. Oh,
2: istilahnya
1: itu.
2: Kan istilahnya. Ada anak muda cimeng kan.
1: Iya, gitu.
0: Oh, cimeng
1: gitu.
2: Banyak lagi kan.
0: Oh iya iya iya. Kenapa? Pengalaman?
1: Enggak, maksudnya lagi belajar matematika tiba-tiba ngomongin lah, kok ngomongin ini Bu? Nah,
0: oh
1: itu
0: iya.
1: Dia.
0: Oh iya iya
1: ikan.
0: Iya iya.
1: Serunya ikan.
0: Serunya ikan di situ tiba-tiba. Gitu ya. Iya iya iya iya. Oke deh, oke deh. Tapi ini Bang Robi juga kita enggak berasa sebenarnya waktu tuh cepat banget juga karena kita udah ngobrolin soal ikan ini lumayan ya. Lumayan nih teman Pro 2. Tapi ini Bu, harapan yang ketika adik-adik ini mendapatkan materi ikan ini, kurikulum ikan ini mereka dapatkan, nanti harapan ke depannya itu apa dari BNN, Bu?
2: Ya, kita lah paham. Mereka menolak. Ya berpartisipasi. Ya kita lihatlah apanya, kita ingin perilakunya tuh. Perilakunya tuh nampak gitu.
1: Nampak ya.
2: Kan. Jadi memang ya, kerjanya tuh panjang. Pencegahan ini memang panjang kan. Betul. Kan karena merubah perilaku kan enggak gampang. Jadi, merubah perilakunya.
1: Memang harus ini harus, ya, harus sabar. Memang bener sih
2: waktu.
1: dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai benar-benar dapet semuanya, akhirnya yaudah merubah orang. Yang awalnya sekeras batu jadi kayak gitu.
2: Yang awalnya mungkin kurang sehat
0: bisa jadi lebih sehat.
1: Yang awalnya menolak mungkin atau keberatan, apaan sih nih materi ikan, nah jadi menerima gitu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Karena dan kan apalagi ini kan hal yang baru kan. Hal yang baru, benar, wajar benar sih ada penolakan atau sebagainya, itu hajar. Tapi yang penting kan harus bersinambungan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Harus konsisten.
1: Harus konsisten. Gitu.
2: Jadi intinya harapannya kita memberikan, kan namanya kan kalau dulu kan anak-anak imunisasi kan.
0: Betul.
2: Inilah daya pangkal anak remaja ini kita berikan.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul.
2: Dia tidak lagi mau gitu coba-coba ataupun coba-coba. Jadi memberikan daya tangkalnya.
1: Betul.
0: Oke, oke.
1: Lebih baik mencegah ya Bu ya, daripada mengobati.
2: Jadi kan dulu kan imunisasi itu kan biar kita ini
0: biar nggak sakit.
2: Nah, daya tangkal inilah yang kita ciptakan.
0: Oke. Dan juga itu diharapkan dari angka-angka yang besar tadi ya, maksudnya angka-angka yang tadi itu jadi turun juga
1: outputnya
0: gitu.
1: Dan semoga kedepannya Sumatera Barat bersih ya Bu ya.
2: Ya,
0: semoga harapan
1: semua BNN di Indonesia sih sebenarnya.
2: Ya,
0: harapan negara itu.
2: Negara
0: berharapnya kayak gitu sih.
1: Betul, betul.
2: Mewujudkan kan generasi emas.
1: Betul.
2: Nah,
1: dimulai gitu dari materi ikan ini nih.
0: Materi ikan, nah gitu. Jadi impact-nya besar, tapi memang jalannya memang harus agak panjang gitu ya Bu ya. Untuk materi ikan ini, untuk kurikulum ini teman Pro 2.
1: Luar biasa, keren.
0: Oke deh, kalau gitu Bang Robi gak berasa ternyata kita sudah di penghujung juga untuk obrolan kita di pagi hari ini. Bu In, terima kasih Bu Indra sudah hadir di Pro 2.
1: Jauh-jauh setelah dilantik ya Bu ya.
0: Iya betul sekali, sudah memberikan insight juga untuk kita. Tapi sebelum kita tutup obrolannya, masih ada yang mau disampaikan nih Bu untuk anak-anak di Sumatera Barat ini dari BNN?
1: Mungkin ada informasi ya.
2: Ya, para remaja sekalian, kami berharap jauhi narkoba, capai cita-cita Ananda. Semoga bisa meraih masa depan yang gemilang. Dan tolak tegas semua ajakan-ajakan yang sifatnya negatif lah, dan kerjakan yang sifatnya kegiatan positif. Okay. Isi hari-hari dengan kegiatan yang positif.
0: Oke, baik. Oke, Bu Indra, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di Pro 2 pagi hari ini. Mungkin next time
1: ada program baru mungkin.
0: Program baru atau obrolan baru lagi.
1: Datang aja, Bu.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi.
1: Kita informasikan ke teman-teman Pro 2 semuanya.
0: Oke deh, teman Pro 2. Karena sudah
1: waktu membatasi kita? Apa betul, kita terbatas waktu?
0: Kita terbatas waktu sepertinya teman Pro 2. Jadi sudah saatnya juga kita sign out juga dari Spadada Explorer pagi hari ini. Yep. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan kita. Dan teman Pro 2, habis ini masih banyak yang seru-seru. Pastiin untuk stay tune di 90,8 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bank Indonesia Sumatera Barat mendorong kabupaten dan kota di Sumatera Barat mereplikasikan keberhasilan Kabupaten Tanah Datar dalam mengendalikan inflasi. Tanah Datar meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID kategori Kabupaten Kota berprestasi selama 6 kali berturut-turut. Kepala BI Sumatera Barat Muhammad Abdul Majid Ikram mengatakan keberhasilan Tanah Datar sejak 2021 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Hal tersebut didukung konsistensi mengembangkan inovasi untuk menekan ongkos produksi pertanian sehingga harga hasil pertanian tetap terjangkau oleh masyarakat. Majid Ikram juga menambahkan BI akan terus mendukung pemerintah daerah meningkatkan produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga, dan mempertahankan daya beli masyarakat. Dukungan dilakukan melalui sinergi TPID dan gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera dengan kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Netflix mengumumkan film romansa terbaru berjudul Return to You. Film yang disutradarai oleh Mark Waters ini dibintangi oleh Lindsay Lohan dan Henry Golding sebagai pemeran utama. Dikutip dari Netflix Tudum, film ini mengisahkan seorang pengacara sukses namun kesepian pada tahun 2008. Ia keliru menerima sebuah DVD dari seorang wanita yang tengah sekarat yang seharusnya ditunjukkan untuk suaminya. Berbekal petunjuk dalam rekaman tersebut, sang pengacara berusaha melacak keberadaan suami wanita tersebut. Lohan berperan ganda dalam film ini, baik sebagai pemeran utama maupun produser. Return to You menjadi salah satu proyek yang mencerminkan perubahan tersebut. Dari film produksi ini, Lohan turut berperan sebagai produser, di mana naskah film Return to You ditulis oleh Eric Shamnila. Lohan berbagi peran produser bersama Brad Crowe, sementara Olivia Cravoy, Jimmy Townsend, dan Galen Fletcher menjadi produser eksekutif. Hingga berita ini ditulis, Return to You masih dalam tahap persiapan produksi dan Netflix belum mengumumkan tanggal tayang pastinya. Informasi terakhir, teman Pro 2, film komedi City Si Vampir resmi merilis trailer perdananya menjelang tayang di bioskop Indonesia. Film ini bercerita mengenai kehidupan anak muda, kesenjangan sosial, dan pilihan hidup melalui kisah seorang perempuan yang berubah menjadi vampir. Film ini disutradarai oleh Rahabi Mandra, dibintangi oleh Satin Zaneta sebagai pemeran utama bernama Siti bersama Sisio Manasero sebagai Nakula dan Ajil Dito sebagai Dudi. Trailer memperlihatkan kehidupan Siti yang bekerja menjadi tukang angkut galon yang tinggal di rumah susun bersama ayahnya. Kondisi tersebut berbeda dengan kehidupan anak muda lain yang terlihat bisa menikmati kemewahan. Siti Si Vampir merupakan hasil kerja sama Fitsi, Bahagia Tanpa Drama, Z Film, Spectrum Film, dan PK Film. Film yang diproduksi oleh Kenny Penji dan Selerina Judisari ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi menjelang siang semuanya, teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 Hitlist kali ini barengan sama Rini, teman Pro 2. Yes, jadi boleh banget nih buat kamu yang pengen ikutan request barengan sama kita di pagi hari ini. Langsung saja, teman Pro 2, langsung saja join di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Nah, emang pagi hari ini mendung sih teman Pro 2, agak berasa gitu mendungnya. Tapi gak apa-apa deh teman Pro 2, daripada panas banget gitu ya. Cuman ini suasananya jadi lebih apa, sendu aja. Nah biar gak sendu banget nih teman Pro 2, makanya ikutan request dong barengan sama kita di pagi menjelang siang ini. Jadi bisa banget di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Anyway teman Pro 2, aku mau bacain dulu requestan yang sudah masuk ternyata dari sebelum kita mulai tadi. Nah, ini ada yang pengen dengerin lagunya Selena Grace juga, teman Pro 2, yaitu Sumpah Mati. Ya udah deh, habis ini bakal kita puterin ya Selena Grace Sumpah Mati. Dan juga nih teman Pro 2, ini juga udah ada WhatsApp lainnya, katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang mana? Oke, yang selesai. Baiklah, habis ini bakal kita puterin juga ya teman Pro 2. Nah udah ada telepon masuk juga, kayaknya coba kita angkat dulu deh teman Pro 2. Mana ya nih teleponnya, coba kita angkat dulu. Oke, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo, halo. Loh kok gak ada suaranya ya? Halo? Sumpah ini jujur gak ada suaranya. Kita gak bisa mendengar suaranya. Halo? Halo? Halo. Nah, itu dia baru terdengar suaranya. Dengan siapa di mana?
1: Jelita.
0: Oh, ini Jelita. Jelita di mana?
1: Di Kota Padang.
0: Oh, di Padang. Di mananya sih?
1: Padangnya Lolong Karen.
0: Oh, oke deh. Gimana kabarnya nih, Jelita?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, oke deh.
1: Sama siapa?
0: Barengan sama Rini di pagi hari ini.
1: Oh,
0: iya, oke deh. Kita lagi di Pro 2 Hitlist nih, lagi nerima requestan juga. Nah, Jelita mau request-request dulu atau gimana?
1: Request aja lah.
0: Oh, mau lagu apa tuh?
1: Maha Benar dari Salsabil.
0: Salma Salsabil Maha Benar. Oke deh, habis ini kalau kita puterin ya. Kenapa suka sama lagunya?
1: Nggak ada, itu kan apa ya, menjurus ke bagian netizen Indonesia
0: gitu. Ini untuk netizen nih ceritanya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Yang gini gitu kan, yang komentar pedas gitu kan, kayak dia yang benar aja gitu loh.
0: Oh gitu, makanya nih ini untuk netizen nih ya. Oke deh kalau gitu, abis ini kita puterin lagu requestannya. Mau salam dulu,
1: salam Mbak Rini ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Hanafi juga.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bang El juga. Pokoknya semuanya aja lah.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Jelita nih teman Pro 2, pengen dengerin lagunya Salma Salsabil Maha Benar untuk netizen katanya. Oke deh, baiklah kalau gitu teman Pro 2, kita bakal puterin lagunya setelah ini. Dan juga buat kamu yang pengen ikutan masih bisa banget di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Dan kita juga lagi live TikTok nih teman Pro 2, jadi kamu bisa banget untuk drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di kolom komentar. Ya udah deh teman Pro 2, kayaknya kita puterin dulu, kita ke Selena Grace Sumpah Mati.

0: Mager banget, harus keluar lagi buat beli token listrik. Ah.
1: Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
0: Punya? Kenapa?
1: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
0: Seriusan?
1: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
0: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
2: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hit List. Yes, kita sudah kembali lagi ya teman-teman. Jadi bisa banget untuk di drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin ya teman Produa. Pengen lagu apa? Dikasih tahu kita. Di manakah bisa dikasih tahunya? Bisa di telepon di 0751-27482, bisa di WhatsApp 0811-665-908, bisa di sosial media kita juga. Di sini, di mana namanya nih, TikTok juga bisa. Kita lagi live juga teman Produa, jadi bisa di drop aja langsung di kolom komentar kamu pengen dengerin lagu apa. Nah teman Produa, ini juga banyak yang udah komen-komen di TikTok ya. Tadi ada yang minta lagunya Mesahira di ujung minggu, abis ini kita puterin. Terus ada yang pengen dengerin lagunya Setia Bonar, Cinta Terakhir. Nah ini harus kita scroll lagi komennya ke atas karena tadi ke ini, ke skip gitu ya. Oke oke, boleh-boleh. Terus ini juga ada yang pengen dengerin lagunya siapa nih, Jeffrey tadi ya, pengen dengerin lagunya Kobe, Pesta Rakyat. Ya udah, habis ini kita puterin juga. Satu lagi tadi ada Sakim juga pengen dengerin Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Ya udah deh teman Produa, 4 requestan nih udah antri mau diputerin, kita puterin dulu. Jadi buat kamu yang pengen ikutan, masih kita buka kesempatan untuk bisa request bareng teman Produa, karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. Jadi pastiin teman Produa untuk langsung di drop aja lagu-lagu yang pengen kamu dengerin, lagu Indo dan juga lagu mancanegara. Mantul enggak tuh ya? Oke deh kalau gitu teman Produa, kayaknya kita puterin aja. Yes, lagu-lagunya udah ada 4 requestan yang mau kita puterin. Teman Produa, kita ke Mesahira dulu di ujung minggu.

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Mana sih kak, panas ini.
0: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
1: Beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
2: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
0: Yakin nih?
2: Yakinlah, 1000 juta%.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Halo?
5: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
4: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
5: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
4: Hah? Yang sabar ya, Cik.
6: A few moments later.
4: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
7: Halo?
4: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
7: Hah, yang benar?
8: Oh no.
9: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
10: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Hitlist. Jadi balik lagi nih ke requestannya teman Pro 2, boleh banget untuk di drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin. Dan tadi ada beberapa juga yang sudah ini ya, ngirimin teman Pro 2 requestannya di WhatsApp kita. Tadi teman Pro 2 ada yang pengen dengerin lagunya Ghea Indrawari yang judulnya Penyihir. Ya udah, habis ini kita puterin teman Pro 2. Terus juga tadi di TikTok kita ada yang pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah, Tak Semudah Hompimpah. Baiklah, habis ini kita puterin juga. Terus juga tadi ada Hilda yang pengen dengerin lagunya Piche Kota, Sedikit Lebih Lama. Ya udah deh teman Pro 2, kayaknya kita puterin aja 3 requestannya. Tapi buat kamu yang masih pengen ikut, tetap masih bisa banget teman Pro 2, karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. Jadi masih kita tungguin nih requestan-requestan kamu yang lainnya untuk lagu pop Indo dan mancanegara di 0751 2782, atau juga bisa di telepon kita 0751 2782, atau juga bisa di live TikTok kita. Langsung aja nih teman Pro 2, langsung aja kamu drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin ya. Oke deh, kalau gitu kayaknya kita puterin dulu teman Pro 2, kita ke Ghea Indrawari dulu, Penyihir.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hit List. So, teman Produa, gak berasa banget ya. Requestannya juga udah lumayan banyak nih, teman Produa, yang harus kita putarkan. Jadi kita bacain satu-satu dulu. Kita ke WhatsApp dulu nih, teman Produa. Assalamualaikum, Karin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dong lagunya Caleb J, I Found You. Terima kasih banyak. Sama-sama. Abis ini kita puterin ya, I Found You dari Caleb J. Dan juga nih tadi teman Produa, kita scroll-scroll lagi ya. Ada yang pengen dengerin lagunya Roni Parulian juga sampai di ujung batas. Sampai ujung batas maksudnya. Yaudah, abis ini kita puterin. Next, tadi ada yang pengen dengerin Fajar Nur juga, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Tadi ada Menir juga, tuh masih bisa di Menir. Kita baca, pengen dengerin lagunya Salma Salsabil, Justin Bieber, Ghost. Abis ini kita puterin juga ya. Oke, untuk lagu Salma Salsabil, Maha Benar, udah kita puterin udah ya. Jadi ada lagu-lagu yang sudah kita puterin, mungkin baru teman-teman baru bergabung juga. Nah, jadi besok-besok kayaknya bisa sih pantengin Produa Hitlistnya dari jam 10 sampai jam 12 siang, biar gak ketinggalan lagunya ya. Oke deh, kalau gitu teman Produa, kayaknya kita puterin dulu. Kita ke Caleb J dulu nih teman Produa, I Found You.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Basarnas Republik Indonesia terus memperkuat operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Hingga hari ke-18 operasi SAR, Rabu 30 September 2026 kemarin, Basarnas mengerahkan 1.041 personel gabungan. Kekuatan tersebut disiapkan Basarnas untuk memburu 57 korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan operasi melibatkan unsur udara, laut, darat, hingga tim penyelam.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan

0: luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Nesya?
0: Kali ini biar Nesya yang tentukan kita akan kemana.
1: Nesya, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih Papa udah ambil cuti. Kali ini Nesya tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Nesya saat bercerita serta menemani Nesya saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesya rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Nah, barusan ada Eklat Story, Sandaran Hati judulnya. Jadi ini ada yang nanya juga tadi di TikTok kita, apa ya judul lagunya, enak banget. Judulnya Sandaran Hati dari Eklat Story. Jadi bisa di search aja nih lagunya Eklat, seru-seru banget, jujur ya. Oke deh, kalau gitu teman Produ, gak berasa sebentar lagi sudah mau jam 12 aja. Nah, jadi kayaknya kita sudah ada di penghujung sih untuk Produ Hitlist kali ini. Jadi kita ada di segmen terakhir dan kita kayaknya bisa puterin dua requestan terakhir juga nih teman Produ. Ada yang pengen dengerin lagunya Adrian Khalif tadi 2001 ya. Nanti kita puterin setelah ini 2001, terus juga ini requestan lainnya nih. Teman Produ ada yang pengen dengerin lagunya Raisa Bila. Oke deh, kalau gitu teman Produ kita puterin nanti dua requestan terakhir ini. Sekaligus aku juga harus sign out juga dari ruang dengar kamu untuk kesempatan kali ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah bergabung bersama kita di Produ Hitlist kali ini teman Produ, yang udah ikutan request juga melalui telepon, melalui WhatsApp, dan juga melalui live TikTok kita di siang hari ini. Yaudah deh, kalau gitu teman Produ, sudah saatnya kita putarkan lagunya sekalian deh. Aku harus say bye-bye untuk kamu di kesempatan kali ini. So, let's hear it. Adrian Khalif, 2001 kali.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kali ini yang bakal nemenin kamu semuanya ada Fathan di sini, teman Pro 2. Siang hari di hari Kamis di awal bulan Oktober ya, teman Pro 2 ya. Ya, yang pasti nanti kita bakal seru-seruan, banyak informasi yang bakal aku berikan untuk kamu semuanya dari dunia olahraga, selebriti. So stay tune terus, belum lagi lagu-lagu yang bakal menemani siang hari kamu kali ini.

الله أكبر الله أكبر.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Untuk kamu semuanya teman Pro 2, umat muslim ataupun muslimat yang tadi udah melaksanakan sholat zuhur, semoga amal ibadah kita, sholat kita diterima ya teman Pro 2. Yang belum jangan lupa, yang lagi berhalangan ya udah. Ya teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi. Nanti juga di jam 1 bakal ada informasi dari dunia olahraga. BTW, di tanggal-tanggal ini biasanya ya merupakan tanggal-tanggal atau hari-hari ketika kita masih pada berbahagia semua. Masih pada semangat semua. Tapi seharusnya emang setiap tanggal, setiap hari sih harus semangat terus mempro 2, menjalankan aktivitas kegiatannya, menyelesaikan kerjaan-kerjaannya nih. Tapi ini kan masih jam 12 ya, arti 12 lewat 44 ya, sebentar lagi jam 13, waktunya untuk kita sebentar atau rehat sejenak teman Pro 2 dari aktivitas ataupun pekerjaan yang tadi kita udah lakukan dari pagi. So untuk kamu jangan lupa istirahat dulu, mungkin yang dari pagi udah bener-bener natap layar, itu berarti sekarang jangan natap layar dulu teman Pro 2, refreshing dulu matanya, istirahatkan sejenak. Belum lagi untuk kamu jangan lupa makan juga, makan siang biar pulih kembali energinya.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

berada? Setiap daerah pesisir memiliki jalur evakuasi tsunami yang harus kita kenali. Rambu petunjuk evakuasi tsunami biasanya berwarna hijau dengan tulisan dan simbol berwarna putih. Beberapa rambu petunjuk evakuasi tsunami lainnya berwarna biru dengan simbol putih seperti yang digunakan untuk rambu petunjuk arah umum yang menunjukkan arah menuju tempat aman. Saat gempa kuat terasa, jangan panik, segera evakuasi diri dan keluarga melalui jalur tersebut. Hindari menggunakan kendaraan karena bisa menyebabkan kemacetan. Bersama, kita bisa selamat dari bahaya tsunami. Kenali jalurnya untuk selamatkan nyawa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mungkin bisa dicoba teman pro 2 biar siang hari ini segar kembali, refresh lagi untuk menghadapi siang sampai sore nanti. Pastinya siang-siang kayak gini emang minum es itu buat menyegarkan. Tapi better mungkin air putih juga lebih banyak teman pro 2. Minum es kelapa, minum es teh, kayak minum es jeruk. Jangan lupa minum air putihnya. Terus juga tidur siang, kamu tipikal orang yang ini gak sih teman pro 2, kerja tapi istirahat nih, istirahatnya 1 jam nih. Ya nyempetin lah 15-20 menit, itu kayaknya enak banget teman pro 2 buat istirahat. Atau bisa juga sambil dengerin lagu-lagu favorit, dengerin musik kamu, biar suasana moodnya better, lebih baik lagi moodnya. Moodnya berubah, ya lebih kalem lagi teman pro 2, lebih nyantai lagi. Karena mungkin bisa jadi pagi hari nih kamu sudah diterpa dengan badai angin topan terjangan yang luar biasa. Dari kanan kiri atas bawah mungkin teman pro, mungkin. Makanya itu pro 2 bakal terus nemenin kamu semuanya dengan lagu-lagu yang seru pastinya. So stay tune terus sama Fathan di siang sampai sore nanti.

Langsung nomor 2 di ngabarin olahraga kali ini ke FIFA ASEAN Cup 2026, yaitu Indonesia. Kemarin tentu kita kecewa ya nomor 2 ya, tapi luar biasa bisa menahan imbang Malaysia. Nah ini nomor 2, kali ini timnas Indonesia diminta tampil lebih agresif dan juga kreatif efektif saat menghadapi Bangladesh pada laga terakhir grup A ya. Karena kalau misalnya nggak menang imbang, kita kayaknya nggak lolos grup nomor 2. Nah, nanti pertandingan bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis malam ini, 1 Oktober pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan nomor 2, apalagi sekarang bisa ditonton di kanal YouTube. Ya, kamu tahu lah nomor 2. Indonesia saat ini mengoleksi 4 poin setelah menang 2-0 atas Singapura dan juga bermain imbang 0-0 melawan Malaysia. Indonesia juga perlu mencetak gol sebanyak mungkin untuk menjaga peluang finish di posisi teratas grup. Ini pengamat sepak bola sekaligus ketua umum PSTI, Ignatius Indro, meminta skuad Garuda nggak bermain monoton seperti saat menghadapi Malaysia atau Pro 2. Indonesia diharapkan bisa menguasai pertandingan, terus juga ciptakan lapangan pekerjaan, bukan ya atau Pro 2, menciptakan lebih banyak peluang dan menyerang sejak menit awal. Ya, semoga kita berharap nanti malam pertandingan luar biasa disajikan sama tim Indonesia, dan pastinya yang pasti golnya banyak sih teman Pro 2.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
4: Teman terbaik.

Dari dunia tenis teman pro 2, ada Novak Djokovic yang akhirnya kembali meraih kemenangan setelah sebelumnya menelan 3 kekalahan beruntun. Di babak pertama China Open 2026 di Beijing, Djokovic mengalahkan petenis Portugal Nuno Borges dengan skor 6-3 dan 7-6. Menariknya teman pro 2, Djokovic sempat meminta medical time out ketika tertinggal 2-3 pada set kedua. Namun ia mampu menjaga permainan dan juga tampil sangat baik di tea break hingga mengunci kemenangan dalam waktu 1 jam 51 menit. Kemenangan ini juga teman pro 2 memperpanjang rekor Djokovic di China Open menjadi 30 kemenangan tanpa kekalahan teman pro 2. Sebelumnya dia juga sudah 6 kali menjadi juara turnamen Beijing, itu di tahun 2009, 2010, 2012, 2013, 2014. Mantep banget gak tuh teman pro 2. Dan terakhir itu 2015. Selanjutnya Djokovic bakal menghadapi petenis tuan rumah yaitu Puyun Chaukete yang sebelumnya mengalahkan Juan Manuel Carundulo. Djokovic masih memburu gelar pertamanya pada musim 2026.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
7: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
8: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
9: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
10: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala orang awak.
11: Teman terbaik kamu.

Esteban Ocon resmi mengumumkan perpisahannya dengan Haas akhir 2026. Pembalap Prancis itu tidak akan melanjutkan kiprahnya bersama tim yang ia bela sejak 2025 tersebut. Akan memberikan konfirmasi lewat pernyataan resmi di media sosialnya tepat sebelum GP Bahrain di Malaysia. Menghadapi keputusan yang di luar kendalinya, ia menegaskan tetap bangga dengan pencapaian yang diraih selama berada di Haas.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Lagi-lagi teman pro 2, kabar membanggakan datang dari Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ada Nurisa Dian Ashrifa, yaitu yang merupakan atlet panahan. Ia berhasil meraih medali emas di nomor kompon individu putri teman pro 2. Wih, keren juga teman pro 2 ya. Sekaligus ini menjadi emas kelima untuk Indonesia. Jadi di babak final yang berlangsung di Okazaki Chuoso Go Park Multipurpose Square, Jepang, Kamis hari ini, 1 Oktober 2026, itu Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Kojuangco dengan skor tipis 139-137 teman pro 2. Duta besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Pesyahrir, memberikan apresiasi atas perjuangan Nurisa. Menurutnya kerja keras sang atlet akhirnya membuahkan hasil, dan prestasi ini juga jadi persembahan penting bagi Indonesia di Asian Games 2026. Ya semoga ya teman pro 2 ya. Sebelumnya juga kan Indonesia sudah mengoleksi 4 emas dari bulu tangkis, bergu putra. Ada ganda putra Leo Roli Karnado dan Daniel Martin, angkat besi 75 kg lewat Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing nomor speed putri melalui desak Made Rita Kusuma Dewi, dan semoga ada emas-emas lain yang bakal diraih sama teman-teman kita yang lagi berjuang di Asian Games Aichi Nagoya.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, tunggu. Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Iya. Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Di kawasan Sudirman 12 Padang, teman pro 2 sama Fathan di siang hari ini. Tadi udah kita ngobrolin olahraga ya, dari mana-mana dunia sepak bola Indonesia. Kita berdoa teman pro 2 karena Malaysia menang lawan Singapura. Makanya nanti Indonesia semoga bisa menghadapi Bangladesh full power dan menghasilkan atau membuahkan hasil gol sebanyak-banyaknya teman pro 2. BTW, kita lanjut lagi ya di jam 2 kali ini. Untuk kali ini ngabarin selebritis. Bakal aku kasih info-info dari dunia selebritis, entah itu nasional dan internasional. So stay tune terus di 90,8 FM, teman terbaik.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
6: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
5: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kabar kurang menyenangkan. Ini datang dari Winter yang merupakan member Aespa. Karena sangat disayangkan teman Pro 2 yang gak bisa tampil dalam konser Aespa di Dallas, Amerika Serikat. Setelah didiagnosis nih teman Pro 2 mengalami herpes zoster. Kabar itu udah disampaikan jelang rangkaian konser Aespa di Dallas. Karena kondisi tersebutlah teman Pro 2 Winter itu perlu beristirahat dan akhirnya juga menjalani pemulihan. Makanya gak ikut tampil dulu bersama Karina, Giselle, dan juga Ningning dalam konser tersebut. Keputusan ini juga diambil agar kondisi Winter tidak semakin memburuk. Tapi teman Pro 2, walaupun Winter absen nih, kegiatan konser Aespa tetap bakal berlangsung dengan 3 member lainnya. Penggemar juga bisa menyampaikan dukungan dan juga berharap Winter bisa segera pulih sebelum kembali menjalani aktivitas bersama Aespa kembali.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas final record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
5: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi final record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramofon ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinil bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
4: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
5: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

Teman Pro 2, kali ini Taylor Swift kembali bikin heboh lewat video Music Passion Zero yang kini udah bisa ditonton gratis di YouTube Teman Pro 2. Karena sebelumnya itu videonya cuma tersedia di beberapa platform music streaming Teman Pro 2, dan itu pelanggan berbayar yang cuma bisa mengaksesnya. Ini hadir setelah debut di MTV Famous 2026, dan video ini sendiri dibintangi sama Taylor Swift. Tapi ada juga Dakota Johnson dan Colin Farrell. Ceritanya ya Teman Pro 2 itu pusatnya pada sebuah pernikahan yang perlahan-lahan retak, dengan Taylor berperan sebagai mantan istri yang seolah masih menghantui kehidupan pasangan tersebut. Ada juga Teman Pro 2 penampilan Cara Delevingne dan kejutan di bagian akhir cerita nih Teman Pro 2. Dan Passion Zero sendiri merupakan bagian dari The Life of a Showgirl, The Encore. Sementara Taylor juga menjadi sutradara videonya. Kehadiran video ini semakin menarik karena sebelumnya Taylor mendapat penghargaan Artist Director Honors di MTV Famous 2026 atas kiprahnya dalam mengembangkan storytelling visual lewat video music. Lama-lama bakal bikin film kayaknya ya Teman Pro 2.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
6: Masak, masak sendiri. Makan, makan sendiri. Walau aku sendiri.
7: Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Tapi kok rajin banget nih. Udah bangun pagi-pagi terus masak lagi.
6: Ya dong, kan jomblo. Kompor perih, aduh.
7: Kenapa?
6: Ini kena minyak panas, aduh sakit aduh, banget.
7: Gampang itu mah, tinggal dikasih pasta gigi aja, auto sembuh itu aku yakin. Katanya kan gitu, pasta gigi obat luka bakar.
6: Yah, dengar katanya siapa? Mohon maaf nih. Aduh, gini ya, pasta gigi itu memiliki kandungan fluoride yang di dalamnya terdapat garam dan mineral alami yang menyebabkan peradangan pada luka. Emang sih di awalnya kerasa dingin, kayak perasaan doi ke kamu. Tapi ya, menurut medical expert Combiper dan dokter Sandi Puratama Gani, pasta gigi, mentega, dan kecap yang katanya bisa nyembuhin luka bakar, tapi malah bisa memperburuk loh. Akibatnya bisa infeksi, dan parahnya lagi bisa memunculkan keloid. Serem gitu.
7: Iya sih, serem. Tapi lebih serem lagi kalau di ghosting sama doi.
6: Yah, Maimunah malah curhat.

Pro 2, pandang teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 kali ini kabar menarik. Ini dari salah satu personil BTS. Ada RM teman Pro 2. Tapi kali ini bukan soal musiknya teman Pro 2. Dunia seni. Nah lo. Jadi RM tuh resmi debut sebagai kurator pameran lewat kolaborasinya dengan San Francisco Museum of Modern Art atau singkatannya tuh SF MoMA. Pamerannya berjudul RM x SF MoMA Between You and Me. Bakal berlangsung mulai 3 Oktober 2026 sampai 7 Februari 2027. Itu bakal ada hampir 200 karya seni yang bakal ditampilkan. Tapi emang gabungan dari koleksi pribadi RM sendiri dan juga koleksi SF MoMA teman Pro 2. Kaget gak tuh tiba-tiba jadi seorang seniman? Kurator pameran. Menariknya teman Pro 2, RM ikut terlibat langsung dalam proses kurasi bersama tim SF MoMA. Koleksinya mencakup karya seniman Korea modern dan kontemporer. Sementara kalau karya dari museum juga menghadirkan nama-nama seperti Kim Won Ki, Yves Klein, dan Mark Rothko. Kecintaan RM ini teman Pro 2 terhadap seni sendiri itu udah lama. Terlihat dari kebiasaannya mengunjungi museum saat BTS menjalani tour. Makin lama makin berkembang nih rasanya. Ya udahlah, kita coba ya menghadirkan karya-karya yang udah dibeli, karya-karya yang mungkin juga dibuat. Dalam pameran ini RM juga berkontribusi lewat teks karya dan panduan audio dalam bahasa Korea serta Inggris. Wow.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses dan menyebarkan informasi digital. Menurut koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Alexander Rudi, transformasi digital memang mempercepat pekerjaan dan memudahkan aktivitas masyarakat. Namun, perkembangan teknologi juga membuka risiko penyebaran informasi yang salah serta berbagai modus kejahatan. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan tidak hanya meningkatkan literasi digital, tetapi juga membangun integritas dalam menggunakan teknologi. Alexander menjelaskan, di era digital, masyarakat yang tidak memahami teknologi berpotensi menjadi korban, sementara orang yang memiliki kemampuan teknologi tanpa integritas dapat menjadi pelaku penyalahgunaan. Karena itu, persoalan digital tidak hanya berkaitan dengan keterhubungan masyarakat dengan internet, tetapi juga bagaimana teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Penyanyi asal Inggris Sienna Spiro membawa pulang penghargaan Best New Artist di MTV Video Music Awards 2026. Kemenangan ini menjadi pencapaian besar bagi Spiro yang namanya mulai dikenal lewat musik dan media sosial. Sienna Spiro berhasil mengalahkan sejumlah pendatang baru lain dalam kategori tersebut. Mereka diantaranya Bella Kay, Curtis, Magnus Ferrell, Malcolm, Miles Smith, dan Stella Leftier. Saat menerima piala, Spiro mengaku tidak menyangka bisa memenangkan penghargaan tersebut. Ia pun langsung mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan dan suara. Ia kemudian menyampaikan terima kasih kepada timnya di Capitol Records, kru yang bekerja bersamanya, serta ibu dan saudara perempuannya. Spiro bahkan sempat terlihat kehabisan kata-kata sebelum mengakhiri pidatonya karena masih tidak percaya dengan kemenangannya. Taylor Swift menerima Artist Director Honors perdana dalam ajang MTV Video Music Awards 2026. Penghargaan tersebut menjadi bagian baru dalam sejarah MTV VMAs untuk mengapresiasi musisi yang berkontribusi di balik kamera. Penghargaan ini diberikan kepada musisi yang memperluas perkembangan video musik dan seni penceritaan visual melalui karya penyutradaran mereka. Swift menjadi penerima pertama penghargaan yang baru diperkenalkan tersebut. Dalam pidatonya, Taylor Swift mengatakan dirinya telah terlibat dalam sekitar 60 video musik sepanjang karirnya. Dari jumlah tersebut, ia menyebut telah menulis dan menyutradarai 18 video musik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para penggemar yang membuat proses pembuatan video musik menjadi menyenangkan. Swift turut berterima kasih kepada seluruh pihak yang pernah bekerja bersamanya dalam berbagai proyek.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjutin lagi ya kebersamaan kita di sore hari. Kalau aku sih dari tadi siang ya, teman Pro 2 ya. BTW, sore hari ini aku gak sendirian. Kita di sore ceria bersama bintang tamu yang langsung aku mau memperkenalkan saja, teman Pro 2. Tapi coba lihat dulu ya, ini kita harus pastikan teman Pro 2, karena biasanya memang kita live di YouTube juga. Makanya untuk kamu yang mau menyaksikannya bisa melalui YouTube kita RRI Pro 2 Padang, atau mendengarkannya melalui frekuensi 90,8 MHz dan juga aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. Untuk itu langsung aja aku mau kenalin nih teman Pro 2. Teman-teman ini merupakan para alumni atau ya graduate sih dari salah satu program yang nanti kita bakal bahas di sore hari ini. Halo, selamat sore semuanya.
1: Selamat sore, Bang.
0: Ini boleh perkenalan dong, ada siapa aja nih? Mungkin dari sisi kiriku, berarti kanan nih yang paling, ya Bang, paling ujung kanan.
2: Perkenalkan, nama aku Zidane, biasanya dipanggil Dane.
0: Oh, Dane, ya. Zidane Albarik ya. Iya, Bang. Udah tahu aja nama panjangnya. Terus kalau yang tengah ada siapa? Oke. Lalu ada siapa lagi?
3: Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kartika Hanein.

0: untuk didanai oleh US Embassy yang mana dijembatani oleh IIIF Jakarta. Nah, akses sendiri juga tersebar luas di Indonesia, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga ada di berbagai negara juga itu, Pak.
1: Oh, berarti banyak ya, dari berbagai negara ada ya?
0: Iya.
1: Ini kalian tahun berapa sih, kelulusan tahun berapa?
0: Kalau kita yang di Padang ini kebetulan di batch satunya, Bang.
1: Batch 1.
0: Iya, yang untuk yang di Padangnya ini.
1: Batch 1.
0: Lulusan pertama ini.
1: Lulusan pertama.
0: Iya, yang di Padang.
1: Oh, berarti baru tahun 2025?
0: 24, Bang.
1: Oh, 2024.
0: Iya.
1: Biasanya berapa tahun sih?
0: Kalau untuk akses sendiri itu 2 tahun ya.
2: Iya. Kalau untuk program akses itu sendiri dia selama 2 tahun, Bang.
1: Selama 2 tahun. Iya. Nah, ini mungkin yang paling penasaran, sebenarnya berbayar nggak sih? Ini kan memang scholarship, ya. Tapi programnya gimana sih? Cara masuknya gitu? Kenapa juga kalian tertarik?
2: Tentu aja ini beasiswa ya, Bang. Kami nggak akan membayar apapun untuk belajar ke akses. Dan untuk masuk pun ke akses kami perlu daftar untuk dari berkas-berkas. Lalu kami juga interview, tes TOEFL, dan lain-lainnya untuk bisa dapat memasuki program tersebut.
1: Ada tes-tesnya tapi ya. Woi, tapi luar biasa banget. Berarti itu semua ada prosesnya biar supaya masuk ke akses scholarship program. Nah, BTW di sana itu apa aja sih? Apa emang kayak kuliah atau kayak bimbel biasa atau gimana?
0: Kalau akses ini beda ya, Bang, sama perkuliahan. Soalnya ini lebih kayak safe place kita untuk talking in English gitu.
1: Oh, wow.
0: Ya, terus juga ada leadership-nya juga, membangun skill 21st century skill, communication, creativity, critical thinking, dan juga
2: communication.
0: Collaboration.
1: Menarik ya. Terus abis itu ada apa lagi?
2: Abis itu di sana kami diajak untuk melakukan banyak program, di mana program-program tersebut berdampak kepada lingkungan sekitar. Jadi kami memiliki program atau project yang kami sebut dengan community service, Bang. Nah, selama 2 tahun itu kami memiliki 4 community service totalnya, dan kami juga melakukan satu volunteering di bencana alam Galodo kemarin, Bang.
1: Ah, aku pernah denger tuh kabarnya. Di situ kalian beres-beres katanya ya?
0: Ah, iya.
1: Tapi luar biasa banget ya. Itu apa, salah satu dari langsung ini ya. Apa itikad atau istilahnya dari Access Scholarship Program itu sendiri ya, salah satu program. Tapi sebelumnya pernah ada enggak sih? Artinya kalau kayak Galodo atau mungkin bencana yang lainnya, dari singkatannya apa sih kalau Access Scholarship Program, atau bisa disingkat nggak sih ASP gitu?
0: Akses aja, Bang.
1: Oh, akses aja ya. Yeah. Nah, itu lebih simpel, teman Pro 2. Langsung dari akses tuh kayak tadi jadi volunteering gitu.
0: Oh, kalau yang untuk volunteering itu sebenarnya bukan masuk ke community service kami, Bang. Community service kami itu setiap projectnya beda-beda, tiap semesternya beda-beda. Yang pertama itu kami ada ke Gunung Padang, yang mana itu kami melakukan kegiatan beautify Gunung Padang, dan itu berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Terus yang kedua juga kami pergi ke Panti Asuhan.
2: Yang kedua itu kami pergi ke Panti Asuhan, Bang. Jadi tujuan utama kami itu, kami ingin mengajak, kan tadi ceritanya ingin berdampak gitu kan, Bang. Jadi kami mengajak anak-anak yang ada di sana, memotivasi mereka bahwa belajar bahasa Inggris itu nggak sulit. Belajar bahasa Inggris itu mudah gitu. Jadi kalian nggak perlu takut. Nah, untungnya ketika kami datang di sana, mereka tuh menyambut dengan antusias.
1: Okay.
2: Gitu. Mereka mulai tertarik. Oh, gini ya kak bahasa Inggris itu.
0: Nggak cuma belajar bahasa Inggris juga, kami juga mendonasikan buku kepada adik-adik.
1: Oh, wow, ada donasi ya kadang-kadang ya. Tapi ini menarik loh. Jadi sebenarnya bukan hanya kayak kegiatan belajar, kan tadi bilangnya nggak kayak kampus gitu kan, tapi tetap aja kan pasti ada materi-materi yang dipelajari nggak sih? Maksudnya ada nantinya gurunya atau teachernya yang bakal kasih pengetahuan, terus akhirnya nanti ada event, ada program yang dari akses itu sendiri, tapi kalian yang dilibatkan, kayak gitu nggak sih?
0: Iya, tentunya ini berbeda sama perkuliahan, Bang, soalnya. Di akses sendiri juga kami mempelajari US culture-nya itu sendiri. Jadi tiap unitnya itu ada project yang kami lakukan. Kayak misalnya kayak menggambarkan kota impian kita itu di masa depan gimana gitu.
1: Hah, gimana itu? Jadi menggambarkannya

0: pakai deskripsi atau emang lukisan
1: dalam bentuk project fisik gitu bang?
0: Project fisik.
1: Iya, tergantung kreativitas kami masing-masing. Jadi
2: lebih tepatnya itu di ASES itu kami tuh didorong bang untuk menciptakan kreativitas gitu. Jadi setiap anak muda gitu kan pasti punya ide-ide brilian, tapi kan mereka nggak punya tempat. Nah di ASES ini kami diberi safe place untuk berimajinasi, mengembangkan imajinasi kami gitu. Nah, jika proyek-proyek kami itu memumpuni, itu akan kami jadikan community service tadi, seperti itu.
0: Menarik-menarik. Ini jadinya belajarnya tuh bukan hanya tentang Inggris. Inggris tuh ya sebagai bahasa sehari-hari aja kayaknya ya. Tapi ternyata situ banyak belajar yang lainnya juga. Tadi yang kayak leadership tadi. Oke, selain itu ada apa lagi sih? Mungkin Diana ada apa lagi nih?
3: Ya, tentunya sebelum memulai kelas kami ada community building. Itu namanya untuk memperkenalkan unit yang akan kami pelajari bang. Itu dengan main game biasanya. Jadi kami dikenalkan unit tersebut dengan game, biar lebih menarik perhatian kami untuk mempelajari unit tersebut. Dan iya benar banget. Dan juga di sana kami tidak hanya individual, kami juga pastinya bekerja sama sesama kami untuk kolaborasi ide-ide tadi, dan juga untuk belajar bagaimana meningkatkan critical thinking kami di setiap unit yang akan kami pelajari. Unit-unitnya tuh beragam bang, dari teknologi, environment, nature, dan lain-lainnya. Hewan, of course, kita juga belajar di sana.
0: Wah, ini komplit kayaknya ya, berarti ya udah mana scholarship gitu kan, free istilahnya, walaupun kalau mau masuk juga harus ada tes dan ujiannya. Nah ini yang menarik nih, apa yang membuat kalian semua nih kayak tertarik masuk ASES scholarship program ini? Terus juga kayak kenapa tiba-tiba tahu nih ada ASES nih, dari mana gitu?
1: Ah ya, kalau buat saya sendiri, saya sebagai mahasiswa sastra Inggris ya bang, saya saya perlu suatu tempat untuk suatu safe place untuk saya berbicara bahasa Inggris. Jadi ASES ini mengharuskan kita bahasa Inggris dalam sehari-harinya. Itu pemicu awalnya saya untuk masuk ASES ini bang.
0: Kasih. Nah, kalau Giana sendiri?
3: Oh, kalau aku pendidikan bahasa Inggris ya satu-satunya di sini. Menurut aku juga karena itulah, mereka lebih menawarkan untuk kita bereksplorasi bebas dengan bahasa Inggris itu sendiri. Karena cukup sulit juga ternyata di FBS untuk kita bereksplorasi dengan bahasa yang kita pelajari di jurusan kita bang. Sedangkan ASES benar-benar menawarkan itu, dan juga ada aturan-aturan ketat di mana kami memang harus berbahasa Inggris.
0: Kalau Tika sendiri?
2: Kalau Tika sendiri itu bang, sebenarnya lebih ke curiosity aja sih.
0: Penasaran ya.
2: Iya, penasaran. Wah, keren nih ASES, apa nih dari US Embassy. Dicoba, ternyata lulus, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah banget.
2: Dan program-program ditawarkannya itu seperti yang dibilang Dani dan Giana tadi, memang sangat membantu saya sendiri. Apalagi saya juga seperti Dani dari jurusan prodi sastra Inggris gitu. Itu tuh membantu saya untuk, kan bahasa Inggris itu harus dilatih setiap harinya kan. Jadi kalau misalkan kita tidak memiliki teman berbicara, jadi bahasa Inggris kita bisa lupa, atau yang tadinya speaking kita bagus, kita jadi gak sebagus itu. Jadi harus dilatih setiap hari. Nah, ASES ini memberikan kami tempat untuk melatih itu setiap hari, setiap waktu. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat bagi kami.
0: Jatuhnya kayak kampung Inggris gak sih? Masuk-masuk tuh kita kayak ke Pare aja. Tapi biasanya kalau kayak gitu, maksudnya untuk belajarnya dulu deh, itu ada tempat khususnya nggak? Di mana gitu?
1: Oh, kebetulan ASES ini dibawa naungan UPT Bahasa UNP, bang. Satu-satunya di Padang yang berlokasi di UNP, bang.
0: Di UNP berarti ya? Berarti setiap kegiatan untuk, bukan eventnya ya, tapi kegiatannya itu yang sehari-hari lah, itu belajarnya tuh di yang UNP tadi ya? Nah di situ udah wajib tuh, nggak boleh ada yang pakai bahasa Indonesia.
1: Udah wajib itu, nggak boleh, bang.
0: Asik juga tuh Pro 2. Nah, BTW, kalau lulus itu gimana cara lulusnya? Apakah ada tugas akhir, laporan, atau skripsian juga? Masa skripsian juga sih?
1: Tentunya enggak ya bang. Kita peserta ASES ini harus mengikuti setiap semesternya. Yang mana saya sempat mention tadi, di setiap semester itu kami melakukan community service. 1-2 udah saya sebut tadi. Terus di semester 3, yang berkaitan dengan unit-unit yang kami punya setiap minggunya, setiap bulannya. Nah di unit semester 3 ini ada berkaitan dengan leadership gitu bang. Nah leadership ini kami memutuskan untuk volunteering, yang mana pada saat itu bertepatan dengan bencana Golodo itu ya.
0: Yeah.
1: Nah, makanya kami berkolaborasi dengan Dompet Duafa untuk turun ke Lubuk Minturun pada saat itu, Bang. Nah, terus juga di semester 3 kami melakukan community service juga ya kan, Tika, Giana?
2: Iya, yeah, benar sekali, Bang. Itu judulnya Encouraging and Empowering Teachers.
1: Iya, yeah, yes. And students juga.
2: Iya, yeah. Kebetulan itu partisipannya kami undang dari junior high school, Bang. Peserta SMP gitu. Siswa-siswa SMP yang dimana kami undang dan kami berikan pelatihan beserta guru-gurunya. Nah, untuk guru-gurunya itu diberikan tips-tips and trick untuk ngajar gimana sih kelas bahasa Inggris yang menyenangkan. Semua itu diberi arahan oleh para guru-guru berpengalaman di Akses.
0: Oke. Tapi enggak, tadi yang maksud aku tuh biar lu ini kan udah graduates, itu yeah, lulusnya tuh emang dari akumulasi yang semuanya itu penilaian dari itu, atau emang ada tugas akhirnya gitu loh maksudnya?
1: Oh, yang itu juga termasuk penilaian, Bang. Terus juga presensi juga termasuk penilaian, terus juga tes TOEFL, ITP nanti di akhirnya.
0: Oh, ada tes lagi ya, kan berarti kan.
1: Di awal dan di akhir itu biasanya, Bang.
0: Nah, setelah Akses mana Akses Pro Akses Scholarships Program ini, itu ada ini enggak sih kayak sebuah pintu gerbang mungkin yang bisa mengarahkan kalian semua ketika kalian kayak mau coba keluar negeri? Itu bisa enggak sih? Siapa sih, terserah, bebas.
1: Tentunya itu bisa menjadi pintu untuk kami, Bang, salah satunya, iya. Soalnya itu berkaitan dengan US Embassy-nya langsung ya, Bang, ya. Jadi mungkin ada peluang untuk kesana ya nanti.
0: Oke. Nah, sejauh ini pengalaman kalian semua ketika mengikuti Access Scholarships Program ini seperti apa?
2: Kalau saya sendiri ya, Bang, jujur saya juga jadinya memiliki banyak pengalaman dari Akses ini. Karena seperti volunteer ke panti asuhan, itu first time buat saya, Bang.
0: Itu sih menarik sih, yeah. Jadi kalau aku tadi sempat baca artikel gitu kan, masalah Akses itu, aku mikirnya kalian nih dikasih materi, diajarin, ada guru, ada teachernya lah, ada yang ngebimbingnya. Tapi satu sisi juga kayaknya kalian juga jadi relawan gitu. Makanya
1: iya,
0: itu ini yang paling menarik tuh itu ya.
2: Iya, benar sekali, Bang. Jadi kan Akses itu istilahnya menaungi, memberikan tempat untuk kami yang ingin belajar bahasa Inggris diajar oleh mereka, dan kami itu berdampak untuk lingkungan sekitar kami. Oleh karena itu kami memiliki community service tadi, Bang.
0: Mungkin kalau dari Giana?
3: Kalau Giana sendiri ya, Bang, untuk masuk di Akses aja udah sangat bersyukur ya.
0: Wow.
3: Karena itu banyaknya teman-teman Giana waktu awal-awal Akses buka pendaftaran itu banyak yang gak lulus, Bang. Alhamdulillah banget Giana dapat kesempatan untuk belajar di Akses, di mana teacher dan teman-temannya itu Giana bersyukur banget mereka lebih-lebih dari Giana. Jadi Giana bisa belajar banyak dari teacher dan teman-teman di kelas. Lalu untuk pengembangan diri, Giana ngerasa Giana awal-awal agak tertutup. Sekarang jadi lebih membuka diri. Apapun itu, untuk perkenalan,
0: beradaptasi,
3: apapun ilmu pengetahuan yang masuk juga. Luar biasa sih di Akses.
0: Iya, keren. Mungkin kalau dari Dani apa nih?
1: Kalau Dani sendiri juga sangat bersyukur keterima di Akses ini. Sangatnya dengan prosedur yang ketatannya ini, Akses cuma menaungi 20 mahasiswa, Bang. Terus juga yang dari university dan dari high school juga.
0: Oh, dari SMA juga bisa tuh ya?
1: Iya, bisa juga, Bang. Sih. Tapi itu tuh fun fact-nya untuk first year doang, Bang. Yang awalnya Dane merasa kurang confidence dalam bicara bahasa Inggris, tapi sekarang udah merasa confidence karena udah punya safe place-nya sendiri gitu, Bang.
0: Sampai sekarang kan udah jadi alumni nih, Cenah. Tapi apakah memang pada akhirnya masih tetap harus ada kontribusi ke Akses ini?
1: Oh, kalau untuk kedepannya, Akses sendiri yang dari Padang ini, kami berencana untuk bikin program baru, yang mana itu English Club gitu, Bang.
0: Oh.
1: Iya.
2: Jadi kami tidak ingin program akses ini terputus di kami aja, Bang. Kami ingin adik-adik kami juga merasakan apa yang kami rasakan. Jadi mereka termotivasi, memiliki comfort zone untuk belajar bahasa Inggris, berkembang bersama gitu, Bang.
0: Ah, boleh tuh kali-kali, karena kita juga ada program biasanya setiap minggu sore tuh ada English Corner. Mungkin kalau ada yang mau jadi pematerinya, nanti kita kontak-kontakan aja lah ya. Nah itu kan kalau dari rencana program akses sendiri kan, tapi kalau dari rencana kalian semua ini kan udah lulus nih, udah banyak banget pelajaran yang diambil, udah ada gambaran gak sih ke depannya?
1: Ah, by the way Bang, itu programnya bukan dari...
0: Oh, bukan dari akses ya, bukan. Tapi dari malah dari kalian ya?
1: Malah dari kami yang lulusan akses ini yang mencetus itu.
0: Kasih, luar biasa. Oh berarti nanti ya semoga programnya bisa benar-benar terbentuk dan berjalan dengan baik ya.
2: Amin.
0: Oke, kalau gitu luar biasa banget teman Pro 2, cerita-cerita dari teman-teman kita Dadane, Giana dan juga Tika sudah melalui, biasanya kalau seminggu tuh bukan seminggu sih. Artinya kelas itu berapa hari sekali sih atau berapa waktunya?
3: Biasanya 2 kali dalam seminggu Bang kami belajar.
0: 2 kali dalam seminggu ya. Itu seharian atau 2 jam sejam?
1: 3 jam Bang dalam sehari itu.
0: 3 jam. Iya. Nah, 3 jam enggak boleh ngomong teman-teman. Bukan enggak boleh ngomong ya, tapi harus pakai bahasa Inggris.
1: Diwajibkan.
0: Nah, masalahnya kalau kita itu kan kadang-kadang ada juga tuh, dia tuh asrama, asramanya itu harus pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah, biar enggak dicatat sama spy, kan ada tuh yang catat-catat tuh yang laporin nanti ke bagian bahasa, nanti dihukum, itu ya udah diem aja. Tapi asik aja sih teman Pro 2 kalau ngedengerin cerita-cerita mereka ngobrol bahasa Inggris sambil belajar tentang kepemimpinan, terus juga volunteer. Nah, kalau jadi volunteer pakai bahasa Inggris juga?
1: Enggak ya.
2: Ke bawah.
1: Tapi ke bawah.
2: Kalau kami ngomong sama kami aja jadinya kayak full Inggris gitu.
0: Was. I want to but little can lah. I speak yet lah. Later. Tapi sebelumnya udah ada basic juga belum sih kalian pernah emang ini Inggrisnya? Kan tadi emang lulu apa sih emang hampir semuanya jurusan. Latar belakangnya tuh jurusan Inggris kan ya?
2: Iya.
0: Nah jadi, itu kalian ada latar? Ya nggak apa-apa lanjut aja.
2: Ya jadi kami itu emang persyaratannya harus memiliki basic English dan minat untuk mengembangkan bahasa Inggris kami itu Bang.
0: Oke. Berarti pikiran aku kalian tuh niat bahasa Inggris semua tuh emang tujuannya suatu saat bakal keluar negeri. Enggak ya, tapi asik-asikan aja ya.
2: Mungkin salah satunya.
0: Nah, salah satunya ya. Oh kirain, soalnya kirain dari Access Scholarship Program sendiri itu juga membuka beasiswa nanti buat sekolah di luar negeri. Enggak, belum ya?
2: Belum.
0: Belum ya. Oke lah kalau gitu guys, thank you banget guys. Ih seru banget. Kira-kira bakal buka lagi gak sih nih?
1: Kami berharap yang bakal dibuka lagi di Padang ini batch keduanya ya Bang.
0: Semoga ya. Oh berarti ya, belum ada info-info lagi
1: belum
0: ya?
1: Belum ada.
0: Ini berarti batch pertama... Ntar dulu, aku mikir dulu nih. Batch pertama kan 2 tahun.
1: Ya, 2024.
0: Dan ini pertama kali. 2024. Ya semoga lah teman Pro 2. Ya semoga. Sama ini yang juga tadi English Club tuh. Ntar boleh lah. Nah boleh gak kasih closing statement buat teman-teman Pro 2 nih? Ya semuanya pokoknya satu-satu aku kasih rata.
2: Giana mungkin?
3: Tika dulu mungkin?
0: Atau aku duluan? Oke teman Pro 2. Boleh dari Tika coba.
2: Dari Tika, closing statementnya mungkin jangan takut untuk memulai sesuatu, karena kalau kita tidak memulai, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya.
0: Oke, si dari Giana.
3: Bagi teman-teman yang tidak percaya diri, mulailah membiasakan diri untuk mengatakan hal-hal positif untuk diri sendiri. Nggak tahu, kita nggak tahu kan kesempatan di mana aja ada. Cobain aja hal-hal yang menurut kita, oh ini yang kita sukai, lakukan. Dan lalu jika teman-teman berminat dengan Akses Padang, teman-teman bisa kunjungi IG kami, Akses Padang, dan kegiatan-kegiatan kami juga ada di IG-nya UPT Bahasa.
0: Oke. Dane.
1: Ah, kalau buat Dani sendiri, ya, jangan takut untuk mencoba ya teman-teman. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu apa ya yang bakal terjadi gitu. Terus juga jauhkan pikiran negatif, tumbuhkan pikiran positif. Karena afirmasi positif sangat berpengaruh kepada diri kita sendiri. Gitu.
0: Alright, thank you semuanya ya udah ngobrol di sore hari ini. Nanti semoga yang plan kita nih yang English Club, wah, yang di English Corner ya semoga bisa kan. Jadi kalau aku sendiri ya teman Pro 2 melihat mereka nih, coba deh, mungkin boleh dong kayak ngobrol bahasa Inggrisnya gitu kan. Kayak, oke okay, teman Pro 2 ini sekian obrolan-obrolan kita pada sore hari ini sama Fathan di Pro 2 Padang. Coba dong.
1: Tika.
2: Okay. Alright. Our friends from RRE Pro 2.
0: Asik. Kok malu-malu katanya? Udah gak malu-malu. Tapi tapi ini sih asik sih, asik sih. Karena kalau sehari-hari terbiasa tuh emang kayaknya butuh banget.
1: Butuh banget.
0: Butuh banget teman buat diajak ngobrol. Kalau aku sendiri faham, tapi nggak bisa. Nah itu kan ada tuh paham tapi belum bisa.
2: Mungkin nanti abang bisa join sama English Club kami.
0: Iya. Insya Allah boleh lah.
3: Umum ya.
0: Oh dibuka yeah. Nyanyi buat buka umum ya.
2: Iya, siapa aja boleh bergabung.
0: Siapa aja boleh bergabung untuk mempro 2. Oke lah kalau gitu. Mungkin kalau misalnya tadi ya, kalau mau coba melihat lagi dan tertarik emang tentang akses English Club, atau malah mau coba ngobrol-ngobrol ke teman-teman graduates-nya yang udah jadi alumni nih, bisa kalian mau spill Instagram kalian atau di akses aja?
1: Boleh banget di reach out Instagram kami akses.padang.
0: akses.padang aja ya. Yeah. Oh, kirain satu-satu. Ya udah kalau gitu. See you soon guys. Nanti enggak tahu kapan sih. Ya semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2 ya. Untuk itu kita akhiri kebersamaan kita di sore ceria kali ini bersama teman-teman Access Program Scholarships Graduates. Ada Dane, Giana, dan Tika. Bye-bye semuanya.
1: Bye-bye. Thank you for having us.
3: Thank you.

0: Nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Tahu enggak sih? Sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna. Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Oh gitu ya.
1: Ti, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
2: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau makai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
1: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
2: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Radio Republik Indonesia, Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Wow, teman Prodo, udah sore aja nih ya. Asik, selamat. Apa ya ngomongnya ya? Selamat pulang, kan kurang enak. Yang pasti selamat menikmati waktu senggang di sore hari ya teman Prodo ya. Setelah dari pagi sampai siang, siang sampai sore. Kalau sampai malam, waduh, jangan teman Prodo. Utamakan kesehatan tubuh, takutnya nggak kuat malah jatuh sakit teman Prodo. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau misalnya memang masih ada yang dikejar gitu kan, biar kerjaannya pokoknya selesai lah hari ini teman Prodo. Tapi untuk kamu juga yang lagi dalam perjalanan pulang, semoga stay safe semuanya, pelan-pelan aja, alun-alun aja ya. Jangan capek-capek, ntar takutnya capeknya ya teman Prodo ya. Bahasa Padang kan capek itu artinya cepat kan teman Prodo. Jangan ngebut-ngebut teman Prodo. Untuk kamu yang menggunakan kendaraan bermotor, baik itu roda 2, roda 4, biar santai aja, karena emang sore hari waktunya untuk santai teman Prodo, bukan waktunya untuk menggebu-gebu perasaannya atau mancing amarah. Enggak, jangan ya teman Prodo ya. Apalagi asik tuh kalau pulangnya lewat Taplau. Aku taunya Taplau doang masalahnya, padahal kan banyak ya. Mungkin diantara kamu ada kerja di Kota Padang, di Sudirman mungkin, tapi pulang-pulang ke Bukit Gado-Gado, nah itu asik juga tuh. Coba, biasanya yang paling enak sore-sore tuh iya ke Taplau sih. Taplau rame, nanti banyak yang jualan. Terus juga paling daerah-daerah deket-deket Gunung Barisan sih. Ya pokoknya dimanapun kamu berada, semoga masih dalam keadaan sehat ya teman Prodo ya. Yang penting jaga kesehatan juga nih. Aku juga minta doanya teman Prodo. Lumayan, alhamdulillah lumayan udah reda. Belum lagi dengan cuaca yang ganti-ganti nih teman Prodo. Padahal kemarin minggu, kalau gak salah minggu apa? Senin tuh hujan deras tuh. Padahal sebelumnya hari minggunya panas pol banget, tiba-tiba hujan. Ini juga kan sudah ada peringatannya untuk Kota Padang sendiri, khususnya Sumatera Barat, bakal cuacanya ekstrim. Untuk itu, jaga kesehatan, stay safe terus, baca-baca terus informasi tentang cuaca di hari ini. Prodo juga bakal kasih info kamu di pagi hari, di Sabana Pagi setiap Senin sampai Jumat. Nanti kita lanjut lagi lah teman Prodo obrolan kita sore hari ini. Sebelumnya tadi kan ada teman-teman para alumni, asik, Access Scholarships Program Graduates. Jadi mereka nih udah pada menyelesaikan programnya. Program yang kalau aku pikir-pikir sih keren juga teman Prodo. Walaupun seminggu dua hari doang, dua kali doang, dan itu 3 jam. Tapi dengan 3 jam, dengan ada teman, temannya wajib pakai bahasa Inggris, kayaknya bahasa Inggris kita juga bakal lancar teman Prodo. Jadi bukan hanya sekedar materi doang, tapi langsung prakteknya. Belum lagi yang kalau tadi cerita ada Dane, Giana, sama Tika itu, pelajaran yang mereka dapatkan tuh bukan cuman grammar lah, bukan cuman ya tentang bahasa Inggris, tapi juga ada hal-hal menarik lainnya, tentang leadership juga ada. Pokoknya dari Akses ini mereka berusaha untuk menjadi relevan di masyarakat. Asik juga. Kalau kamu penasaran langsung aja cek lagi video atau tayangan ulangnya di YouTube kita RRI Prodo Padang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Dudung Abdurrahman di Istana Negara Jakarta. Pelantikan Listio sebagai Kepala Staf Kepresidenan dilakukan pada Kamis bersamaan dengan pelantikan sejumlah pejabat negara dan anggota Kabinet Merah Putih. Pengangkatan Listio ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 105 / P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria yang ditetapkan Presiden Prabowo pada 30 September 2026. Setelah pengambilan sumpah jabatan, Listio menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan Presiden Prabowo. Listio menggantikan Dudung Abdurrahman yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan sejak 27 April 2026.

0: aja nari to lele kaya cawe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan

kenangan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, ini hari Kamis nih, ada reshuffle atau perombakan kabinet merah putih. Dalam masa sisa jabatan 2024 sampai 2029. Dan yang mereka yang dilantik ini teman Pro 2, pertama ada Bahlil Lahadalia, sekarang ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Terus juga ada Sugiono, ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan. Ada Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, kalau tadi kan Listio menggantikan Dudung Abdurrahman ya teman Pro 2 ya. Dan Dudung Abdurrahman ini menepati posisi kali ini dirombak menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Untuk Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, Jarajat Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Nurholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Luki Alfirman Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, Irwan Meilano menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, kalau Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Arianto Wibowo itu sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Nuzran Joher menjadi Ketua Ombudsman, Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman, dan Jenderal Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri. Komisaris Jenderal Pol Wahyu Adi Ningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan itu dia teman Pro 2, para pejabat yang dilantik menggantikan pejabat sebelumnya karena memang perombakan reshuffle kabinet merah putih untuk sisa jabatan 2024-2029. Ada berapa ya teman Pro 2? Lumayan banyak ya pergantian ya. Yang menarik sih emang dari Abdurrahman dengan Listio Sigit Prabowo teman Pro 2. Yang awalnya Dudung Abdurrahman kan awalnya sebagai ini Kepala Staf Kepresidenan. Nah, diganti sama Listio

Sekarang berarti sekarang kepala staf kepresidenan nih sejak 27 April. Oh enggak, sorry. Berarti sekarang ya Listio teman Pro 2. Listio Sigit Prabowo sebagai kepala staf kepresidenan. Sedangkan yang digantikannya itu Dudung Abdul Rahman, itu posisinya sekarang jadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini untuk IHSG semakin jatuh ya. Untuk sesi perdagangan hari ini aja, teman Pro 2, itu udah di zona merah terus menerus dari kemarin. Dau. Kali ini IHSG ditutup pada posisi 6.009,5 atau anjlok 61,64 poin, 1,02% dibandingkan sehari sebelumnya, teman Pro 2. Kalau menurut data perdagangan di Bursa Efek Indonesia, IHSG itu sempat bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan. Terus juga indeks sempat nyentuh posisi tertinggi di 6.095,23 setelah dibuka pada level 6.062,89. Dari yang 6.062 ke 6.095 itu ada, itu posisi tertingginya, teman Pro 2. Tapi ya mayoritas saham mengalami kemerosotan. Tercatat sebanyak 450 saham itu turun, sementara ada juga 206 saham yang naik dan 134 saham itu stagnan. Tidak ada pergerakan mungkin di hari ini. Sedangkan kalau aktivitas perdagangan itu tercatat dengan nilai transaksi itu mencapai 10,564 triliun rupiah. Volume saham yang diperdagangkan itu sebanyak 32,134 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 1,574 juta kali transaksi nih, teman Pro 2. Tapi pelaku pasar juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang dirilis sama Badan Pusat Statistik BPS pada hari ini. Jadi inflasi bulanan per September 2026 itu tercatat sebesar 0,30 atau sedikit lebih rendah dari perkiraan analisis Pintrasco Sekuritas, yaitu 0,31%. Kemudian inflasi secara tahunan year on year atau YOY pada September 2026 itu mencapai 3,28% dan itu lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus, yaitu 3,19%. Ini juga sedikit lebih rendah ya dibandingkan analisis tim Pintrasco yang sebesar 3,3%. BPS juga melaporkan, teman Pro 2, neraca perdagangan Indonesia Januari hingga Agustus 2026 ini mengalami surplus senilai 7,25 miliar USD dan ini berasal dari surplus sektor non-migas sebesar 28,54 miliar USD. Sementara kalau sektor migas defisit hingga 21,29 miliar US dollar, teman Pro 2. Dan gimana untuk kamu semuanya? Tapi ya kita lihat ya, harapannya sih ke depan ya nggak tahu juga sih, teman Pro 2. Tapi kalau dilihat dari volumenya sih lumayan ya. Kita lanjut dulu ke teman Pro 2 untuk lagu-lagu berikutnya.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bang. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3.
4: Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Dikutip dari rri.co.id. Tim Gantole Sumatera Barat menorehkan prestasi membanggakan pada kejuaraan nasional Gantole Wonogiri Cup 2026 yang berlangsung di Wonogiri, Jawa Tengah 25 hingga 30 September 2026. Kontingen Sumbar berhasil membawa pulang total 9 medali, terdiri dari 4 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. 4 medali emas Sumbar pada kejuaraan nasional Gantole Wonogiri Cup 2026 masing-masing disumbangkan NSR Hyalatif dengan 2 emas melalui nomor lintas alam terbatas kelas sport dan lintas alam durasi. Sementara Rijalul Fatani meraih emas pada nomor lintas alam speed gliding kelas sport, sedangkan Rafika Effendi mempersembahkan emas pada nomor lintas alam speed gliding kelas floater.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Teman Pro 2. Tidak terasa ya bersama kita dari siang hingga sore saat ini. Kali ini Teman Pro 2, aku sepertinya harus pamit dulu, undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Dan sampai ketemu lagi di esok hari, masih dengan waktu yang sama di siang. Tapi jangan kemana-mana Teman Pro 2, stay tune terus di Radio Pro 2 Padang. Frekuensinya 90,8 MHz atau bisa juga didengerin di aplikasi RRI Digital. Sama streaming juga di rri.co.id untuk menemani setiap aktivitas kamu, setiap harinya, khususnya di sore hari yang sudah terlihat gelap saja, padahal masih setengah 6 sore. Atau 17:39 waktu Indonesia Barat. Gak tahu nih, tadi kan cuacanya emang ya gak terlalu terik banget, tapi gak terlalu mendung banget. Kita gak tahu malam hari nanti nih Teman Pro 2. Makanya untuk kamu yang belum atau masih di kantor, di tempat kuliah, semangat semuanya. Semoga selesai segala aktivitas kegiatannya, terus pulang juga aman-aman aja. Khawatir hujan, berarti siapin jas hujan atau payung Teman Pro 2. Tapi kalau misalnya naik motor ya pasti pakai jas hujan dong. Oke lah kalau itu, bye-bye semuanya. See you soon dan jangan lupa bahagia selalu. Fatam Bina, peace out.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kapur. Mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas divan. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan dengan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening, laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi kekuatan iman, kudrat dan iradat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan untuk arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan hidup, pedoman hidup di dalam Al-Qur'an. Apabila kita berpedoman dan berpegang teguh, maka kehidupan kita dijamin oleh Allah selamat di dunia, bahagia di akhirat. Kita kirimkan selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, judul ceramah kita pada kesempatan ini adalah menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa dasarnya? Dalilnya kecil orang awak. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah menjelaskan, Wallazinahum li amanatihim wa ahdihim ro'un. Orang-orang yang menjaga amanah Allah dan akan ditanya amanah yang dia jaga itu. Apa maksud daripada ayat ini? Maksudnya adalah bahwa seseorang yang sudah menjaga amanah Allah akan ditanya nantinya. Sebab dalam sebuah hadis juga dijelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah apa yang dia pimpin. Misal dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai pemimpin rumah tangga, tentunya kita menjaga rumah tangga. Kemana kita arahkan? Kita punya anak, sudahkah diarahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan yang baik? Misalnya pendidikan mengaji atau baca Al-Quran. Sudahkah kita arahkan? Atau tidak adanya keseimbangan? Kita fokus saja kepada pendidikan umum, tidak adanya pendidikan agama. Sehingga anak-anak kita, putri-putri kita, tidak terarah kepada pendidikan yang baik. Tentu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan ditanya nanti adalah ibu dan bapaknya. Berarti kita arahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan agama dan pendidikan umum supaya ada keseimbangan dalam menjaga amanah tersebut. Itu yang perlu dilakukan oleh kedua orang tua, ibu dan bapa. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan atau menjaga amanah akan ditanya nanti. Seorang bapak atau seorang ibu, adakah anak-anak kita ini dianjurkan atau disuruh melakukan sholat? Padahal anak-anak kita ini sudah balig dan berakal atau mukallaf. Ternyata tidak ada. Misalnya, ini juga akan ditanya oleh Allah nanti di padang mahsyar. Sebab amal yang utama ditanya itu nanti di padang mahsyar adalah amalan sholat seseorang. Kita sebagai bapak atau ibu tidak pernah menyuruh anak-anaknya sholat. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Al-awwalu mayuhasabu bisholah yaumal kiamah. Nampa tamu bana nanti ditimbang, ditanya di padang mahsyar itu adalah pahala amalan sholat seseorang. Taruhlah kini kita sudah balig dan berakal, dah mukallaf, lain mengaku beragama Islam dalam KTP, tapi tidak pernah sholat. Ketika ditanya itu, apa yang kita lakukan? Jadi di akhirat di padang mahsyar nanti, tidak ada bapak dan ibu membela anaknya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah penyesalan. Kaci orang Minang, ukir-ukir bulu sumpitan pinang muda dibelah dua. Pikir-pikir di dunia yang dikerjakan, menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Jadi awak menyesal nanti di akhirat itu karena tidak sholat, tidak ada gunanya. Kecik urang awak nasi kolah jadi bubuh. Dia gena iye baliak tambah gacang. Kenapa? Artinya penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Memang penyesalan itu timbulnya di akhir. Lah sudah takarajuan, lah sudah wak meminum sabu-sabu, hanya tangkuk dek polisi. Ah baru wak menyesal dalam tansi. Tidak ada gunanya. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita jaga amanah, amanah dalam pendidikan agama ini, dalam kehidupan sehari-hari, terutama ibu dan bapa. Mengenai penyesalan tadi, diungkapkan oleh Allah dalam surah As-Sajdah, ayat 12. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mukinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyesal di akhirat pada hari ini. Kembalikan kami ke dunia. Jadi minta kembali wak ke dunia nanti, tak bisa lain. Tak ada dikabulkan oleh Allah. Cuma Allah menjawab dalam sebuah hadis kursi, fazukul azab. Artinya, rasakanlah olehmu azabku. Kenapa kamu di dunia ghafilun, lalai ulah pekerjaan. Jadi menyesal pada hari ini tidak ada gunanya. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, mari kita jaga amanah dalam kehidupan sehari-hari, terutama pendidikan anak dan menyuruh anak mengenai sholat wajib. Supaya kita di akhirat tidak sangkut-sangkut paut, tidak ada menolong, tidak bisa menolong bapak dan ibu, ibu dan bapak, begitu juga anak. Artinya amal ibadah yang ditimbang itu masing-masing diri. Ibda' binafsik. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini dapat merubah sikap dan perilaku kita ke arah yang lebih baik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 18:15 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Hasbunallah wa ni'mal wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak, kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Selamat malam teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama teman Pro 2. Netflix akan segera menayangkan drama komedi romantis Korea berjudul Take Charge of My Heart. Serial ini dibintangi oleh dua pemeran utama yakni Kim Yong Kwang dan Choi Soo Bin. Dalam rekaman resminya, Netflix menggambarkan serial ini sebagai kisah pewaris perusahaan berjantung buatan. Sang pewaris kemudian bertemu seorang perempuan yang memiliki kekuatan listrik. Keduanya lalu menjalin sebuah kesepakatan yang membuat jantung buatan sang pewaris berdetak. Menurut Netflix, detak jantung tersebut memiliki lebih dari satu makna dalam kisah ini. Kim Yong Kwang berperan sebagai Baek Ho-rang, sosok yang tenang dan berkepala dingin. Aktor tersebut kembali ke genre romansa setelah tampil di Trigger dan Somebody. Choi Soo Bin memerankan Nano Bae, sosok perempuan menawan yang menjadi lawan main Kim Yong Kwang. Artis tersebut sebelumnya tampil dalam sejumlah serial layar, diantaranya The Fabulous dan Sweet Sour.

Tahun Produk Indo Indians kembali menggelar di Wali Bazar 2026 di Java Ballroom dan Denpasar Room, The Westin Jakarta. Memasuki penyelenggaran ke-12, kegiatan ini dihadiri lebih dari 3.000 pengunjung. Di Wali Bazar 2026 menjadi ruang pertemuan komunitas India dan Indonesia melalui berbagai kegiatan, seperti budaya, kuliner, serta aktivitas komunitas. Acara tersebut turut dihadiri Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakraforty. Ia hadir bersama para pelaku usaha, mitra dan komunitas dan masyarakat yang ikut meramaikan rangkaian kegiatan. Ia menyebut Diwali Bazar 2026 menjadi penyelenggaraan ke-12 sejak kegiatan tersebut digelar. Diwali Bazar 2026 menghadirkan beragam kegiatan mulai dari bazar produk dan kuliner, pertunjukan seni, yoga, meditasi hingga talk show.

Informasi penutup tahun kedua, penyanyi Syahrini kembali ke panggung setelah 7 tahun vakum. Penampilan comebacknya tersebut berlangsung Festival Musik Pesta Fora di Jxpo Kemayoran, Jakarta. Syahrini kemudian menjelaskan bahwa Pesta Fora menjadi panggung khusus untuk kembali tampil di hadapan publik. Momen tersebut sekaligus menjadi penanda kembalinya Syahrini ke panggung off-air setelah 7 tahun. Penampilan Syahrini tidak hanya diisi lagu-lagu solo, tetapi juga menghadirkan kolaborasi bersama sejumlah musisi. Ia mengajak kehadiran Khalif dan NPD untuk tampil bersama di atas panggung Pesta Fora 2026. Demikian Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman produ 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh.
1: Wow.
0: Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya, salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ide. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK tadi ya Bang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, ke MLC ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ngobrol-ngobrol soal CLBK.
1: Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar.
1: Tapi sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya, emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu?
1: Masalahnya ngebagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama, ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di Produ 2025.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani proyek solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kuri nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel gitu. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak ini lagu bagus pak, iya sih tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 90-2000an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikuti juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. 40 fans itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musik lekas mereka gitu.
0: Benar-benar karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an 90-an yang mereka recreate lagi tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
1: Begitu ya. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledakkan di media sosial terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu diakui lah terus kita harus manggung dulu di TV promonya jadi legalitas itu udah dicap lah oh dia artis gitulah kalau sekarang siapapun bisa jadi artis
0: yes. Benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit sebuah lagu itu bisa ya tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang rilis single terbarunya lagi nih yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya Risekolnya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama.
0: Ini featuring sama Son of Vanca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2 langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 08 11 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya Bang ya? Single Belahan Jiwa ya, ini terbaru. Ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh okay. The Cat, terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain dia pengen dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan nah, nantang nih.
1: Pas diproduksi tang. Oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap itu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Oke.
1: Tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua. Mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbaru tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih teman berdua. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-1005 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kata orang tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Pengajinya nggak pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawang suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sutradaranya pengennya gini.

0: Benar.
1: Ya ada kerja sama itu nggak lebih mudah gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang bedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya, sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang, Bang?
1: Ya, kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si apa ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya ini harus gini ke saudara. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat kayak gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah, gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan nih? Lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel, nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang gini, terus pakai harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini-gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga, itu pengen ya obrolan dari sutradara gitu
0: kan. Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi, berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih, Bang? Untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya, saya sama Cikal sih yang kerjain di basisnya Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu. Seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi, berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya, Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan, kalau kena tuh wes mati.
0: Udah
1: pas ditek suaranya bintang.
0: Ini yang nyanyi siapa nih?
1: Bono.
0: Aduh. Kau bintang gitu.
1: Pengaus gitu.
0: Bener. Benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut. Yang ngikutin pencipta ya, notisnya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman produksi yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik, pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya? Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan.

0: Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki,
1: Yes.
0: walaupun walaupun ya sendiri gitu kan. Ya, ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, ways. Terus bernyanyi kan. Mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja. Mudah-mudahan nanti aja bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
1: Amin.
0: Bisa apa ya? Ya, Bung Bau.
1: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudi gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi disempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudi pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudi milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudi, Bang Rudi juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
0: Oh iya iya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
1: Benar
0: ya,
1: benar.
0: Dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafein. Masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi bandnya
1: bandnya ex ya. Apa dulu namanya, musisi ya, lupa umur ya dulu ya namanya ya.
0: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu benar. Di 2004 itu kalau enggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
1: Okay.
0: Rocker Cetar sama Parmi.
1: Ooh.
0: Ya juga lagunya. Ya itu salah satu yang collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
1: Benar.
0: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
1: Seru.
0: Mungkin sama Pamungkas.
1: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
0: Ya gak tahu, Pamungkas mau gak sama gue.
1: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudi Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih.
0: Prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener-bener. Kita ada over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabai.
0: Kepedesan ternyata kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Okay, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh lah ya
0: pakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
1: Iya, benar. 20.
0: Benar. Aduh, kita kecap fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke lah, mungkin terakhir deh, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah.
0: Di
1: ya akun saya juga di Rudy _ Nugra 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan, nanti satu ada lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Nah, biar biar makin apa nih penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Pak? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya, dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama pamit dan juga
1: Rudy
0: Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga? Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Dari kelas 1-12 para 90,6 para Febro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Febro 2, selamat malam. Ketemu lagi sama aku Cinta Mutiara di station 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Febro 2? Welcome back di jam 8 malam ini teman Febro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama kamu, pause and play dulu ya, sebelum nanti kita masuk di sesi Cop Thanks. So enjoy.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih di 98.8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kali ini aku mau kasih tahu kamu, baru-baru aja beberapa waktu yang lalu ada Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 yang resmi dibuka di Solo. Dan ini itu bawa akar gastronomi Indonesia maju menuju panggung global, teman Pro 2. Dilakukan di Surakarta, dan dalam hal ini Menteri Pariwisata kita Widianti Putrawardhana secara resmi membuka Wonderful Indonesia Gastronomi dari program di Pura Mangkunegaraan Solo hari Sabtu kemarin nih ya, teman Pro 2. Dan ini merupakan program unggulan dari Kementerian Pariwisata yang akan dikembangin untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi gastronomi terkemuka di dunia. Lewat Wonderful Indonesia Gastronomy ini, Kementerian Pariwisata kita tuh mendorong gastronomi untuk jadi salah satu daya tarik utama nih buat quality tourism. Jadi ini tuh bikin peluang yang lebih luas lagi buat chef dan professional kuliner Indonesia, sekaligus membangun gastronomi Indonesia untuk ekspresi budaya yang punya daya saing global. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Iya, gak usah jauh-jauh deh ya. Dua gerbang internasional utama dan dua pasar kuliner yang udah berkembang, ada Jakarta dan Bali, itu jadi platform awal untuk memperlihatkan kesiapan, kreativitas, dan kepercayaan diri industri restoran Indonesia ke mata dunia gitu. Dan programnya bakal diperluas di berbagai kota yang pusatnya di Solo dan Yogyakarta 26-4 Oktober 2026 nanti, teman Pro 2. Jadi jangkauannya lebih luas lewat berbagai program hingga akhir tahun. Dan tahun ini menghadirkan 18 perwakilan media dan tastemakers terdiri dari 13 peserta internasional. Ada media Forbes Travel Guide, La Lista, The World's 50 Best, and CNN Internasional, dan juga 5 media nasional. Waduh, gimana tuh teman Pro 2 lebih lengkapnya? Nanti ya aku jelasin lebih lanjut ya.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
4: Lagi santai di sore hari.

0: yang bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman.

Perdua FM, teman terbaik kamu, teman perdua. Oke, kita lanjut ya, ini jadi last session buat bahas gastronomi ini ya. Jadi pembukaan yang kemarin juga jadi ini ya, tanda penguatan kolaborasi antara Indonesia dan Prancis lewat sinergi Wonderful Indonesia Gastronomy dengan René Spose, rasa French Indonesia Gastronomy Week 2026 bareng kedutaan besar Prancis dan Institute Franchise di Indonesia. Gitu. Jadi ini juga bagian dari hubungan strategis Indonesia-Prancis yang lebih luas ya, teman perdua. Dan for your information, di malam pembukaan 26 September kemarin itu jadi momentum peluncuran dua panduan gastronomi, yaitu edisi terbaru Indonesia Gourmet Guide dan Indonesia Local Estrace Guide. Gih, sekarang tuh udah ada 150 restoran di Indonesia Gourmet Guide yang terdiri dari berbagai wilayah di Indonesia. Kalau lokal Eateries Guide itu ada 150 tempat makan lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Wow, keren banget gak sih teman perdua. Dan informasi ini jadi info penutup ya buat di ngabarin komunitas kali ini. Nanti kita lanjut di Kopsteng. So stay tune terus di Perdua FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum Prasen Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama aku, Cynthia Zaini di Station 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Malam hari ini ya, malam Jumat ya, Kamis malam, teman Pro 2. Kita bertemu kembali di Kopi Tengah, Kopi Tengah. Mbak kabarnya tuh udah dan uni. Like sehat-sehat sih. Semoga semuanya yang dengerin ini mah sehat ya, teman Pro 2. Mau yang dengerin dia di via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar, atau di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz, Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, malam hari ini tuh malam yang sepertinya menyenangkan karena suasananya itu after rain ya, teman Pro 2. Tadi tuh sempat hujan, terus sekarang udah enggak hujan lagi. Tapi emang dingin banget, gak tahu ya akhir-akhir ini apakah aku doang yang ngerasain. Tapi Padang akhir-akhir ini tuh cukup dingin. Ya gak sih teman Pro 2? Atau feeling aku aja nih? Ya iyalah, dingin kan kamu dalam ruangan, Cin. Iya sekarang iya, tapi kalau misalnya di rumah itu pun aku juga ngerasa kayak dingin gitu loh. Coba deh nanti kamu cerita ya ke aku, teman Pro 2, pengalamannya akhir-akhir ini, apakah menurut kamu Padang emang lagi dingin atau gimana, teman Pro 2? Karena hari ini tuh Kopsteng bakal bahas yang agak sedikit horor, tapi gak horor-horor banget. Aku kemas dengan santai dan chill biar kamu gak takut ya. Karena kalau bahas horor kayaknya langsung aduh apa nih gitu kan. Tapi aku berusaha untuk ya ngedeliver pembahasan horor ini jadi gak horor lah ya, teman Pro 2. Jadi gak mistis-mistis banget, kita fun-fun aja gak sih. Tapi tentang pengalaman kamu juga. Malam hari ini tuh aku kepo banget, teman Pro 2. Kalau kamu tuh harus pulang sendirian tengah malam, kamu lebih takut jalan yang sepi atau rumah yang gelap, teman Pro 2? Mana tuh kira-kira yang bikin kamu agak mikir gitu, mikir dua kali buat melewati jalan itu, kayak entah itu karena lampu jalan yang gak ada, atau karena banyak rumah yang mati lampu, atau lampunya gak hidup, atau rumah kosong mungkin, atau gelap rumahnya. Gimana tuh teman Pro 2? Boleh banget ya yang pengen gabung di Kopsteng malam hari ini, telepon di 0751274 82, atau di 0811665508. Kamu bisa dengerin aku di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terhasil kita 90,8 MHz, Pro 2, teman terbaik kamu. Jujur kalau aku sih gimana ya, nanti kali ya aku cerita teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, dengerin aku terus, aku tungguin telepon kamu, dan sembari aku juga bakal live di TikToknya Pro 2 RRI Padang. Tungguin ya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuman sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download

0: Masih di Selamat Malam Kamar Nomor FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, jadi gimana tuh malam-malam begini? Udah kepikiran belum mau makan apa? Harusnya sih jam segini udah pada selesai makan malamnya ya, teman Pro 2. Tapi kayaknya sekarang lagi pada sibuk nonton bola, karena sekarang lagi happeningnya banget ya, teman Pro 2. Ada apa namanya, hari ini permainan Malaysia versus Singapura juga, Indonesia versus Bangladesh juga ya, teman Pro 2. Let's go, kita nantikan nanti ya, teman Pro 2. Lagi ongoing katanya ya. Well, masih dengan pembahasan yang sama, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pulang sendirian malam-malam, kamu lebih takut lewatin jalan yang sepi atau jalan rumah yang gelap dan gak berlampu? Boleh banget di komen ya. Dan bisa banget telepon di 0751-27482 atau di 08-1166-5508. Ini udah ada penelpon yang nelpon. Halo, selamat malam. Hai.
1: Hai juga.
0: Ini Tajudin ya?
1: Iya benar.
0: Kenapa suara kamu rada samar-samar gitu? Kenapa?
1: Enggak kok.
0: Kayak banyak gemuruh gitu loh di sekitarnya. Kamu lagi di mana?
1: Enggak. Sekarang gimana? Udah jelas kan?
0: Oh, udah. Udah. Oke. Apa kabar kamu?
1: Sehat, alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak kabur.
0: Alhamdulillah. Udah makan malam belum?
1: Udah jam 6 tadi, cuman makan mie instan sih.
0: I see. Tetap ya, tepat waktu banget tepat makannya. Kenapa?
1: Iya, benar. Iya, tepat waktu.
0: Oke. Malam hari ini tuh kita pengen bahas yang serem, agak sedikit serem tapi enggak serem-serem banget juga sih sebenarnya. Kamu ini enggak, kalau misalnya kamu pulang tengah malam, kamu lebih takut lewatin jalan yang sepi atau rumah yang gelap?
1: Rumah gelap tuh maksudnya gimana, rumah sendiri?
0: Enggak, rumah yang gelap tuh maksudnya rumahnya enggak ada lampunya, mati. Udah gitu bahkan kosong lagi rumahnya. Nah, mana tuh yang bikin kamu kayak mikir dua kali, atau kamu lebih takut yang mana nih? Jalan yang sepi atau
1: maksudnya rumah tiba-tiba gitu didatengin tapi gelap gitu atau gimana?
0: Kan kamu misalnya pulang nih, di jalan pulang gitu. Nah, kamu lebih takut jalanan yang sepi atau rumah yang gelap?
1: Iya, maksudnya rumah yang gelap tuh rumah...
0: Rumah orang. Iya.
1: Berarti datang gitu ya, datang tiba-tiba mungkin ya ke rumah itu. Gitu.
0: Benar.
1: Kayaknya jalan sepi sih ya kalau rumah gelap.
0: Enggak begitu.
1: Karena kalau rumah gelap, mungkin kita bisa tiba-tiba langsung pergi aja.
0: Oke. Masuk akal sih. Tapi kalau jalan yang sepi agak butuh effort ya, butuh waktu gitu ya.
1: Iya, mungkin sama juga sih, kita nggak bisa lama-lama juga kalau sepi. Sebenarnya bukan cuman itu yang ditakuti, takutnya ada kriminal gitu kan. Bahaya sebenarnya bukan yang makhluk-makhluk itu yang...
0: Iya, benar-benar benar.
1: Apalagi yang perempuan.
0: Iya lagi.
1: Iya dong.
0: Iya. Tapi kamu pernah pengalaman lewatin yang jalan yang sepi nggak? Sering ya?
1: Yes, biasanya kalau jalan yang sepi, aku jalannya agak-agak dicepetin gitu.
0: Karena takut.
1: Bukan takut sih, lebih ke mencegah aja gitu kan.
0: Oh, I see. Iya. Okay deh. Thank you for sharing. Malam hari ini kamu mau diputerin lagu apa?
1: Lagu apa ya? Judika.
0: Okay. Judika.
1: Jika aku harus pergi.
0: Oke. Wait. Judika ya. Kamu yakin judulnya itu?
1: Iya. Jika aku harus pergi ya. Kalau nggak salah apa.
0: sejauh ya, ini Judika aku harus pergi nggak ada sih.
1: Nggak ada ya.
0: Iya.
1: Itu lagu lama sih. Memang nggak dikeluarkan apa nggak dikeluarkan single sih mungkin.
0: Iya benar. Mau ceng lagu?
1: Ya aku jadi dari apa ya?
0: Siapa cu?
1: Kalau dari Armada yang memori nggak ada juga ya?
0: Armada. Ih, band kesukaan kamu apa sih by the way?
1: Banyak sih band kesukaan.
0: Banyak ya?
1: Armada dan Masih.
0: Armada.
1: Tapi yang dulu ya, sekarang.
0: Armada tuh yang ada pemilik hati, ku ingin setia, mantra bukan dewa, dimilikimu pencuri hati, jangan marah lagi, aku di matamu, awas jatuh cinta, pulang malu tak pulang rindu, nggak ada tuh memori.
1: Oh nggak ada memori, yaudah ganti lagi deh. Dari siapa ya?
0: Cepetu.
1: Gia.
0: Oke. Cukup aku milikmu. Yang itu bukan?
1: Bukan.
0: Yang mana? Teramini. Terima kasih sudah bertahan.
1: Yang itu apa?
0: Kamu anggap apa itu?
1: Rindu ya.
0: Oh, rindu. Rinduku.
1: Iya.
0: Oke. Boleh salam-salam dulu.
1: Oke, salamnya buat...
0: buat aku.
1: Tiap hari kamu aja deh.
0: Makasih.
1: Iya, jaga kesehatan. Oh iya, biar lupa mau nanya-nanya dikit. Gimana hari ini?
0: Hari ini, kamu tuh konsisten banget ya nanyain hari aku seneng banget. Hari ini tuh aku lumayan hektik, lumayan sibuk, tapi menyenangkan karena berhasil melaluinya dengan baik juga, walaupun ada sedikit trouble, ada sedikit masalah hari ini, tapi it's okay, that's life. Kehidupan ya sebagaimana kehidupan ya, tetap ada masalah pasti, tapi gak apa-apa, udah terlalui gitu. Itu sih hari aku hari ini.
1: Okay. Makan belum ya?
0: Belum, tapi ini aku lagi mau pesen makan.
1: Kebiasaan kan.
0: Iya, abis ini aku makan ya. Thank you loh udah ngingetin.
1: Iya, ya udah deh, sampai ketemu lagi.
0: Iya.
1: Katanya, apa loh, penyepan pertama kan di bulan Oktober.
0: Bener banget, ini bulan kelahiran aku. I'm so happy.
1: Oh, Oktober, Libra nih.
0: Aku Libra.
1: Oh, Libra.
0: Iya.
1: Beda setengah tahun dong kita ya bulannya.
0: Iya benar.
1: Iya aku Taurus soalnya.
0: Kamu Taurus?
1: Iya Taurus.
0: Berarti kamu lahir bulan?
1: Kan April.
0: Oh, April, oke. Udah lewat dong, baru aja.
1: Iya sifat aku bisa dilihat di zodiak aku aja ya.
0: Oke. Nanti aku cek deh ya. Thank you ya Tajudin.
1: Apa ya sama-sama. Ulang tahunnya belum berarti dong ya.
0: 2 hari lagi. Aku tanggal 3.
1: Oke. Mau ngasih ucapan tapi belum.
0: Belum. Tanggal 3.
1: Ya, 3 tapi kalau gak siaran gak apa-apa deh nanti. Meskipun ada lewat nanti kasih ucapan. Lebih baik udah lewat daripada belum.
0: Iya benar. Aku tunggu ya ucapannya.
1: Iya.
0: Makasih.
1: Edukasi ya udah sampai ketemu lagi.
0: Iya, bye bye. Oke, teman produser itu dia penelpon setia aku yang selalu konsisten nanyain hari aku gimana. Thank you banget ya. I'm so happy kalau misalnya ada yang care sama hari aku. Waduh, udah bunyi lagi nih teleponnya. Kita angkat dulu ya teman produser. Katanya WhatsApp juga ada yang nelpon. Waduh, rame nih yang telepon dulu kali ya. Halo, selamat malam. Halo. Oke, halo.
2: Halo, Cynthia.
0: Malam, ini Bang Widira ya? Bukan ya? Oh iya. Apa kabar Bang Widira?
2: Kalau untuk hari ini baik-baik aja,
0: sehat. Kayaknya lebih seger, ini ada, oh karena masih tanggal awal kali ya, tanggal muda kali ya.
2: Tidak tahu, bukannya kok gak takut.
0: Ya mana tahu kan.
2: Ya, kita kan juga dan bukan.
0: Kenapa? Kenapa Bang Idira?
2: Kita kan bukan PNS.
0: Oh iya.
2: Lah, secara itu jadi gajiannya itu enggak mungkin setiap awal bulan. Gajiannya itu palingan
0: agak-agak pertengahan gitu ya.
2: Enggak, di akhir bulan.
0: Oh, udah duluan ceritanya.
2: Ya, itu tergantung apa? Biasanya ambilnya tetap di akhir bulan.
0: Oke.
2: Bulan baru karena ya emang itu kesepakatannya.
0: Iya.
2: Jadi enggak ada pengaruh. Di awal, akhir, pertengahannya. Enggak, itu yang penting tetap setiap bulan itu. Ya harus menerima.
0: Iya benar. Iya sih, oke deh. Nah, Bang Widira hari ini gimana hari ini Bang Widira, aman, lancar, sehat, sentosa?
2: Ya, itu yang namanya sih itu harus ada sana. Jadi kalau pun ada kendala ya itulah risikonya.
0: Iya, mau gimana ya. Gitu ya, tetap harus dilaluin ya.
2: Iya, itulah risikonya jadi manusia.
0: Iya.
2: Kalau nggak ada kendala berarti bukan manusia dong.
0: Iya, namanya bukan hidup ya, Bang Winira.
2: Hidup tuh pasti ya.
0: Ada masalah.
2: Ada kendala.
0: Mungkin
2: enggak kan?
0: Iya.
2: Kita pergi keluar sana, tiba-tiba di jalan, kehabisan bahan bakar. Terpaksa dorong kan?
0: Iya, benar. Ya, sesimpel kayak apapun masalahnya harus dijalani gitu ya.
2: Hadapi.
0: Iya, benar.
2: Udah jelas bahan bakarnya habis, terus orang diam-diam aja di sana. Terus sementara nih di rumah orang nunggu. Aku nggak pelan-pelan juga.
0: Iya, benar-benar.
2: Pokoknya hidup tuh kalau nggak ada kendala berarti bukan hidup sama.
0: Ya sih, oke deh Bang Widira. Kita masuk ke pembahasan hari ini ya Bang Widira.
2: Apa tuh?
0: Kita mau nanya nih, Bang Widira tuh lebih, ini sebenarnya Bang Widira kayak udah sering ngalamin ya, lebih takut jalanan sepi atau lewati rumah yang gelap, mana yang Bang Widira kayaknya lebih pilih?
2: Kalau jalan sih kayaknya yang sepi deh.
0: Oke. Kenapa tuh?
2: Ya, bisa itu kan menaikin apa namanya kecepatan motor kan.
0: Oh iya, benar.
2: Ya kan kalau di sepi kan enak kan.
0: Iya.
2: Kendaraan.
0: Heeh.
2: Kalau ramai gimana? Ini bukan masalah takut enggak takutnya. Ketika situasi sunyi di jalanan. Ya di situ lah kita bisa memacu
0: kecepatan ya. Iya, benar-benar.
2: Gimana? Siapa aja lah.
0: Iya, benar sih. Setuju.
2: Iya. Makanya kalau jalan terus ini bukan berarti kita kan karena ada apa namanya? Ada sosok penjaga di sana.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, walaupun ada ya, nggak apa-apa, bagus lah. Jadi kalau kita kenapa-kenapa kan? Nanti ada yang bisa bantu.
0: Iya. Yang bantuinnya gak kelihatan ternyata.
2: Ya itu ngapain dia jaga di sana kalau gak mau bantu kan.
0: Iya benar-benar. Nah,
2: kalau gak mau bantu gak usah
0: jagain. Ya gak usah duduk, ya, gak usah jagain ya Bang Widira. Ya,
2: jadi tempat lain.
0: Iya. Oke.
2: Kalau di jalan-jalan sepi sering itu ya tergantung mentalnya kita aja.
0: Yes, benar sih.
2: Kalau mentalnya cukup
0: ya takut dong. Iya benar. Oke deh.
2: Udah jalanannya sunyi, kosong.
0: Nah,
2: itu waktu pertama kali ke daerah.
0: Ya.
2: Itu jalan berangkatnya itu kan habis bisa dari Padang. Jadi nyampe di lokasi tempat kerja itu udah jam 12 jam 1 lah. Belum sampai situ tuh kira-kira beberapa kilo ya dari situ. Ya kira-kira 10 kilo lah belum sampai tempat lokasi. Itu jalanannya sunyi.
0: Iya, I see.
2: Rumah pun nggak ada cahaya satupun.
0: Iya.
2: kalau kita nggak buat mental, siapa aja lah agak susah.
0: Ih, serem banget Bang Widira, takut deh dengernya.
2: Ya, karena ada beberapa bagian orang ya kita sering jatuh di sana.
0: Iya.
2: Tapi pas ditanya apa penyebab jatuhnya tuh, dia nggak mau jelasin secara detail. Kan pas dia jatuh kan ada yang bawa motor di belakang, lihat langsung dikejar gitu kan. Terus tanya kenapa? Padahal jalan kan bagus.
0: Iya, nah, benar.
2: Kan lawan, terus tarif pun gak hujan.
0: Oke.
2: Jadi waktu itu siang pas mau itu kan, karena cuma daerah sekitar itu lah yang ada tempat jual apa namanya, makanan.
0: Iya, sih.
2: Cuma pokoknya di daerah sana lah kalau kita mau cari makan siang kan.
0: Iya.
2: Terus tanya sama ibu yang jual, dari sini kira-kira 1 kilo ada orang yang sering jatuh enggak bu? Terus kenapa enggak tadi malam ya ada orang jatuh di sarapan? Cuma yang jatuh itu orangnya tertentu aja.
0: Iya. I see.
2: Kalau orang mentalnya masih kuat, dia nggak sakit tuh, tapi kalau mentalnya agak kurang pasti dia jadi kan. Bisa jadi dia lihat sesuatu yang dia itu akhirnya dideset cuma jantungnya itu aja.
0: Oke. Iya, I see. Oke deh Bang Widira, baiklah, terima kasih udah sharing. Bang Widira mau diputerin lagu apa?
2: Apa lagu itu?
0: Banyak lagunya. Duh, lagunya sih banyak Bang Widira yang bagus. Iya. Semua lagu bagus-bagus.
2: Tadi lah satu yang bagus, katanya besok ulang tahun.
0: Tanggal 3, kan? Tanggal 3.
2: Iya, 2 hari lagi kan.
0: Ya udah, Bang Widira mau lagu yang happy atau lagu yang agak mellow dikit?
2: Yang agak-agak happy lah.
0: Oh, yang happy. Baiklah. Oke. Okay. Jadi terserah Icin ya.
2: Apa?
0: Terserah aku ya berarti Bang Widira ya.
2: Oke deh.
0: Oke, boleh salam-salam dulu Bang Widira.
2: Buat Cynthia lah dulu.
0: Terima kasih, salam kembali.
2: Terus jangan lupa traktirannya tuh.
0: Waduh, takut banget. Nge-spill ulang tahun jadi mintain traktiran.
2: Iya lah, yang ulang tahun lah yang traktir.
0: Iya, benar-benar ya. Ya, kadonya dulu tapi harus ya, ada ini. Oke, siap. Makasih ya Bang Widira ya.
2: Tunggu traktirannya.
0: Siap, traktirannya lewat lagu aja.
2: Di 3 stasiun radio.
0: Oke.
2: Stasiun radio lu. 1, 2, 4.
0: Oke, thank you ya Bang Widira.
2: Oke deh, Cynthia. Salam buat semuanya, tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, teman Pro 2 udah 2 penelpon malam hari ini. Buat yang masih bagian telepon, aku tunggu nanti ya di 0751-27482 atau di 0811-665-5908. Kita puterin lagu dari Gia Indrawari, Rinduku. Ini requestan dari Tajudin. Terus aku mau puterin lagu Malapetaka Jisilisi dari yang ini sebenarnya harusnya mau Widira yang request, tapi karena bilangnya terserah aku, ya udah aku puterin ya. Nanti aku balik lagi ya teman Pro 2 kalau ada bunyi backsound kayak gini. Udah boleh telepon. Bye bye. Kok bye bye belum? Rinduku dari Gia Indrawari.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Station Sumpah Pekomendatan Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Kops Tank Kopis tengah malam hari ini. Masih ngebahasin tentang kalau kamu harus pulang sendirian tengah malam, kamu lebih takut jalan yang sepi atau rumah yang gelap, teman Pro 2. Kalau aku pribadi sih rumah ya, karena apalagi kalau misalnya rumahnya kosong, kayak tadi aku bilang, teman Pro 2, itu lebih menakutkan sih. Karena kalau jalan sepi, benar, tadi Bang Windira penelpon kedua kita tuh bilang kalau jalan sepi kita bisa, kalau pakai kendaraan kita bisa tancap gas. Tapi gimana kalau jalan ya? Kalau jalan kayaknya kita lari deh. Kalau kita jalan kaki kayaknya kita lari gak sih, teman Pro 2, dari jalan yang sepi. Karena jujur agak sedikit scary, agak sedikit menyeramkan dan menakutkan juga. Tengah malam, jalanan sepi, sendirian lagi ya, teman Pro 2. Oke, ada penelpon lagi. Right. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kak Klis. Benar enggak?
1: Kira izin udah lupa modulasi kakak.
0: Enggak lupa. Apa kabar?
1: Nah, luar biasa baik. Walaupun sebenarnya kak agak pilek-pilek, flu-flu sedikit kayak gimana gitu.
0: Kenapa?
1: Karena terlalu banyak keluar tapi lupa bawa masker. Jadi di atas motor itu, apalagi di belakang kendaraan itu, pas jalan di banyak pasir itu, terus ya berhamburan gitu ke sampah gitu loh. Itu jadi
0: bikinnya agak flu ya jadinya ya. Tapi di sana gimana cuacanya, Kak Klis? Udah hujan belum?
1: Pernah hujan loh di sini.
0: Apa? Gimana?
1: Belum pernah turun hujan.
0: Belum hujan, astagfirullah.
1: Kalau di tempat izin gimana? Udah pernah?
0: Udah, di tempat aku baru aja. Sekarang tuh lagi hujan, suasananya lagi sendu sekarang.
1: Mantap kalau begitu.
0: Iya.
1: Terus, intensitasnya dan durasinya gimana?
0: Kalau untuk intensitasnya hujannya hujan ringan, dan kalau durasinya sejauh ini sih dari tadi jam 5 sorean gitu sampai ini ya, sampai jam 8.
1: Intensitas sedang, tapi kalau durasinya itu lama itu sampai ke dasar-dasarnya laut nanti dia. Dalam bagus itu.
0: Iya benar.
1: Iya kan, daripada hujan hanya hujan sebentar tapi durasi yang enggak lama itu kan enggak masuk ke akal.
0: Enggak mantap. Gitu kan. Iya. Oke deh.
1: Kan, makanya gini kan izin saya, saya dengar pepatah ke apa ya, peribahasa bilang panas setahun hanya dihapus dengan hanya apa, hujan sehari gitu kan.
0: Iya benar lagi, benar-benar saking. Tapi Kak Klis pasti udah kangen banget sama hujan ya.
1: Kangen banget.
0: Iya.
1: Bukan cuma hujan yang dikangenin, izin juga sudah.
0: Waduh, bisa banget.
1: Iya serius, makanya saya pas kak monitor, aduh izin coba-coba ini. Akhirnya ya alhamdulillah
0: masuk ya,
1: bergabung lah walaupun cuma di udara tapi sudah senang loh.
0: Iya nggak apa-apa, it's okay. Kak Klis, kita malam hari ini bahas yang agak horror, nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa, soalnya kan aku orangnya horror.
0: Iya. Eh malam gini, malam Jumat lagi ya?
1: Malam Jumat betul.
0: Betul. Nah, Kak Klis sendiri gimana tuh kalau misalnya lagi pulang sendirian nih, berandai-andai ya kita ya, terus jalanan lebih takut mana, jalanan yang sepi atau lewatin rumah yang gelap banget yang ada lampunya?
1: Memilih ya.
0: Iya.
1: Sepi banget atau lewat di rumah yang gelap banget tidak ada lampu gitu kan?
0: Betul.
1: Yang saya takut. Jalan sih.
0: Jalan, kenapa tuh?
1: Karena kan jalan itu kan namanya jalan sendiri kan.
0: Iya benar.
1: Di kiri kanan gitu, hanya sendiri yang melewati di jalan siap sepi. Kalau melewati rumah yang gelap, kan cuma rumah yang gelap itu mungkin cuma 1, 2, 3 itu, tapi yang lain-lain kan ada kan, pasti ada begitu kan. Atau memang semua rumah itu gelap atau seperti apa?
0: Iya, rumahnya maksudnya rumahnya gelap banget, udah gitu kosong, nggak ada lampunya gitu. Iya.
1: Tapi memang lebih takut sih jalan sih.
0: Benar.
1: Karena begini loh, kalau kalau berpikir gini, mungkin saja kan walaupun lampu nggak ada, tapi mungkin orangnya ada di dalam.
0: Bisa jadi
1: kan seperti itu. Kadang-kadang begini, mungkin ada orang itu hemat energi. Mm-mm. Atau mungkin mereka itu sudah cepat tidur, jadi mereka matiin semua lampu supaya kita kan hemat energi.
0: Benar sih.
1: Jadi ada orang di dalam kah?
0: Iya, masuk akal sih ya. Kayaknya ada orang di dalam, jadi kayak nggak perlu takut-takut gitu ya.
1: Kayak aku, jujur saja, aku kalau aku tidur, aku biasa tidur matiin lampu.
0: Oh, I see. Tapi nggak takut emang? Emangnya nggak takut?
1: Karena kalau terang di dalam, kayak kan nggak bisa tidur, karena kayak ada orang yang ngintip gitu, melihat di mungkin di atas pintu kali, jadi kayaknya gitu. Jadi kalau terang, cuman beda-beda orang. Kalau ada temanku, dia nggak bisa tidur kalau nggak ada lampu. Kayak nggak bisa nafas gitu. Kalau gimana?
0: Kalau aku tidurnya emang harus hidup lampu sih.
1: Beda-beda kan ya, setiap ketu orang beda kan.
0: Punya. Ya, kalau Kak Lis gimana?
1: Kalau aku matiin lampu, cuman pasang lampu di luar gitu.
0: Oh, I see.
1: Yang penting dia ada terang, ada cahaya masuk ke kayak ventilasi atau apa ya di luar.
0: Iya, ventilasi, benar-benar.
1: Pokoknya begitu. Tapi kalau terang di dalam memang langsung mantul, kayak nggak bisa tidur.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Saya supaya kan cepat tidur, cepat pagi.
0: Oke. Oke deh, thank you Kak Lis. Mau diputerin lagu apa malam hari ini?
1: Lagu apa ini? Lagu Dilis kan?
0: Iya, boleh.
1: Dilis itu apa yang tersisa di situ?
0: Kalau kita sih di list sih banyak ya. Kak Lis, maksudnya aku list tuh. Pilih sendiri boleh. Mereka sendiri
1: itu
0: apa?
1: Itu manca tuh Indonesia. Kak, soalnya
0: Kak mau dengerin yang mana? Manca kah atau Indonesia?
1: Kalau manca dari Air Supply boleh?
0: Air Supply.
1: Itu masuk enggak?
0: Air Supply. Kayaknya itu lagu lama ya Kak Lis ya?
1: Itu lagu lama sih
0: ya.
1: Jadi kita main di tahun berapa sih?
0: Di tahun 2010 atau 2012 ke atas boleh?
1: Oh, kalau yang jingkrak-jingkrak. Kalau begitu Bruno Mars boleh?
0: Bruno Mars, oke.
1: Pokoknya Bruno Mars aja sih.
0: Siap. Pokoknya. Salam-salam dulu dong.
1: Oke, salam pertama buat Icin.
0: Makasih. Ketemu
1: lagi di malam hari ini pas di tanggal 1.
0: Iya, benar banget.
1: 2026.
0: Yes.
1: Selamat kita memperingati. Hari kesaktian Pancasila kan.
0: Benar banget. Yes.
1: Tentu harapan kita semua negara kita baik-baik saja.
0: Amin.
1: Ke depan.
0: Amin.
1: Pasti lebih hebat, lebih maju, dan orang-orangnya lebih
0: sejahtera, lebih kreatif, baik lagi.
1: Ya. Apapun anak muda lebih kreatif, lebih sejahtera dan berkelanjutan.
0: Amin.
1: Tajudin udah gabung kan?
0: Udah.
1: Empat, ada Rahma, ada siapa-siapa ya, punya semua-semualah.
0: Oke.
1: Iya, Pro 2. Kota Padang, Sumatera Barat. Semoga selalu sehat semua dan tetap eksis di RRI Pro 2 Padang. Itu aja ya, izin nanti ketemu lagi.
0: Oke, terima kasih Kak Lis.
1: Selamat malam
0: kembali. Akhirnya teman Pro 2. Alright, nanti kita bakal balik lagi ya. Kita puterin dulu requestan dari Kak Lis, Bruno Mars, Leave the Door Open.

0: Rit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udahan dulu ya kopstengnya, karena bentar lagi mau jam 11 ya, teman Pro 2 sekitar 3 menitan lagi. So, see you tomorrow. Jangan kemana-mana, teman Pro 2. Kita bakal masih di sini. Tapi kamu bakal dengerin One Hour Music Playlist dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti. Oke, okay, enjoy ya teman Pro 2.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.

0: sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Ini udah kecil, Sar. Aku tuh lagi pengen dengerin musik. Rumah-rumah aku. Ya terserah aku dong. Kamu jangan ngatur-ngatur gitu.

0: sis. Suaranya keganggu banget.
1: Iya, aku matiin. Kamu pulang aja sana. Review.
2: Tenggang rasa dalam bertetangga sangat dibutuhkan. Kita memang bebas melakukan apa saja di dalam rumah. Akan tetapi, kita juga tetap harus memikirkan kenyamanan hidup orang lain. Mari hidup rukun dan damai dengan saling menghormati kenyamanan dalam bertetangga.
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. Satu, dua es batu kamu taruh dalam air di gelas. Satu, dua gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau dalam pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu ya. Sampai di sini aku Cynthia Mutiara atau Cynthia Zeni pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Terima kasih banget udah dengerin aku dari tadi jam 7 sampai sekarang ya. It's time for me to sign out and see you tomorrow. Have a nice dream and sleep tight, teman Pro 2. Jangan lupa baca doa sebelum tidur. Kita ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
4: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
5: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Wahid memakai bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
8: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
9: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
10: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, sambil keluarga habisan.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man hadiyallahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bihuda ila yaumil qiyamah.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk kepada kita semua dari segala, dan Allah semoga melindungi kita dari segala keburukan amal kita, kejahatan yang ada sekeliling kita. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Tidak pula junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang di jalan yang sunnah Rasulullah SAW sampai kita dipanggil Allah SWT. Dan semoga kita termasuk orang yang diberi syafaatnya Rasulullah di yaumul akhir. Amin rabbal alamin. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis Tirmizi, la tazulu qadamu Adama yaumul qiyamah, la tazulu, tidak akan bergeser qadamu, kaki ibnu Adam atau manusia, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, min inda rabbihi, di sisinya Rasulullah, di sisinya Rabbnya, hatta yus'ala an khamsin, sehingga ditanya apa, ada lima perkara, an amurihi fima afnahu, tentang umurnya adalah apa yang ia gunakan. Nah, ada lima perkara yang akan ditanya di akhirat kelak. Yang pertama, tentang umur kita, apa saja kita gunakan di umur ini, dari kita lahir, besar, ke seorang tua, kecil, kegiatan kecil kita ngapain, setelah sudah tamyiz balik, habis balik sudah dewasa, balik dewasa, habis dewasa menua, sampai akhirnya meninggal, apa saja yang kita sudah gunakan di umur itu, waktu yang Allah berikan apa saja. Yang kedua, wa an sababihi fima ablahu, tentang masa mudanya apa yang ia habiskan. Nah, ini masa muda, masa yang penuh gejolak, masa di mana nafsu sedang tinggi-tingginya, masa di mana energi sedang besar-besarnya, masa waktu yang sangat banyak terasa, waktu itu sangat terasa lama di masa muda itu. Nah, apa yang kita gunakan di masa muda kita? Ketika kita sudah balik, ketika laki-laki sudah mimpi basah atau perempuan sudah keluar mensnya, apa yang dilakukan di masa muda itu? Itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kemana masa muda kita? Coba dipikir kembali. Dari Allah berikan 1 kali 24 jam. Allah berikan lagi 3 kali 7 dalam 1 minggu. Allah beri lagi 3 kali 4 ada 4 minggu dalam 1 bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Allah beri masa mudamu waktu segitu. Kemana habisnya? Coba diingat-ingat kembali. Apakah untuk di jalannya Allah, apakah di jalannya hawa nafsu, apakah kita menghabiskan waktu sebagai hambanya Allah atau hambanya hawa nafsu? Coba diingat-ingat kembali, kemana diri kita bawa pada masa muda. Bagi yang dulunya muda, yang berarti artinya sekarang sudah tua, coba diingat-ingat kembali masa mudanya sebelum nanti apa diminta pertanggungjawabannya. Jika merasa masa mudanya memang banyak melakukan kemaksiatan jauh daripada Allah, maka bertobatlah. Jika yang mendengar kajian ini atau tausiah ini adalah seorang anak muda, maka jangan sia-siakan masa mudamu. Ini waktumu untuk apa? Memulai untuk kembali ke jalannya Allah. Jangan sampai nanti apa keburu kita sudah dipanggil Allah, kemudian baru menyesal. Tidak ada penyesalan lagi. Sudah tidak ada berguna penyesalan itu. Penyesalan berguna hanya ketika kita di dunia. Maka jangan pernah sia-siakan
0: waktu kita, terutama di masa muda. Ada 5 perkara, salah satunya memang tentang masa muda. Itu yang kita itu yang akan saya bahas masalah masa muda ini. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis yang lain, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Apa itu? Ada 7. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah. Dia tumbuh ketika balik, dia hari-harinya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah, dihabiskan untuk ibadah kepada Allah sampai dia dewasa. Sepanjang itu, perjalanan waktu itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak menghabis-habiskan waktunya untuk hedonisme, untuk duniawi, hawa nafsu yang diikuti. Dihabiskan untuk ibadah dan ketaatan. Dan ini adalah salah satu orang, salah satu golongan yang Allah tolong di padang mahsyar. Bayangkan padang mahsyar itu panasnya bukan main. Dan kita dalam keadaan huru-hara, kebingungan. Dan ada golongan-golongan, ada 7 golongan, salah satunya ini. Dan bagi yang muda yang sedang menerkan, saat ini sedang merasa dirinya adalah muda, pemuda-pemudi, maka jangan sia-siakan. Masuklah dalam satu golongan yang diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai kita sia-siakan waktu. Bagi yang mendengarkan kajian ini, maka persiapkan dirimu untuk di padang mahsyar, karena engkau bisa mendapatkan satu tempat yang mana tempat itu adalah tempat sebuah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sia-siakan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Taala benar kagum kepada seorang pemuda yang memiliki sabuah. Apa itu sabuah? Sabuah itu adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Itulah sabuah. Dan Allah apa kagum terhadap pemuda, pemudi itu. Kenapa pemuda itu? Kenapa disorotkan Rasulullah itu tentang pemuda? Ya karena pemuda sedang nafsunya sedang bergejolak. Nah, di saat nafsu inilah, apakah engkau bisa kendalikan? Bagi yang tidak bisa mengendalikan, maka dia akan menjadi hambanya hawa nafsu sepanjang masa mudanya. Bagi yang bisa dia kendalikan dan dia menjadikan taat kepada Allah, maka dia menghabiskan dirinya sebagai hambanya Allah sebagai masa mudanya. Maka dari itu, jangan sia-siakan masa mudamu. Tuntutlah din Islam ini. Habiskan waktumu untuk ibadah. Apa saja? Sholat 5 waktu berjamaah di awal waktu. Kajian, habiskan waktumu untuk kajian. Carilah guru yang membimbingmu, yang memberikan sanad ilmu, yang mana sanad itu akan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah guru sebanyak-banyaknya yang mengajarkanmu dari hal masalah tentang akidah, fikih, cara membaca Al-Qur'an dan segalanya. Carilah guru dan kemudian carilah teman. Loh, kenapa cari teman? Karena carilah teman yang baik. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, seorang manusia itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari dirimu melihat siapa saja dijadikan teman dekatnya. Maka saya bilang, carilah teman dekat. Yang mana teman dekatmu ini yang akan menyelamatkanmu nanti di akhirat kelak. Maka carilah teman yang soleh atau soleha. Kenapa? Ya, mereka bisa saja menjadikan syafaat untuk dirimu. Makanya ketika ada suatu hadis Rasulullah SAW, ketika engkau di akhirat, di surga nanti, lalu engkau mencari temanmu yang sering ngaji bareng, yang sering beribadah bareng, yang sering sholat bareng, yang mana selalu bersama-sama saling mencintai kepada Allah, yang sama-sama apa? Saling mencintai karena Allah, yang sama-sama lakukan habiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan dia ketika di akhirat, loh, mana sahabatku, kemana yang seorang yang selalu habiskan waktu habiskan bersama dirinya, kemana? Nah, dia akan mencari ke surga. Lalu akan memohon ke surga. Surga ternyata tidak ada. Ternyata temannya ada di neraka. Dan dia memohon kepada Allah agar apa? Agar diselamatkan temannya itu. Nah, maka dari itu, jadilah teman yang soleh. Dan bilang kepada dia, jika engkau tidak menemukanku di surga, wahai temanku, carilah aku, siapa tahu aku ada di neraka. Maka mintalah pada Allah untuk memasukkanku ke surga. Ingatlah bahwasanya orang yang berkumpul, orang yang bermain, orang yang berada di lingkungan penjual parfum, maka dia akan wangi ikut ke wanginya. Ingat itu. Begitu juga sebaliknya, orang yang penjualnya besi, dia berteman sama lingkungan orang yang membuat besi, maka baunya akan besi. Maka saya ingatkan, masa mudamu, masa yang bergejolak, masa yang hawa nafsunya tinggi, jika engkau bersama teman-teman yang lingkungannya memuaskan hawa nafsunya, menghabiskan masa mudanya dengan hedon, maka hati-hati. Ingat, azab Allah itu keras. Saya tutup dengan istighfar astagfirullahaladzim. Semoga menjadi tausia untuk semuanya. Doa penjeli subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
5: Iya dong, Yang.
4: Oke deh, jam 10 ya?
5: Kita putus.
4: Kok putus, Yang?
5: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
6: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Selamat pagi teman Pro2, kita di Info Pro2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman optimis meraih juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun ini. Sebanyak 700 atlet siap menyabet medali emas. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz usai melepas kontingen Kabupaten Padang Pariaman di Gedung Olahraga Padang Pariaman mengatakan, pada Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun ini, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menurunkan atletnya sebanyak 700 orang dan 228 orang pelatih dan ofisial dan manajer. Padang Pariaman akan mengikuti 48 cabang olahraga dari 53 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dijelaskan Bupati Padang Pariaman dengan dipercepatnya evaluasi APBD perubahan 2026 oleh Pemprov Sumbar sehingga tidak mempengaruhi persiapan atlet untuk berlaga nanti. Melihat kondisi tersebut, pihaknya meminta atlet agar tetap fokus pada pertandingan dan siapkan mental untuk menjadi juara. Lebih lanjut, Bupati Padang Pariaman juga menjelaskan untuk Porprov ini, Padang Pariaman menyiapkan anggaran cukup besar, mengingat target yang diemban juga cukup besar. Untuk itu, ia meminta agar dana ini dapat dimanfaatkan secara efisien, akuntabel, dan transparan. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Barat membuka ruang pengaduan bagi konsumen Pertalite di Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas BBM. Sales Area Manager Retail PT Pertamina Patraniaga Sumatera Barat Fahri Rizal Hasibuan mengatakan setiap laporan konsumen akan diverifikasi dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Pertamina juga menghargai informasi masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi kualitas layanan. Konsumen dapat menyampaikan laporan secara langsung maupun melalui layanan Pertamina Contact Center 135. Ia juga menjelaskan seluruh SPBU di wilayah Sumatera Barat juga disiagakan untuk menerima pengaduan secara langsung, khususnya di SPBU tempat konsumen terakhir melakukan pengisian BBM. Untuk memudahkan proses verifikasi, konsumen diminta menyiapkan identitas, lokasi, dan waktu pengisian, jenis produk, serta bukti transaksi atau struk pembelian. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong masyarakat untuk semakin tertib membayar pajak kendaraan bermotor untuk memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Apresiasi terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut diwujudkan melalui Gebyar Pajak Sumatera Barat 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat, Al Amin, kepada RRI mengatakan Gebyar Pajak Sumatera Barat 2026 menjadi bentuk penghargaan bagi masyarakat yang konsisten memenuhi kewajiban pajaknya. Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat turut menopang pembangunan dan pelayanan publik di Sumatera Barat. Gebyar Pajak Sumatera Barat 2026 digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat. Puncak kegiatan dijadwalkan pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Al-Amin juga menyebutkan beragam hadiah disiapkan bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan, diantaranya 3 paket umrah, beberapa unit sepeda motor, 9 gram emas, 5 unit sepeda listrik, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Untuk berkesempatan mendapatkan hadiah, masyarakat harus tercatat taat membayar pajak kendaraan bermotor selama 3 tahun berturut-turut, yakni 2024, 2025, dan 2026. Teman Pro2, demikian Info Pro2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Kakak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. Onde Today. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu. Dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Yeay, kita balik lagi ya.
0: Betul-betul, kita balik lagi di Sepeda di Explorer. Kok Sepeda di Explorer?
1: Sabana.
0: Salah lihat
1: tuh ya.
0: Aduh, kok Sepeda di Explorer kan kemarin, teman Pro 2, jam 9. Bener. Iya, kalau sekarang lo udah Sabana pagi lagi nih.
1: Iya, udah geser satu hari, semakin dekat menuju weekend nih ya.
0: Betul. Ini hari Jumat. Tapi ada orang yang udah weekend dari hari Jumat ini.
1: Ada. Oh, udah.
0: Ada orang yang udah merasakan weekend dari hari Jumat ini.
1: Udah siap-siap banget tuh ya, kayak.
0: Iya.
1: Yeah. Apapun kegiatan udah sambil siap-siap mau besok mau kemana gitu kali ya.
0: Betul. Ada yang kayak gitu, betul, jujur. Jadi itu kayaknya nih teman produ, orang-orang yang sudah bisa berweekend ria di hari Jumat tuh kayaknya itu privilege banget sih.
1: Iya sih.
0: Karena enggak semuanya juga bisa.
1: Bener, yang masih tetap harus beraktivitas hari ini. Walaupun ada juga yang beraktivitas tapi dari rumah mungkin hari ini gitu ya.
0: Betul.
1: WFH ya.
0: Iya, WFH. Tapi sekarang bukan WFH, WFA. Oh. Anywhere.
1: Oh, anywhere. Enggak dari rumah. Oh, iya sih. Mungkin udah di ini juga kali ya. Di tempat tujuan akhir pekannya di mana gitu. Mungkin ya, udah di situ juga.
0: Betul. Jadi emang bisa dari mana aja.
1: Iya benar. Selama tanggung jawab dan kewajibannya terpenuhi mah ya udah sok ya.
0: Iya, boleh. Aman-aman aja, yang penting kerjaan lancar gitu. Benar.
1: Sama kayak kita juga nih yang akan bertanggung jawab. Asik.
0: Bertanggung jawab enggak tuh kita? Kita juga akan bertanggung jawab menjalankan tugas kita pagi hari ini, teman Pro 2.
1: Iya, temenin kamu sampai nanti jam 10 di Sabana pagi.
0: Betul. Oke deh, teman Pro 2 kalau kayak gitu ya, nanti kita bakal balik lagi dan pagi ini pastinya barengan sama kita berdua, barengan Rini dan juga
1: Gus Pri.
0: Yes, teman Pro 2 nanti kita balik lagi, tapi kayaknya kita harus warming up terlebih dahulu ya. Kita harus bikin pagi ini lebih seru lagi, teman Pro 2. Kita ke lagu yang satu ini.

0: Masuk.
1: Itu ada apa ya? Kok pada rame gitu?
2: Itu loh, Cak, orang yang ketangkep pakai narkoba.
1: Ih, padahal gak ada manfaatnya juga kan ya, Rel?
2: Mungkin bagi dia ada manfaatnya, Cak.
1: Ih, canduan kali tuh.
2: Bener banget sih, Cak. Narkoba kan emang mengandung zat adiktif yang bisa membuat orang kecanduan terus ketergantungan deh.
1: Itu makanya, jauhi narkoba. Deketin aku aja.
2: Gas lah, kita ke KUA.
3: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Rates Rated Soups in the World.
4: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
5: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
6: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
7: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ.
1: Yes, Mas, teman Produ.
0: Kita bakal update info nih, kayaknya nggak tahu deh ini kabar bahagia kah atau enggak kah gitu ya. Karena nih teman Produ.
1: Iya, ada aja yang dar-dar-dor ya.
0: Iya, betul-betul. Ini juga dar-dar-dor sih teman Produ sebenarnya informasinya. Jadi apa, basa-bawa. Emang harus basa-bawa mendengarkan informasi yang satu ini teman Produ.
1: Tabah awak ya.
0: Tabah awak. Memang harus tabah awak mendengarkannya nih teman Produ. Karena apa? Karena katanya nih teman Produ, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP itu mempercepat kebijakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui loka pasar. Loka pasar tuh e-commerce berarti.
1: Oh gitu.
0: Begitu.
1: UMKM gitu ya.
0: Iya.
1: Ya enggak sih.
0: Loka pasar itu ini e-commerce berarti.
1: Oh.
0: Berarti yang ada ya boleh.
1: Bukan bisa lokal ya, loka pasar ya.
0: Iya. Jadi marketplace bahasa kan itu kan bahasa Indonesianya. Iya. Marketplace.
1: Nah, awal ya. Teman Produ, kebijakan ini baru akan diterapkan 1 November 2026, tapi dipercepat. Nah, jadi 1 Oktober. Jadi kemarin udah
0: mulai.
1: Mulai tuh ya.
0: Nah, gitu yeah, teman yeah, Produ. Satu bulan lebih cepat nih teman Produ. Aduh,
1: gimana ya?
0: Gimana ya? Jadi ini dari Dirjen Pajak Bima Wijayanto itu menyampaikan nih teman Produ, katanya hal ini memang mempertimbangkan berbagai aspek juga. Jadi beberapanya kayak kondisi ekonomi masyarakat dan juga kesiapan implementasi kebijakan.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Ya, dan dia juga menegaskan bahwa kebijakan ini bukan pengenaan jenis pajak baru ya bagi pedagang, tapi untuk mengatur mekanisme pemungutan atas kewajiban pajak yang sudah ada dengan melibatkan loka pasar gitu.
0: Gitu ya, teman Produ. Jadi e-commerce itu atau marketplace ya teman Produ. Itu karena memang katanya sudah dianggap baik secara sistem maupun administrasi.
1: Oh, gitu. Iya,
0: gitu.
1: Tapi kemarin ada juga info apa ya, tapi enggak tahu udah resmi apa belum, katanya PPH itu mau di bayarkan sama pemerintah nih kali ya, bagi warga negara yang pendapatannya di bawah 10 juta kemarin kayaknya.
0: Oh,
1: di tahun depan kalau nggak salah
0: itu PPH ya yang mau dibayarkan sama pemerintah atau
1: iya,
0: ini
1: maksudnya nggak dikenakan PPH gitu. Iya nggak sih kayaknya
0: tapi,
1: ya
0: tapi itu kalau nggak salah pemerintah kemarin tuh katanya mau memberikan ini kayak bantuan gitu 900 ribu
1: insentif ya. Nah itu di berita yang berbeda lagi ada juga.
0: Itu juga.
1: Yeah.
0: Oh, itu juga katanya buat ini warga negara yang punya penghasilan di bawah 10 juta.
1: Nah, itu dia.
0: Gitu.
1: Nggak tahu nih, masih simpang siur ya. Ada
0: masih
1: yang bilang PPH-nya nggak dibayarin, ada yang bilang dapat insentif.
0: Nah,
1: kalau bisa dua-duanya mah ya udah.
0: Gas aja. Kalau bisa dua-duanya mah gas aja teman Produ.
1: Iya benar.
0: Ya, tapi nih teman Produ katanya lagi ya, kebijakan ini tidak berlaku bagi pelaku usaha kecil ya. Jadi untuk PPH di loka pasar atau e-commerce ini tidak berlaku bagi pelaku usaha kecil teman Produ.
1: UMKM nggak kena berarti ya?
0: Iya, jadi itu orang ini ya wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai dengan 500 juta rupiah
1: dalam
0: 1 tahun pajak gitu. Jadi kalau pendapatannya di bawah itu dia nggak kena kalau belum nyampe 500 juta ya, gitu teman Produ. Jadi memang itu nggak masuk katanya dalam orang-orang yang wajib membayarkan pajak di PPH-nya gitu.
1: Oh iya iya iya. Jadi kayak melihat ininya juga ya, kapasitas usahanya juga seberapa besar gitu ya.
0: Iya iya. Tapi nih teman Produ, PPH pasal 22 yang sudah dipungut melalui loka pasar itu dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan gitu ya. Jadi artinya sudah jadi bagian dari pelunasan PPH final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu teman Produ.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Mungkin di akhir nggak dipungut lagi nanti ya, jadi per nggak tahu per apa per bulan
0: nah,
1: kali ya apa per
0: ya kita juga nggak tahu nih
1: kali
0: gimana implementasinya
1: skemanya, ya,
0: skemanya gitu. Kita juga belum jelas nih teman Produ, mungkin nanti kita bisa update lagi kalau ada info terbaru lagi gitu ya. Cuman ini memang untuk loka pasar nih teman Produ, emang sudah di iniin untuk para pedagang yang ada di e-commerce itu emang udah dikenakan PPH mulai 1 Oktober ini.
1: Oh,
0: gitu. Cuman yang ingat teman Produ yang 500 juta pendapatannya dalam setahun. Kalau di bawah itu enggak kena, kalau enggak nyampe enggak kena.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke deh, tuh berdua. Katanya ada beberapa marketplace sih tadi yang disebut tuh ya.
0: Iya, ada. Itu marketplace yang gede-gede sih teman berdua. Tapi kayaknya ada yang satu yang kurang deh. Kalau dihitung-hitung ya.
1: Oh, apa ya?
0: Ada satu yang kurang nih kayaknya teman berdua. Tapi nanti kita akan lihat juga bagaimana berjalannya PPH ini untuk para pedagang di e-commerce teman berdua ya. Semoga tidak memberatkan juga. Semoga tidak memberatkan juga ya teman berdua. Karena bawaannya kalau udah harus memungut pajak tuh, aduh berat nih. Gitu. Gitu. Tapi ya semoga tidak memberatkan kita masyarakat juga. Dan pastinya harusnya tidak memberatkan sih ya. Oke deh teman berdua, nanti kita masih bakal balik lagi dengan informasi lainnya masih di Sabana Pagi. Tapi kita ke sini dulu deh teman berdua.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.

Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti prinsip atau asas. 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Awal lahirnya Pancasila merupakan judul pidato

yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Kini, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan menjadi hari lahir Pancasila lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2017 yang ditetapkan sebagai hari

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaikkan teman Pro 2. Masih di Sabana Pagi.
1: Yeay. Nah, dan kita masih update-update info juga ya.
0: Betul-betul teman Pro 2. Nah ini nih teman Pro 2. Jadi yang update juga nih, para peneliti katanya baru saja mengidentifikasi spesies hewan baru dari sebuah fosil berusia 300 juta tahun.
1: Wow, lama banget ya.
0: Lama banget, 300 juta tahun.
1: Jatuhnya ini dinosaurus enggak sih?
0: Enggak tahu ya, dinosaurus tuh hidupnya kapan sih?
1: Ya.
0: Berapa ratus tahun? Kayaknya udah enggak ratusan deh.
1: Iya.
0: Ribuan apa ya?
1: Iya ya, ribuan tahun yang lalu ya.
0: Iya, atau puluh ratus, enggak tahu juga nih, teman Pro 2. Jadi fosil ini memang kayaknya awal-awalnya tuh emang udah lama juga dihimpunnya gitu di 1965.
1: Oh gitu.
0: Di Illinois, Amerika Serikat gitu teman Pro 2.
1: Iya, iya. Nah selama itu fosil dari zaman tersebut sulit diklasifikasi karena banyak hewan yang berkerabat ya, berkerabat dekat seringkali kayak mirip gitu penampakannya.
0: Jadi tuh mirip-mirip aja nih hewan-hewan ini kayaknya beda deh, tapi ini kayaknya mirip deh gitu.
1: Iya, tapi kalau dilihat dari penampakannya sih kayak cicak ya.
0: Iya, sepertinya cicak sih. Tapi awalnya teman Pro 2 fosil ini dianggap amfibi gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu deh teman Pro 2 ya. Jadi kayak vertebrata kecil yang berkaki empat tapi udah punah gitu dia. Jadi itu dianggapnya amfibi awalnya gitu teman Pro 2.
1: Tapi kemudian sejumlah struktur tubuhnya kayak tengkorak, gigi, tulang belakang dan jaringan lunaknya meyakinkan para peneliti nih bahwa itu bukan sekadar spesies Mazon Creek ya yang udah dikenal. Yang ini yang amfibi itu kali ya.
0: Iya, iya betul.
1: Nah, akhirnya studi yang dimuat dalam Journal of Vertebrate Paleontologi pada 24 September 2026 ini berhasil mengidentifikasi dan ngasih nama genre Patton Mezzonensis. Nah itu nama ilmiahnya tuh teman berdua.
0: Nah jadi akhirnya ditemukanlah sih namanya ini, nama ilmiahnya. Jadi namanya si genre Patton ini teman berdua diberikan untuk menghormati ibu dari penulis utama Alison Sefcovic dan Peyton Kohlberg gitu.
1: Sementara nama spesies Mezzonensis ini merujuk pada Mazon Creek, tempat fosil ini dihimpun gitu ya.
0: Nah, teman Pro 2. Betul teman Pro 2. Jadi si fosil ini tuh emang tersimpan di bebatuan Mazon Creek yang sudah berusia kayak sekitar 300 tahunan gitu deh teman Pro 2.
1: Udah lama.
0: Dan akhirnya tuh baru bisa diidentifikasinya sekarang gitu.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, jadi kita jangan apa teman Pro 2 jangan ragu juga nih kayaknya ya. Apa-apa yang kita misalkan kayak timbun sekarang, siapa tahu beratus-ratus tahun lagi akan ditemukan gitu.
1: Oh iya, suka nimbun-nimbun barang gitu ya.
0: Iya, kan ini aja contohnya hewan ini ditemukan 300 tahunan. Maksudnya udah bisa diidentifikasi gitu teman Pro 2.
1: Iya, benar-benar. Selain penampakannya juga kayak ini sih
0: kayak apa, kayaknya memang rada-rada apa ya nih namanya
1: kayak orange merah gitu.
0: Iya, tapi
1: kayaknya hewan yang keluar dari lava Gunung Merapi deh ini deh.
0: Wah, tapi kayaknya gak dari Gunung Merapi juga kak. Angus dia kalau dari Gunung Merapi ini keluarnya.
1: Tapi ini
0: mungkin karena sudah terawetkan selama beratus-ratus tahun itu, makanya dia jadi kayak gitu ya.
1: Tapi ini hidup ya.
0: Ini gak hidup, ini fosilnya.
1: Lah, ini fosilnya tapi kayak hidup loh.
0: Tapi ini fosilnya, tapi itu mungkin kayak udah dibersihin dan diawetkan gitu deh kayaknya ya. Setelah ditemukan waktu itu.
1: Oh, gitu.
0: Nah, tapi belum teridentifikasi dia apa. Nah, baru nih di bulan September kemarin baru bisa diidentifikasi dan diberi nama dia. Si ini tadi genre Patton gitu.
1: Oh, iya iya.
0: Tapi kayaknya dia sekelas katak kodok gitu enggak sih? Karena agak, bentukannya tuh mirip-mirip gitu loh teman Pro 2.
1: Iya sih, agak ada mirip-miripnya sih sama katak, sama mirip ini.
0: Mirip apa?
1: Naga.
0: Naga.
1: Naga di film How to Train Your Dragon.
0: Tapi ini naga belum ada ininya, belum ada sayap.
1: Belum ada sayapnya.
0: Naga belum
1: tapi
0: bersayap.
1: Moncong-moncong sama matanya lumayan mirip nih. Lumayan warnanya mirip aja yang kalau di sana kan hitam tuh warnanya. Siapa sih namanya? Siapa sih lupa deh namanya yang sayapnya patah sebelah itu.
0: Nah tapi ini kayaknya karena nggak bersayap ya makanya jadinya agak beda.
1: Iya.
0: Tapi kan tuh kalau binatang-binatang purba kan kita taunya ini ya teman Pro 2.
1: Bener. Ini metamorfosis naga bentar lagi kalau telat ditemuin bentar lagi jadi naga dia nih.
0: Iya, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Coba deh kalau misalkan kayak ada apa sih perubahan gitu. Kalau dari dinosaurus tuh sekarang apa sih dia gitu?
1: Oh, katanya ayam.
0: Oh, jauh.
1: Ayam
0: jauh.
1: Katanya.
0: Ayam berawal dari dinosaurus tuh agak agak jauh ya?
1: Iya, jauh sih.
0: Iya, sebenarnya ini bukan agak jauh lagi, tapi jauh banget. Jauh banget, jujur jauh banget. Tapi dinosaurus, tapi orang yang percaya enggak kalau kalau lo orang yang percaya enggak kalau dinosaurus itu pernah ada?
1: Gimana ya? Percaya enggak percaya sih, karena enggak pernah ada bukti apa?
0: Bukti realnya.
1: Bukti realnya cuma dari fosil aja gitu kan. Kita enggak pernah ngelihat dia benar-benar hidup gitu. Tapi kalau ngelihat evolusi-evolusi misalnya kayak hewan-hewan sekarang terus zaman dulu bentukannya kayak apa, ya, mungkin aja sih, mungkin hewan mungkin sekarang menyesuaikan sih dengan lingkungan yang lebih bersahabat, terus ya kayaknya gak dibutuhkan lagi nih fitur-fitur yang berbahaya ini, terus mereka berevolusi gitu.
0: Iya kayaknya ya, kayaknya ya. Tapi aku salah satu yang percaya juga kalau binatang purba tuh teman purba mereka tuh beneran ada kayak dinosaurus gitu-gitu. Mereka beneran ada, cuman waktu itu belum mereka waktu itu ya dengan kehidupan waktu itu gitu.
1: Betul.
0: Memang diciptakan untuk survive di situasi masanya, masa itu gitu. Yeah, contohnya kayak mamut. Mamut kan sekarang gajah.
1: Iya, bener.
0: Kan dulu mamut tuh lebih besar.
1: Iya, iya sih. Karena dan dulu mungkin perlu ya tubuh yang besar gitu ya.
0: Iya, betul. Dan dulu gadingnya juga lumayan panjang kan.
1: Betul. Kayak hewan-hewan yang dulu ada itu kayak kita ngelihat buaya itu mirip-mirip dinosaurus juga sih, karena
0: iya sih ada yang karena dinosaurus juga terbagi banyak teman pro dua.
1: Bener, yang di laut gitu ya.
0: Iya, iya, betul.
1: Kalau kita ngelihat struktur tubuhnya kayak bersisik terus tebal dan kuat gitu, kayaknya dinosaurus kayak gitu deh.
0: Iya, jadi itu bisa aja teman pro dua berevolusi. Tapi umumnya nih anak kecil cowok itu suka baca dinosaurus. Kenapa ya? Maksudnya suka baca, suka lihat dinosaurus,
1: benar,
0: suka
1: kayak menarik aja gitu loh.
0: Kenapa ya anak-anak kalau cowok masih kecil suka banget minimal ada satu buku dinosaurus di rumah ya?
1: Iya, nggak tahu ya, mungkin dari
0: kenapa ya
1: orang tuanya juga kali.
0: Iya,
1: yang ngasih buku itu terus kayak ya anak kecil kan nggak bisa milih apa yang dia ini ya baca gitu.
0: Iya, tapi sekarang kan dinosaurus ya kita taunya cuma cerita doang, cuman sekarang sudah ada karakter-karakter lucunya ya.
1: Bener.
0: Kayak ini
1: T-Rex.
0: Bukan T-Rex, yang kuning-kuning tuh yang sering jadi itu dinosaurus nggak sih tuh? Bukan ya?
1: Mungkin sih, yang nailong-nailong itu.
0: Nailong. Tapi bukan ya?
1: Kayak nggak tahu sih itu karakter apa ya?
0: Tahu
1: film
0: deh
1: ya?
0: Iya kayaknya, tapi nggak tahu deh apakah nailong tergolong dinosaurus, kita juga nggak tahu ya.
1: Makanya ada ekor, ada kayak apa ya, kayak brontosaurus gitu kayak.
0: Iya betul. Apakah sudah evolusi menjadi nailong lebih lucu dan lebih mengemaskan? Nah kita juga nggak tahu tuh teman pro 2. Brontosaurus
1: bantet gitu.
0: Ya agak bantet dan kuning sih teman pro 2. Oke deh kalau gitu teman pro 2, baiklah nanti kita bakal balik.